0: dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
1: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Suharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
3: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
4: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Suharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebelah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Mashari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Suharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
3: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
4: Titi Suharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Suharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wajari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
5: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
4: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Suharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
6: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara RJ Pintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
7: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta anggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah alternatif regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
8: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
6: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
2: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
9: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pare, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
10: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
11: Mulai naik?
10: Ya.
11: Dari berapa ke berapanya?
10: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
11: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
10: Ya.
11: Nah, itu karena apa, Mas?
10: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
11: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
10: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
9: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
12: Nah, harga segitu masih stabil, Mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
11: Okay. Dua tikaan ya tadi?
12: Ya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
9: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
15: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
14: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
15: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
16: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
15: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
17: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
15: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkets, Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkev pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
19: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Pada Nicolas Raskin umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
21: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
22: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
21: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
22: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
21: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini dengan membuka kabar-kabar di sekitar kita. Kalau tadi sempat ya, saya informasikan Jalan Pemuda mendung begitu ya, tipis saja, tapi pagi ini matahari sudah mulai tampak bersinar terang. Boleh dimanfaatkan untuk olahraga gitu kan ya, dengan suhu yang dingin begitu ya, sejuk sih sebenarnya ya kan, itu kalau misalnya pagi dibarengi dengan sinar matahari gitu, boleh dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan positif, satu diantaranya olahraga. Saya kabarkan dulu ya untuk beberapa informasi, diantaranya dari BMKG Juanda, karena memang beberapa hari terakhir ini BMKG Juanda itu mengatakan bahwa wilayah Jawa Timur itu masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan di sejumlah wilayah. Nah ini karena memang sudah mulai masuk ke musim kemarau dan puncaknya nanti diprediksi terjadi pada Agustus hingga September, otomatis curah hujan itu akan mengalami penurunan secara bertahap begitu ya. Itu yang juga disampaikan berdasarkan pantauan pos hujan yang disampaikan melalui rilisnya oleh BMKG Juanda, bahwa memang ini di Jawa Timur gitu ya, hari tanpa hujan HTH-nya berturut-turut itu pada umumnya kriteria menengah dari 11 hingga 20 hari hingga sangat panjang 31 hingga 60 hari. Jadi secara bertahap itu hari tanpa hujan ini durasinya akan semakin panjang karena ya kita sudah mulai masuk ke musim kemarau. Kekeringan ekstrim itu kurang dari 60 hari terjadi di sebagian kecil wilayah Blitar, Madiun dan juga Magetan. Itu yang memang harus diwaspadai. Dan curah hujan dasar harian 2 Juli 2026 Provinsi Jawa Timur pada umumnya diprediksi pada kriteria rendah dengan peluang lebih dari 90%. Kemudian cuaca untuk hari ini memang masih ada potensi hujan ringan yang kemungkinan terjadi di sekitaran wilayah Jawa Timur pada pagi, siang hingga sore hari nanti. Sementara untuk malam hari, karena ini malam minggu banyak aktivitas masyarakat, kondisinya diperkirakan cerah berawan namun berpeluang terjadi udara kabur. Kerap kali kita kalau pagi perjalanan gitu ya, itu kita juga masih bisa melihat adanya kabut. Untuk hari ini suhu udaranya 4 hingga 34 derajat Celcius, makanya lumayan dingin gitu ya. Namun siang hari biasanya cukup terik. Kelembapan udaranya 34 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 32 km per jam. Anda harus waspada memang berkaitan dengan kondisi cuaca yang mungkin saja berubah sewaktu-waktu. Karena ini hari-hari terakhir ya, akhir pekan di mana anak-anak nanti hari Senin sudah kembali lagi melanjutkan aktivitas mereka, sekolah, belajar di tahun ajaran baru 2026-2027. Tentu ada begitu banyak persiapan yang dilakukan oleh orang tua, utamanya bagi mereka yang mengikuti MPLS nantinya. Di minggu pertama begitu ya, MPLS tahun ini memang sedikit berbeda, lebih ramah begitu ya. Biasanya kan orang tua selalu direpotkan, bikin inilah, bikin itu, bawa ini, bawa itu, pernak-perniknya begitu ya. Namun untuk tahun ajaran kali ini begitu, 2026-2027, MPLS ini ramah anak begitu ya. Jadi membuat anak-anak lebih nyaman, bisa mengeksplor apa-apa di tempat barunya mereka begitu ya. Jadi ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk lebih dekat kepada para siswanya. Ada begitu banyak memang hal yang bisa dilakukan untuk mengenal bagaimana sih sekolah baru mereka begitu ya. Nah ini yang harus memang dilakukan, kebiasaan, 7 kebiasaan baik gitu ya, itu anak-anak juga diajarkan di sana. Orang tua juga dihimbau untuk bisa mengantarkan anak-anaknya nanti ya, utamanya ayah pada hari pertama sekolah. Gimana, bagaimana sejauh ini persiapannya juga? Nah ini penting, karena biasanya anak itu kan ada yang pede, ada yang minder, ada yang takut gitu kan ya. Ya upayakan untuk bisa menciptakan kesan pertama yang menyenangkan untuk anak-anak, baik dari pihak keluarga maupun pihak sekolah. Karena kalau SD kan total 6 tahun dia harus ada di sekolah itu, SMP 3 tahun gitu ya, belum lagi SMA. Nah ini ajar anak-anak untuk terus bisa menggali potensi mereka, minat bakatnya, kemudian kedekatannya, karena ini membangun karakter dengan sesama di lingkungan sosial, penting sekali. Bagaimana dukungan dari keluarga, dalam hal ini orang tua ataupun pihak sekolah, mutlak diperlukan. Sembari mungkin nanti Anda ya bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Nah ini juga menarik nih untuk sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan berbincang berkaitan dengan tema membiasakan membaca dan menulis pada anak. Coba cek, anak-anak sekarang kita ini suka nggak untuk nulis dan juga membaca? Mungkin kalau di usia-usia balita, Biasanya gitu ya, pergi biar gak rewel dibawainlah buku gambar, alat mewarnainya seperti halnya pensil warna, krayon gitu-gitu ya. Atau dibawakan juga kertas untuk mereka menulis dan sebagainya. Itu, tapi lepas dari itu usia-usia SD, ini membaca dan menulis pada anak apakah hanya ada di dalam ruang kelas kah? Atau memang masih ada ketika di rumah, selain tentunya mengerjakan PR ya. Karena ternyata ada manfaat positif dari membaca dan menulis pada anak. Itu nanti kita akan perbincangkan bersama dengan Mbak Nabila Budayana, co-founder dan pengajar klub literasi anak. Anda juga boleh ya, kalau punya pengalaman serupa, ngajak anak-anak membaca dan menulis tuh susah sekali. Nah, boleh sharing di sini. Adakah di antara Anda yang punya pengalaman seperti ini gitu ya? Karena zaman-zaman kita dulu, atau saya lah utamanya ya, membaca dan menulis menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ada dulu yang menulis buku diary gitu ya, sampai akhirnya punya novel. Ya, ceritanya dari kehidupan sehari-hari. Ada yang suka membaca buku sampai langganan majalah, sampai punya buku berapa banyak lemari dan sebagainya. Bagaimana dengan anak-anak kita saat ini? Membaca itu konteksnya banyak ya. Di era teknologi saat ini ada buku online juga gitu ya. Tapi seperti apa sih yang baik gitu ya, membaca dari buku kah atau memang di mana saja kah atau seperti apa, nanti kita akan tanya. Anda boleh berinteraksi tentunya ya bersama kami via line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Joko Suprianto bin Sanaji almarhum dahulu bertempat tinggal di Jalan Wiyung 2 nomor 39 RT 2 RW 4 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara Perdata nomor 1870 garis miring PDD Didik G garis miring 2026 garis miring PA titik SBY antara Sulistiyowati binti Misno sebagai penggugat dan Joko Suprianto bin Sanaji almarhum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: featuring Gita Gutawa dengan judul lagu Terbaik Bagimu, begitu ya. Kami putarkan spesial juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Agaknya ini bisa menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian. Lagu yang ini dirilis di tahun 2004, begitu ya. Ini menggambarkan kenang-kenangan masa kecil yang indah. Hampir semua di antara kita, begitu ya, merasakan bahwa ketika momentum anak-anak masuk sekolah, utamanya bagi anak-anak yang kemudian dari bayi, balita, kemudian sekarang harus sekolah di tingkat pendidikan dasar, PAUD, begitu ya. Ini Anda bisa merasakan, ada kenangan-kenangan yang luar biasa. Ketika anak-anak itu sudah masuk ke jenjang selanjutnya mulai dari SD, SMP, wah luar biasa ya, kita bisa mendampingi mereka setahap demi setahap proses kehidupan mereka, begitu ya. Itu tergambarkan juga bagaimana dari lagu yang disampaikan oleh Ada Band. Kenangan-kenangan masa kecil yang indah, tentunya hampir semua di antara kita juga bisa merasakannya. Utamanya kepada sosok ayah. Oke, semoga lagu-lagu juga yang kami hadirkan ini juga bisa menghibur Anda, menemani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Berkaitan dengan sesi diskusi kita nanti, begitu ya. Membiasakan membaca dan menulis pada anak. Di era digital seperti sekarang ini kan, anak-anak itu lekat sekali dengan yang namanya gawai. Ada berbagai hiburan visual di sana, begitu ya. Kemudian juga pembelajaran juga yang mungkin mereka dapatkan atau informasi juga di sana. Namun kalau kita lihat, begitu ya, ibarat dua sisi mata uang, ada sisi positif dan juga sisi negatif, ada manfaat baik, ada dampak negatif, begitu ya. Ini kalau kita melihat aktivitas anak-anak kita dengan gadgetnya yang luar biasa, cukup lama dan panjang, begitu ya, kalau kita bicara tentang waktu. Tapi kalau dikaitkan juga dengan kebiasaan membaca dan menulis untuk anak-anak sekarang, ini yang menjadi tantangan kita. Tentunya harus kita bangun dimulai dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Karena itu tadi ya, kalau zaman dulu anak-anak dapat informasi, dapat hiburan dari mana? Ya dari membaca gitu ya, majalah anak-anak, majalah remaja gitu ya, nonton televisi, dengar radio, kala itu begitu. Tapi zaman sudah berubah begitu ya, teknologi semakin canggih sehingga anak-anak bisa mendapatkan semuanya itu dari genggaman tangan mereka begitu ya. Dan agaknya ketika orang tua dulu mengajarkan anak-anak untuk membaca dan menulis, itu ya menjadi salah satu aktivitas yang menyenangkan, sekarang kok kayaknya enggak mudah lagi itu dilakukan. Bahkan ada yang bilang gak relevan gitu kan ya anak-anak zaman sekarang. Which, jangan salah. Sebenarnya itu punya manfaat baik. Itu nanti kita akan coba tanyakan begitu ya. Karena kalau kita bicara tentang literasi, kita juga perlu melihat data yang ada. Berdasarkan hasil dari Program for International Student Assessment atau PISA 2022, ini hanya sekitar 25% siswa Indonesia yang berusia 15 tahun yang telah mencapai tingkat kompetensi minimum dalam literasi membaca. Artinya, 75% siswa masih memerlukan penguatan kemampuan memahami bacaan. Mulai dari menemukan informasi penting, memahami makna sebuah teks, hingga menghubungkan informasi dengan kehidupan sehari-hari. Pernah ya, kita berbincang bersama dengan sejumlah narasumber, teman-teman pakar dan juga akademisi, itu bilang bahwa anak-anak sekarang itu susah. Berkaitan dengan TKA yang kemarin, itu kan soal-soalnya banyak soal cerita tuh ya. Mereka tuh susah begitu ya, untuk bisa mengkaitkan itu. Nah, bagaimana juga nanti dalam mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari? Ternyata memang benar, data yang terungkap dari PISA 2022, itu 75% siswa masih memerlukan penguatan kemampuan memahami bacaan. Ayo, baca berulang kali, biasanya guru-guru di SD, gitu begitu ya. Pahami soal ceritanya, baru berikan analisanya, begitu kan ya. Ada anak yang 1-2 kali membaca, bisa, nyambung, tahu. Tapi ada juga yang sampai membutuhkan 3-4-5 kali membaca baru paham, gitu kan ya. Ini yang menjadi PR besar untuk kita. Bagaimana anak-anak kita ini punya kebiasaan membaca dan menulis yang agaknya ini juga relevan begitu ya dalam kehidupan kita. Kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu dipahami pendengar, hasil PISA ini tentu memang bukan sekedar mengukur minat baca, melainkan kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari bacaan. Karena itu, membiasakan anak membaca dan menulis sejak dini itu menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka di masa depan. Lalu bagaimana sih cara menumbuhkan kebiasaan membaca yang menyenangkan? Bagaimana mengajak anak gemar menulis tanpa merasa dipaksa? Dan bagaimana peran orang tua di tengah derasnya penggunaan teknologi digital? Nah, itu yang nanti kita akan bicarakan. Karena kalau zaman-zaman dulu, gampang banget ya. Semua punya pengalaman gitu kan ya. Oh iya, langganan majalah Bobo. Langganan majalah Aneka, majalah Gadis. Saya zaman-zaman dulu loh ya. Atau itu tadi, menulis diary. Oh, buku diaryku ketinggalan nih. Biasanya anak-anak menceritakan aktivitasnya di sana, curhat kalau lagi sedih, begitu ya, dan lain sebagainya, gitu kan ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak zaman sekarang? Ada sih saya punya seorang kawan yang anaknya itu juga menulis, tapi di gadget gitu ya, ada notebook di situ kan, atau notepad di situ kan, dia masih kerap kali menulis ketika lagi sepi, sendirian gitu ya, lagi bengong, itu dia nulis di situ. Sama gak sih sebenarnya? Nah, kalau misalnya bergeser ya, karena udah gak bawa buku setiap hari kemana-mana seperti halnya zaman-zaman saya dulu nulis diary gitu kan ya. Nah, ini gimana juga? Coba nanti kita akan coba tanyakan juga ya kepada narasumber kita. Menarik memang, karena ya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, kebiasaan yang ditumbuhkan sejak dini itu berkorelasi terhadap kemampuan literasi seseorang. Sesaat lagi mendengar pukul 8, kami ajak Anda untuk mengikuti sesi diskusi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Andi Purwanto bin Ngatiman, umur 34 tahun, pekerjaan kuli bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kenjeran nomor 497 RT 4 RW 10 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1900 garis miring PDDDG garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Leni Andrianti binti Karsono sebagai penggugat dan Andi Purwanto bin Ngatiman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensori khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensori kompleks untuk bertahan hidup.

0: hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Di perjalanan Surabaya pagi ini edisi akhir pekan Sabtu 11 Juli 2026, sembari Anda menikmati waktu santai berkumpul bersama keluarga, kami ajak Anda untuk mengikuti sesi diskusi dalam dialog aspirasi edisi kali ini dengan tema membiasakan membaca dan menulis pada anak. Bagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya, jika ingin nanti dalam sesi interaktif ingin bergabung bersama kami, Anda bisa manfaatkan line telepon 5345474 atau WA 081334x992. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, ada kolom live chat juga yang bisa Anda gunakan untuk berinteraksi. Dan juga melalui kanal YouTube RRI Surabaya, ada kolom komentar karena siaran kita pagi ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Menarik kalau kita bicara tentang membiasakan membaca dan menulis pada anak. Agaknya ini sudah mulai bergeser begitu ya. Karena kalau kita lihat di era digitalisasi saat ini, wah anak-anak kita menulis sih, membaca sih. Tapi agaknya masih terbatas dalam lingkup ruang kelas ataupun ketika mereka ya mengerjakan PR di rumah. Tapi bagaimana kebiasaan itu? Kalau kita kaitkan dulu ya dengan kebiasaan-kebiasaan kita, ada yang menulis diary, membaca buku-buku kesukaan, bahkan orang tua sempat memberikan hadiah ketika kita berprestasi dengan berlangganan majalah tertentu. Wah, jadi ingat masa-masa dulu. Tapi bagaimana dengan anak-anak sekarang gitu ya? Ada yang bilang bahwa enggak relevan lagi gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari manfaatnya begitu ya, agaknya ada banyak begitu ya. Apa saja nanti kita akan coba tanyakan juga. Dan kalau data yang ada itu juga mengatakan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia, utamanya anak-anak di Indonesia, itu masih sangat rendah. Untuk hal itu, kita akan mengajak Anda berbincang bersama dengan narasumber kita yang pagi ini sudah tersambung melalui Zoom Meeting. Ada Mbak Nabila Budayana, beliau adalah co-founder dan pengajar Klub Literasi Anak. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nabila.
1: Waalaikumsalam Mbak Sari, selamat pagi.

0: Dan pendengar juga selamat pagi semuanya.
1: Ya, terima kasih waktunya untuk Perusahaan TRI Surabaya. Kabar baik dan juga sehat ya, Mbak ya. Oke,
0: Ya.
1: baik. Menarik sih tema kita. Kalau tadi gambaran singkat mungkin ya. Kalau di zaman-zaman saya dulu, nggak tahu kenapa ya, demen banget membaca dan juga menulis. Tapi kalau ditanya anak-anak sekarang nih, wah ini saya nggak tahu ya berapa persen gitu ya. Misalnya nulis nih hobi gitu kan, dulu membaca komik gitu ya, simpelnya gitu kan ya, atau membaca apa novel misalnya dan lain sebagainya. Tapi apakah masih ada anak-anak di era kekinian? Temanya menarik loh, membiasakan membaca dan menulis pada anak. Kenapa sih ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita obrolin gitu ya? Karena kalau di kondisi saat ini, kecanggihan teknologi, digitalisasi, agaknya ini sudah mulai mengalami pergeseran. Dari sudut pandang Mbak Nabila sendiri melihat bagaimana dengan anak-anak kita saat ini?
0: Baik, memang ada pasti ya pergeseran itu karena stimulus anak sekarang dengan kita dulu beda.
1: Beda.
0: Iya benar, kita dulu masih langganan majalah, kemudian terbatasnya opsi hiburan pada saat dulu kan
1: Betul.
0: gitu. Nah sekarang mereka dengan duduk diam di rumah aja udah bisa mengakses video dengan gampang YouTube gitu ya, atau dan platform-platform lainnya gitu, game juga gitu. Jadi ini yang perlu kita pahami juga. Jadi bukan hanya apakah ini salah siapa gitu, apakah anak-anaknya yang udah nggak punya minat lagi, tapi kita juga perlu melihat ekosistemnya gitu. Gimana? Apakah apakah kita sudah cukup memfasilitasi mereka dekat dengan bacaan gitu, dekat dengan buku gitu? Apakah pemerintah juga sudah memberikan program-program yang bagus untuk stimulus anak dalam mengembangkan literasinya gitu? Apakah orang tua di rumah juga sudah? Apakah guru juga di sekolah sudah gitu? Jadi ini ternyata hanya permasalahan akses sebenarnya. Kalau kita terbiasa membiasakan akses itu baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan anak-anak, di taman, mungkin di stasiun, kan sekarang udah mulai ada tuh, kayak pojok baca. Bagaimana mendekatkan itu, mendekatkan semua orang, terutama anak-anak juga, untuk membaca di waktu-waktu luang mereka sebagai opsi hiburan. Jadi kalau saya di kelas biasanya suka ngobrolnya gini, oke, kenapa kamu mulai agak nurun nih, apa semangat membaca sama menulisnya? Oke, karena ada video-video yang menarik untuk ditonton atau film-film yang bagus gitu untuk ditonton. Tapi sekarang coba kita pikirkan ulang gitu teman-teman kecil ini, kalau ada bentuk hiburan lain yang juga sama serunya. Kalau kamu cuma nonton film dan main game, itu hanya melihat aja, hanya main aja. Tapi kalau kamu menulis, membaca, kamu kan bisa ngomong sama orang tentang buku kamu. Kalau nulis, kamu bisa mengatakan apa yang ada di pikiranmu pada orang lain. Itu kan sesuatu hal yang beda. Kamu juga punya kesempatan menunjukkan dirimu ke orang. Nah, ini yang kerap kali kami sampaikan gitu, kemudian memberikan cara-cara yang menyenangkan untuk mereka mendekatkan diri pada literasi gitu sih.
1: Karena memang pendekatan untuk generasi saat ini tentu berbeda di zaman-zaman kita dulu begitu ya. Karena betul, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mbak Nabila bahwa opsi hiburan kala itu nggak banyak. Kalau nggak bermain di luar rumah bersama teman, nonton TV ya, denger radio mungkin, atau ya itu tadi, membaca atau menulis gitu kan ya. Kalau dalam sebuah keluarga yang mereka notabene dalam tanda kutip memiliki kebiasaan untuk memiliki mainan gitu ya, untuk anak-anak, mungkin akan ada begitu ya jeda di mana saya harus membaca, nonton TV gitu ya, atau bermain dengan teman dan juga bermain di rumah. Tapi anak sekarang semuanya terangkum dalam satu genggaman tangan, yaitu gadget. Sehingga ya, mau apa begitu kan ya. Menarik juga apa yang dikatakan tadi berkaitan dengan ekosistem. Artinya boleh dikatakan bahwa kita juga sebagai salah satu penyebab dong bahwa anak-anak kita nggak suka lagi menulis dan membaca. Begitukah?
0: Nah, ini jadi nah ini jadi harusnya jadi self reflection kita gitu. Apakah sebenarnya sebagai orang tua kita di rumah menyuruh anak membaca itu kita yang juga baca nggak gitu? Ini yang jadi pertanyaan besar gitu. Kalau guru di sekolah kasih waktu membaca 15 menit awal gitu, tapi apakah gurunya ikut membaca pada saat itu? Nah ini karena sebenarnya kebiasaan dan kesukaan kita terhadap membaca itu tercermin kepada ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak. Itu nggak bisa dibohongin gitu. Kita tak suka gimana gitu, anak-anak pasti tahu gitu. Nah, caranya adalah kita sebagai orang tua atau pengajar, pendidik, juga harus memulai dari diri kita sendiri gitu. Apakah membaca ini menyenangkan gak sih untuk kita? Terus kenapa kita harus mulai membaca? Apakah kita karena dulu udah lama nggak baca lagi, kita harus baca lagi? Nah, karena dengan kesukaan dan apa namanya pengertian yang mendalam tentang pentingnya literasi dan senangnya membaca, kita tuh bisa menularkan itu secara lebih maksimal gitu, daripada kita cuma pura-pura ayo baca 15 menit ya nak, atau ayo sekarang waktunya baca buku, tapi ditinggal gitu aja, tidak mendampingi teman-teman ini untuk membaca, itu ya sama aja sih kalau saya rasa gitu.
1: Tapi kayaknya kita perlu menyamakan persepsi. Membaca itu kita mengartikannya membaca buku yang benar-benar buku yang kita pegang, buku fisik begitu ya. Tapi membaca di era kekinian, banyak yang kemudian berargumen bahwa membaca, ya itu tadi, melalui gadget kita. Ada buku online di dalamnya gitu kan ya. Ada informasi-informasi yang kita dapatkan juga yang kita baca begitu. Nah ini agaknya juga menjadi permasalahan di masyarakat kita begitu ya. Ketika ada perbedaan persepsi dalam tanda kutip berkaitan dengan kegiatan membaca, agaknya ini juga bisa mengaburkan membaca sesungguhnya itu yang seperti apa. Padahal kalau kita membaca di gadget, harus jujur sih, berapa lama sih? Dan itu mudah ke-distract ya dengan adanya notif masuk gitu ya, dengan adanya mungkin telepon dan sebagainya. Itu seperti apa Mbak Nabila?
0: Nah ini menarik sebenarnya kalau kebiasaan membacanya sendiri ya, kita sekarang membedakan ya, dari bacaannya ini membaca apa sih sebenarnya. Kalau yang saya maksudkan adalah extensive reading ya, itu namanya, maksudnya reading for pleasure, membaca untuk kesenangan, jadi bukan membaca buku pelajaran sekolah, membaca buku teks karya ilmiah, bukan, tapi membaca untuk kesenangan. Kenapa membaca untuk kesenangan ini penting gitu? Karena membangun kognitif anak-anak sebenarnya. Jadi membangun daya pikir kritisnya, analitisnya, logisnya, empatinya terutama gitu, estetika, membangun apa di kepala mereka kosakata-kosakata baru, dan komunikasi, membaca situasi itu juga bisa dibangun dari kebiasaan membaca for pleasure ya gitu. Kemudian tadi apa? Saya
1: jadi
0: membaca.
1: Kalau misalnya ingin membaca itu kan kita harus samakan persepsinya dulu, benar kan?
0: Oke, membacanya itu ya. Jadi kita udah sepakat di membaca reading for pleasure. Nah, terkait teknologi tadi ya, apakah membaca berita online di media sosial atau di HP itu termasuk membaca juga? Sebenarnya termasuk, tapi perbedaannya membaca pendek dan membaca panjang itu ada banget, Mbak.
1: Apa bedanya?
0: Kenapa? Bedanya gini, kalau kita terbiasa membaca buku, bukan artikel-artikel singkat, kita itu sebenarnya sedang membaca bagaimana penulisnya itu sedang membangun cara runutan berpikirnya mereka sampai ke kesimpulan. Jadi mereka kan nggak langsung kasih itu kesimpulannya, mereka kan bangun dulu alasan ini, sehingga saya tiba pada sebuah kesimpulan ini. Jadi itu beda. Ketika kita terbiasa membaca yang panjang, kebiasaan untuk mengenal bagaimana orang membangun argumen, itu akan juga sangat berdampak pada bagaimana cara otak kita bekerja nantinya. Gitu. Nah, kalau short-short yang pendek-pendek, permasalahannya fokus kita akan terlatih, tidak terlatih untuk membaca yang panjang. Nah, ini permasalahannya. Namanya attention span ya. Attention span kita itu semakin pendek karena kita terbiasa konsumsi sesuatu yang pendek juga. Akhirnya, kalau kita biasa konsumsi sesuatu yang pendek, kita jadi tidak terbiasa untuk berpikir secara mendalam. Maunya yang cepat aja deh. Ada kesimpulan yang cepat aja deh, yang gampang aja deh. Padahal banyak hal-hal di dunia ini yang membutuhkan kompleksitas. Kita perlu mengurutkan dulu, meneliti dulu, mengobservasi dulu, menganalisis gitu, dan mencobakan ke orang dan sebagainya. Itu kan butuh proses yang panjang dan kesabaran yang tinggi. Nah itu sebenarnya membuat beda.
1: Ternyata memang betul begitu ya, dari aktivitas sederhana membaca dan menulis ternyata ada manfaatnya itu tadi ya. Untuk satu diantaranya mengolah otak dan pikiran kita begitu ya, menganalisa sebuah permasalahan. Karena kalau kita baca buku itu kan runut ya, dan biasanya panjang. Tapi kalau di media sosial itu kan singkat-singkat gitu ya. Bahkan mohon maaf, ini tidak bermaksud menghakimi gitu ya, generasi muda kita kalau misalnya disuruh membaca, okelah kalau singkat ya, tapi kalau baca buku kok agaknya pengen segera bergeser dan beralih ke hal lainnya gitu ya. Ini akhirnya membentuk kebiasaan kita. Bukankah budaya saat ini adalah budaya yang menginginkan segala sesuatu cepat, serba instan, serba cepat dan lain sebagainya. Dan ini akhirnya kalau kita kaitkan dengan kebiasaan membaca dan menulis, bisa dong mengubah itu tadi ya, mindset kita, pola pikir kita, bahkan cara kita menganalisa sebuah permasalahan yang kita hadapi.
0: Bener banget. Dan itu tadi menambahkan sedikit yang terkait bacanya gimana nih, ada buku online di ini boleh nggak? Sebenarnya saya sendiri adalah pelakunya karena saya punya satu gadget khusus namanya e-reader. Jadi sekarang saya sudah sangat jarang membaca versi cetak meskipun masih gitu ya. Saya bacanya tuh e-reader, bentuknya kecil kayak tablet kecil, hanya khusus isinya buku-buku digital aja, Mbak Sari gitu. Jadi saya mengakses, belinya bisa di Amazon, di Google Play Books kayak gitu-gitu, untuk saya akses bisa bawa kemana aja. Jadi kalau liburan jauh misalnya beberapa hari, gak perlu bawa buku berat-berat, hanya satu gadget itu aja udah bisa saya akses gitu. Oh nah, iya. Bicara sebenarnya
1: Iya
0: sekarang.
1: benar. Karena kalau dulu saya juga ingat tadi ya, masalah soal membaca itu dibiasakan dari rumah gitu ya. Saya satu di antaranya yang mengalami masa-masa di mana saya suka membaca dibandingkan saudara-saudara saya gitu. Tapi di era saat ini itu ada banyak pilihan tadi katanya ya, tinggal mau atau tidak. Nah ini yang kemudian ada tantangannya gitu kan ya. Mau baca nih oke, gak usah buku, pakai gadget tadi kan ya. Buku-buku digital, buku-buku online banyak. Kedistrak lah sama orang-orang sekitar kita. Agaknya ini juga menjadi tantangan gitu kan ya. Nah itu yang sehingga saat ini mengakibatkan literasi anak-anak Indonesia itu disinyalir masih prosentasenya rendah. Nah bagaimana juga melihat kondisi seperti ini untuk anak bangsa, Mbak Nabila?
0: Ya itu sekali lagi ya, saya kembali ke pernyataan pertama gitu. Kita perlu lihat, ini beneran anaknya yang gak suka baca? Atau kita yang belum memfasilitasi buku-buku pada mereka? Kan sekarang buku-buku juga mahal banget,
1: Bener,
0: luar biasa mahalnya. Gitu. Makanya itu juga salah satu alasan saya juga mulai beralih ke online. Karena lebih murah gitu.
1: Bener, ya.
0: Harganya mungkin sesuai konversi dolar ya untuk buku-buku bahasa Inggris gitu. Tapi sekarang banyak platform berbahasa Indonesia yang berjualan buku bahasa Indonesia juga lebih murah daripada ketika kita harus beli di toko buku gitu. Nah ini yang jadi sorotan gitu. Kalau saya sih percayanya anak-anak Indonesia sebenarnya suka baca apabila fasilitasnya sesuai gitu. Dan mereka didekatkan dengan serius pada bacaan. Bergerak semua, mulai dari gurunya, orang tuanya, orang-orang di sekitarnya, lingkungannya. Kalau kita semua bergerak, pasti banyak anak-anak yang akan lebih suka baca gitu. Kalau sekarang mungkin, kalau dugaan saya ya, teman-teman yang suka baca itu karena memang difasilitasi dengan cukup oleh orang tuanya gitu. Kadang-kadang kita, orang tua itu nggak harus selalu membeli kan. Bisa mereka kayak ke perpustakaan, membiasakan diri. Misalnya numpang baca di toko buku, itu boleh loh sebenarnya.
1: Boleh.
0: Toko buku besar itu kan minta dobel plastiknya untuk melihat aja gitu. Itu tuh boleh sebenarnya. Jadi tinggal sekarang seberapa besar keinginan kita gitu, dan bagaimana mengupayakannya di kondisi yang belum ideal. Nah, suatu saat kami di Indonesia nanti akan jadi minat bacanya jadi bertambah, karena memang secara ekosistem sudah siap, sudah benar-benar diperuntukkan dengan sangat sistematis gitu. Harga buku murah misalnya, perpustakaan sudah ada di mana-mana, buku-bukunya update gitu, terus anak-anak di sekolah, di rumah diajak baca semua. Nah ini yang akan jadi impian kita bersama, namun sebelum sistem itu siap, ya, kita bagaimana caranya mengupayakan itu dengan tangan kita sendiri, ke perpus kayak gitu ya, atau sekarang itu untuk anak-anak Mbak Sari, banyak buku-buku digital gratis yang bisa dicetak secara gratis dari pemerintah kan sebenarnya, dan itu tuh sangat membantu sebenarnya untuk orang-orang tua memfasilitasi, dan itu harganya nggak mahal, murah banget, jauh lebih murah daripada buku-buku yang di toko buku gitu.
1: Agak sedikit tertohok begitu ya, karena kalau tadi Mbak Nabila bilang bahwa sebenarnya anak-anak kita, generasi muda kita itu mau membaca dan menulis, tapi bagaimana dengan ketersediaan fasilitasnya? Nah, sebenarnya kalau kita tinggal di kota Surabaya, beruntung sih ya, fasilitasnya banyak gitu. Tapi bagaimana dengan wilayah-wilayah yang lain gitu? Kalau tadi berkaitan dengan fasilitas akses ada begitu kan ya? Kalau dikatakan seimbang nggak sih antara kemauan itu tadi dengan aksesnya di kondisi saat ini? Kalau memang toh berimbang, artinya kita kembali lagi pada kemauan begitu, Mbak? Gimana?
0: Ya, ini kemauan kalau menurut saya juga salah satu sebenarnya bagian dari akses. Kenapa? Kalau misalnya anaknya nggak suka baca, karena orang tuanya juga nggak suka baca. Orang tuanya nggak ngajak dia beli buku dan sebagainya, dan orang tuanya nggak pernah mencontohkan. Ini sebenarnya nggak pernah memperlihatkan membaca di rumah itu kayak apa rasanya. Itu juga sebenarnya salah satu bentuk akses anak untuk melihat nih, wah, orang-orang dewasa di sekitar aku yang jadi role model aku ini pada baca buku, aku ikut gitu. Nah, masalah kemauan orang dewasanya ini yang menarik gitu ya. Apakah kita gitu sudah benar-benar paham gitu ya tentang betapa pentingnya literasi, bahkan untuk kita yang dewasa ini seumur hidup kita gitu. Bagaimana literasi itu membangun cara berpikir kita, kemudian juga mendukung kemampuan akademis kita pada akhirnya gitu. Juga bagaimana membangun kemanusiaan kita, rasa empati dan sebagainya. Nah, ini yang PR kita bersama nih sebagai orang dewasa, agar kita menjadi contoh dan anak-anak punya akses pada contoh yang tepat.
1: Baik. Luar biasa ya sebenarnya kalau kita ngomongin soal yang sebenarnya ini hal kecil, tapi kalau tidak dilakukan juga akan sangat berdampak. Tadi katanya dengan literasi dan juga kemampuan menganalisa begitu ya. banyak hal tentunya yang mungkin bisa di-sharingkan juga oleh pendengar. Anda boleh ya sampaikan itu via line telepon dan juga WA kami, dan tentunya nanti kita akan diskusi sama-sama. Kalau boleh sebelum kita lanjut, Mbak Nabila, saya ada pendengar juga ini yang kemudian runut ya dengan apa yang kita bahas barusan. Ada Mbak Nanda yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya. Izin bertanya dong, kalau misalnya orang tua punya hobi membaca, sudah mengajarkannya juga kepada anak-anak, bahkan ini rela membelikan buku untuk anak-anak, ya tentunya buku-buku kesukaan yang sudah ditawarkan lebih dulu kepada anak-anak dan dipilih. Namun, berjalannya waktu, buku tersebut hanya jadi pajangan saja di lemari. Ini sudah merasa putus asa karena kenapa kok anak-anak sekarang susah, padahal kebiasaan saya membaca masih saya lakukan di depan anak-anak. Sharing-sharing yuk, apa pengalamannya dan apa yang harus saya lakukan, katanya Mbak Nanda. Gimana nih Mbak Nabila?
0: Terima kasih Kak Nanda, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini sebenarnya teknik praktis aja gitu, jadi dengan langkah awal Mbak Nanda sudah memulai dengan membaca buku, membelikan buku pada anak itu sudah sangat bagus. Mungkin Mbak Nanda hanya sekian persen dari orang tua yang melakukannya. Nah, tinggal, jadi ini bukan waktunya menyerah Mbak Nanda. Ini saatnya Mbak Nanda naik level gitu. Naik levelnya apa? Kita itu punya cara. Gitu. Saya seringkali berhadapan dengan orang tua, anak-anak gitu. Saya amati gitu. Apa sih yang dilakukan orang-orang tua untuk mengajak anaknya itu membaca sampai dewasa gitu. Karena ada beberapa kasus yang seperti itu. Ternyata tahu nggak, itu karena di rumahnya luar biasa literasinya. Caranya, ayahnya setiap kali pulang kantor malam membacakan setiap hari pada anak perempuan di kamar satu buku pendek. Terbuk ya, kalau kita bilang buku bergambar. Ayahnya punya kebiasaan itu. Di pagi hari, mereka tuh punya forum kecil di meja makan sebelum berangkat sekolah sambil sarapan, ngobrolin segala sesuatu tentang apapun, diskusi. Jadi forum diskusi itu juga termasuk literasi. Membangun budaya keingintahuan, berargumen, itu kan kognitif ya. Terus juga ibunya terutama mendampingi gitu ya, mendampingi anaknya membaca apa. Ini kuncinya sebenarnya yang bisa diterapkan oleh Kak Nanda gitu. Jadi murid saya tuh bahkan ada yang sampai remaja, ibunya masih menemani membaca. Bukan dalam arti literal di sebelahnya menemani, mereka membaca buku yang sama gitu. Sehingga nanti ketika anaknya itu selesai membaca, ibunya selesai membaca, mereka bisa ngobrol dan saling tuker, apa pendapat kamu tentang cerita ini. Dan ini ternyata di sisi parenting juga sangat bagus, selain membangun bonding, itu juga membuat anak itu punya ruang aman untuk bertanya tentang sesuatu yang mungkin dia belum kenal. Jadi kan kita gak bisa ya misalnya memfilter semua buku itu 100% sesuai dengan value keluarga kita. Misalnya aja buku terjemahan gitu, kita nggak bisa menolak gitu kan. Nah, nanti anak ini akan bertanya duluan pada ibunya atau ayahnya yang mendampingi dia untuk membaca. Sehingga ini ruang yang aman, dia nggak cari tahu dulu dari internet, nggak cari tahu dulu dari luar, dari temennya, tapi mereka berdiskusi bersama. Nah, jadi kesimpulannya untuk Kak Nanda, saran saya adalah coba cari waktu khusus di langkah TV sejam di weekend gitu, kakak, adik, ayah, ibu, semuanya duduk di ruang tamu untuk membaca bersama. Nemenin anak. Kalau anaknya usianya masih kecil, maksudnya SD, TK, SD gitu, bisa tuh sambil dibacain buku, dibukain buku, terus ayo kita baca bareng yuk, ritual aja diucapkan gitu. Ini bacaannya apa? Oh iya, gimana menurut kamu ceritanya? Pokoknya siapa? Ini ngingetin kamu sama apa sih? Kamu pernah nggak mengalami ini? Itu semua yang interaktif, dan kita tuh nggak duduk diam dengan pasif, akan membuat anak merasa, membaca ini ternyata menarik untuk orang tuaku. Aku juga bisa membuatnya jadi menarik buatku. Gitu.
1: Baik. Ada tambahan ini dari Mbak Nanda. Saya sudah melakukannya, bahkan sejak kecil membacakan dongeng, begitu ya. Membaca ulasan buku bersama, karena anak saya sudah mulai beranjak SD. Namun, ketika kita mulai diskusi, sang anak bilang, ya sudah, mama kan tahu isinya apa, kenapa kok tanya?
0: Nah, wah iya, anaknya bagus sih, kritis banget. Berarti gini, mungkin yang bisa dicoba oleh Kak Nanda adalah memberikan pemahaman, duduk bersama anak gitu. Kenapa sih mama tanya-tanya? Kenapa sih mama ngajak kamu untuk ngobrol tentang buku ini? Karena ini menarik untuk mama, dan untuk kamu aku juga pengen tahu apakah menarik apa enggak. Apa yang kamu dapatkan? Jangan-jangan anak Ananda dari Ananda ini sebenarnya merasa nggak nyaman karena belum paham buat apa mama nanya-nanya gitu. Kalau kita jelaskan di balik tindakan kita itu, anak itu biasanya bisa mengerti gitu. Karena anak zaman sekarang tuh nggak akan bisa terima kayak kita dulu nih mungkin Mbak Sari. disuruh guru apa, disuruh orang tua apa, iya gitu, masih jelek gitu kan. Tapi anak sekarang butuh reason di baliknya gitu.
1: Oke,
0: Jadi
1: ya.
0: pemahaman dan kesetaraan pemahaman itu yang penting antara orang tua dan anak, mungkin yang bisa dibangun dulu nih Kak Nanda. Kemudian
1: Oke.
0: bekerja dari Kak Nanda nanti.
1: Oke, baik. Karena itu tadi ya, biasanya sebuah keluarga punya memang kebiasaan-kebiasaan, baik orang tuanya dulu punya hobi membaca, menulis gitu ya. Kalau diterapkan kepada anak menghadapi tantangan seperti hal yang disampaikan oleh Mbak Nanda, tapi ada juga yang enggak sama sekali begitu ya. Orang tuanya enggak tapi pengen anaknya bisa membaca. Ini juga sebuah tantangan. Nah, tadi sudah ada begitu ya beberapa hal yang harus dilakukan. Bahkan ini boleh dikatakan tips dari Mbak Nabila begitu ya. Tapi kalau kita bicara ya dari kasus Mbak Nanda aja deh, yang mulai dari kecil membacakan dongeng gitu kan ya, berharap anaknya mau membaca dengan dibelikan buku, kemudian berdiskusi, menanyakan isi cerita buku tersebut apa. Tapi waktu yang paling ideal begitu ya untuk mengenalkan budaya membaca kepada anak-anak itu sebenarnya usia berapa sih? Karena kalau anak melihat kebiasaan orang tua itu kan juga otomatis juga akan apa ya, membentuk dirinya begitu ya, punya kebiasaan yang sama. Tapi kalau harus mengajarkan membaca, mengenalkan budaya membaca sendiri, itu harus dimulai umur berapa sih?
0: Kalau menurut saya sejak anaknya belum lahir.
1: Oh.
0: Iya, bahkan sejak dalam kandungan itu kita bisa tuh mulai bacain buku cerita. Ya kita nggak tahu mereka merespon atau tidak gitu.
1: Iya,
0: Tapi
1: iya, iya.
0: sejak itu kan mereka mendengar ya. Koneksi antara ibu dan janinnya itu kan luar biasa kuat. Makanya itu ada teori-teori kalau waktu hamil didengerin murotal Quran atau lagu-lagu klasik. Nah, sama halnya itu kita bisa memperlakukan sebuah buku tuh seperti itu gitu. Jadi kita bacain. Terus nanti berkembang lagi, mulai dari mereka bayi, ada buku-buku bayi yang cuma hitam dan putih untuk karena bayi kan belum bisa lihat warna tuh. Mulai diperkenalkan tuh buku-buku yang warnanya hitam putih gitu, yang buku bayi. Terus nanti bertahap-bertahap picture book, terus kemudian nanti ada preteen novel gitu, middle grade chapter book, nanti sampai ke novel-novel sampai dewasa gitu. Jadi ada tahapan membacanya memang gitu. Namun yang bisa dilakukan adalah sedini mungkin. Gimana kalau misalnya sekarang sudah terlanjur anaknya ini sudah 10 tahun misalnya. Yang terbaik adalah yang hari ini dilakukan. Jadi daripada tidak dilakukan.
1: Iya.
0: Jadi hari ini mulailah lakukan gitu.
1: Oke,
0: yang terpenting.
1: Oke, dicoba dulu lah ya. Karena memang menulis dan membaca di era kekinian itu identiknya itu tadi ya. Ruang lingkupnya terbatas di ruang kelas, belajar di rumah mengerjakan PR, padahal bisa lepas dari itu gitu. Kenapa sampai dulu itu anak-anak kecil itu bisa menulis cerpen ya, meskipun itu kan berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya atau berkaitan dengan imajinasinya. Tapi kenapa kok anak-anak sekarang enggak? Nah, ini mungkin mindset dan juga paradigmanya yang harus diubah begitu ya, bahwa menulis dan membaca itu tadi tidak hanya sekedar dalam lingkup ruang kelas ataupun buku-buku pelajaran, tapi banyak ya buku-buku yang kemudian mereka sukai. Kalau zaman-zaman dulu itu apa sih, komik ya, cerita berseri kayak gitu-gitu kan ya, atau majalah-majalah seperti halnya Bobo dan sebagainya. Mungkin ini juga yang perlu ditanamkan kepada anak-anak begitu ya, mindset membaca sesungguhnya tadi dikatakan oleh Mbak Nabila, bahwa ini membaca yang ya mendatangkan kesenangan begitu kan ya, membaca yang fun, sehingga dari sini muncullah juga rasa ingin tahu, kebiasaan untuk memperdalam berkaitan dengan buku pelajarannya. Nah, ini yang agaknya susah begitu ya. Tapi kalau tadi dikatakan oleh Mbak Nabila bahwa mengajarkan anak-anak untuk membaca itu harus ada usia tertentu begitu ya, menganggap anak belum bisa membaca yang nggak dikenalkan bukunya, ini anggapan yang nggak tepat artinya ya, bahkan mulai dari kandungan tadi udah disarankan begitu kan. Baik, kalau ada korelasinya nggak sih ketika anak bisa membaca kemudian juga dikaitkan juga dengan menulisnya? Seringkali, nah ini mumpung momennya pas ya, masuk-masuk sekolah tahun ajaran baru, orang tua kan selalu menuntut anak-anaknya, ayo harus bisa baca dan tulis kalau mau sekolah SD gitu kan ya. Itu dikaitkan juga, kalau membacanya bagus, tulisannya itu juga bagus. Bener nggak sih kalau ini dalam konteks pembelajaran di sekolah begitu ya? Gimana Mbak Nanda? Mbak Nabila?
0: Kalau ini kebetulan kalau di sekolah, ini saya kurang tahu karena saya tidak mengajar di sekolah gitu ya, tapi dari kelas-kelas yang saya ampu sebenarnya ke kelas menulis kreatif untuk anak gitu. Membaca apakah berpengaruh pada tulisan mereka? Iya, sekali. Iya banget gitu kalau kita bilang. Kenapa? Karena ibaratnya membaca dan menulis itu kayak teman baik.
1: Bestie ya.
0: Gak bisa berpisah gitu. Jadi kayak kita tuang teko ada airnya nih. Kita kan kalau mau tuang, kita nggak pernah menulis. Nah, kalau tekonya kosong, nggak ada airnya, apa yang mau dituang?
1: Okay.
0: Nah, itu gitu.
1: Dan
0: biasanya teman-teman kecil kita ini, kalau mereka punya bacaan yang semakin banyak, semakin luas, menulisnya juga akan semakin kaya, tema-temanya, ide-idenya, gitu-gitu. Terus cara dia menulis, dia udah terbiasa tuh ngelihat cara orang lain menulis di buku-buku, sehingga dia oh cara nulis yang ini pakai cara yang ini gitu, bisa kali gitu. Jadi lebih kaya, sangat-sangat berkorelasi kalau menurut saya. Makanya saya selalu pesen tuh ke teman-teman kecil, oke ini kamu liburan kan ya, ini kayaknya kamu pengennya santai kan, pasti nggak pengen nulis kan gitu. Nah sekarang coba deh, aku minta aja deh di tengah-tengah kamu liburan baca buku aja minimal. Jadi biar nggak lost banget ini ya, apa
1: Ya,
0: namanya,
1: ya.
0: moodnya, literasinya tuh tetap ada dengan terjaga dengan membaca gitu. Meskipun kamu nanti nulisnya waktu ketika masuk sekolah aja gitu
1: Ya,
0: misalnya.
1: ya, ya, ya. Karena banyak orang tua yang ternyata mengeluh gitu ya. Bacanya istilah orang Jawa gratul-gratul gitu ya. Kok tulisannya juga kayak ceker ayam, gak ada yang bilang gitu kan ya. Sehingga tadi ditanyakan juga, bahkan ini pendengar saya Mbak Rika Herlin itu juga menanyakan begitu ya, mendidik anak generasi sekarang, alfa, beta gitu, Gen Z gitu ya. Tulisannya kadang ada yang bagus, ada yang enggak begitu ya. Bahkan diajarkan tulisan lepas dan tulisan Latin. Sebenarnya ini juga ada korelasinya nggak sih dengan kemampuan anak-anak membaca katanya begitu. Gimana, Mbak?
0: Oke, ini bentuk tulisan ya. Ini
1: Iya.
0: seharusnya terkait dengan motorik sih,
1: Ya,
0: sepengetahuan
1: ya, ya.
0: saya ya
1: Betul.
0: gitu. Terkait dengan motorik. Jadi mungkin yang bisa difokuskan adalah berlatih motoriknya dulu. Kak, siapa tadi? Kak
1: Rika Herlin.
0: Kak Rika, Kak Rika. Ya, mungkin dicoba motoriknya dulu karena anak-anak zaman sekarang itu gak kayak kita dulu, Kak, gitu. Gimana kita kan coba ini tuh mulai dari pegang pensil, main pasir, apa gitu. Motorik kita itu asah gitu dengan tahapan yang tepat. Nah, sementara anak sekarang jarang main keluar rumah gitu ya. Terus ada juga yang pegang pensilnya masih salah gitu. Terus dia terbiasa kayak meronce, apa ya. Kita tuh zaman kecil dulu kan sering ya kayak ayo latihan ini yuk, pada manik-manik dijadiin gelang gitu.
1: Betul.
0: Itu juga sangat berpengaruh pada bagaimana nanti pada akhirnya mereka menulis di sana, hasil tulisannya itu, motoriknya itu perlu dicek apakah ada step-step yang tertinggal pada saat kecilnya, dan itu harus dikejar.
1: Oke, baik. Sebenarnya ini latihan motorik aja begitu. Mau tulisan lepas, mau tulisan Latin, ini kembali kepada anaknya sebenarnya ya. Oke. Selain via WA, ini karena banyak juga pertanyaan yang masuk via WA, Anda juga bisa diringkan telepon kami pendengar 5345474. Saya geser ya ke pendengar selanjutnya, ada Ibu Hartini. Selamat pagi Mbak Sari dan juga Mbak Nabila. Ini kalau membaca buku itu sebaiknya mulai usia dini, karena cucu saya mulai TK itu sudah apa nih? Gemar menjawab. Membaca maksudnya, gemar membaca karena di keluarga saya suka membaca dan berlangganan majalah-majalah muslim, anak-anak dan juga dewasa. Dan sampai sekarang cucu saya sudah SMP itu masih gemar membaca katanya begitu. Dan sering menulis cerita kalau ada acara sekolah, sering membawa acara. Jadi ini dimulai dari kebiasaan sejak usia dini. Nah ini bagaimana juga kalau sharing pengalaman Bu Hartini gitu ya, melihat tumbuh kembang cucunya seperti ini begitu Mbak. Apakah ini juga bisa diaminkan begitu?
0: Iya, kalau saya sih, wah hebat banget nih Bu Hartini ya gitu. Ternyata kita membuktikan sekali lagi bahwa kemampuan literasi dan fondasi literasi yang kuat sejak dini itu membuat seseorang jadi berkembang dengan sangat baik gitu. Dan bisa mencapai versi terbaik dirinya di saat itu gitu. Perkembangannya udah pasti, dia kognitifnya pasti bagus tuh kalau bisa ngemsi ya gitu ya. Terus komunikasinya bagus gitu. Tapi apakah literasi itu maksudnya gini, apakah anak yang suka baca suka nulis sudah pasti pintar ngomong? Belum tentu sebenarnya, itu ada tahap yang berbeda gitu. Ya, tapi bisa dilatih. Ketika kita sudah membaca dan menulis, mau berbicara kan jauh lebih mudah. Karena apa? Karena kita udah punya sesuatu yang kita pikirkan untuk dibicarakan, tinggal ngelatih cara bicaranya. Jadi saya percaya juga kemampuan Mbak Sari hari ini menjadi penyiar pasti juga dibangun dari fondasi dasar membaca di masa kecil. Itu pasti nggak bisa dipungkiri.
1: Baik. Ini yang orang tua tentu perlu pahami begitu ya. Karena itu tadi kita perlu sepakat dulu deh konteks membaca itu yang seperti apa begitu ya. Kadang mengajarkan kepada anak-anak konteks membaca yang salah pun itu juga akan membuat mereka enggan begitu ya. Atau mungkin malas, bahkan nggak mau membaca dan juga menulis begitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang manfaat ya, dari membaca dan menulis. Tadi di awal juga Mbak Nabila mengatakan bahwa ini bisa memunculkan kemampuan untuk menganalisa begitu ya. Entah itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan lain sebagainya. Tapi kalau dikaitkan juga begitu ya dengan perkembangan bahasa begitu ya. Kalau dulu belajar kosakatanya dibanyakin untuk anak-anak yang ya masih dalam tahap belajar ngomong dan lain sebagainya begitu ya. Apakah ini juga mampu membuat anak-anak berpikir kritis dan juga mengelola emosi? Apa sih manfaatnya, Mbak? Kalau mungkin bisa dijabarkan juga kepada orang tua yang mungkin masih berpikiran ya udahlah wong bisa baca kok, ya udahlah sebatas bisa nulis kok, padahal secara luas membaca dan menulis itu tadi ruang lingkupnya tidak terbatas hanya soal pelajaran di sekolah saja. Gimana?
0: Iya benar, jadi benar-benar membangun daya pikir kritis dan logis analitis mereka itu pasti empati ya, terutama kita juga perlu ingat gitu. Kenapa bisa membangun itu? Karena ketika mereka membaca cerita, itu sebenarnya kan otaknya itu lagi menghubungkan satu sama lain tuh. Mereka bukan hanya baca ceritanya, mencoba memahami yang pertama, kan mencoba memahami, kedua menghubungkan dengan pengalaman yang sudah mereka punya, apa bank data yang ada di kepala mereka, value, moral, pengalaman mereka sendiri, itu kan berarti analisis, kemampuan membandingkan, asosiasi, menghubungkan gitu-gitu ya. Terus juga menalar, menalar. Ini cerita ini masuk akal nggak sih? Nah, itu. Logika itu, logis itu dilatih di sana gitu. Makanya kenapa kalau review-reviewer buku ada yang bilang, ah ceritanya nggak masuk akal, karena mereka pakai kemampuan logikanya gitu. Ada meskipun ceritanya itu fiksi, imajinasi, tapi ya itu logis. Bahkan ada yang bilang, kenyataan boleh nggak logis deh, kita udah nggak bisa mengontrol kenyataan, tapi fiksi harus logis gitu. Karena saking ketatnya itu, aturan itu agar imajinasinya penuh di kepala pembaca gitu. Okay. Analitis itu tadi ya, mempertimbangkan sesuatu, apakah cerita ini bagus gak sih buat aku gitu. Terus ini sebenarnya apa sih manfaatnya buat aku? Nah, itu analitis. Terus mereka juga bisa mengambil pesannya apa. Makanya itu kalau kita zaman kecil dulu, buku-buku lama itu kan ada moral of the story-nya ya. Apa pesan di balik cerita ini? Nah, itu juga untuk melatih kesimpulan, mereka melatih kesimpulan. Dan yang paling penting saya selalu garis bawahi, empati. Karena di masa sekarang ketika kita selalu berhadapan sama teknologi, itu empati kita kayaknya semakin turun, turun, turun. Karena ya bagaimana algoritma itu mengatur hidup kita, kita tuh jadi semakin kurang manusiawi gitu.
1: Betul, betul,
0: nah,
1: betul.
0: Sementara dengan memahami cerita, mau masuk ke dalam cerita yang ditulis orang lain, merasakan menjadi tokohnya, mengalami apa yang dialami tokohnya dalam kepalanya, itu melatih bagaimana ketika kita harus berdiri, merasakan untuk berdiri di sepatu orang lain. Jadi
1: okay.
0: empati gitu, kita belajar untuk, oh ada ya orang yang ini introvert, yang extrovert, ada orang yang ceroboh, ada yang merapat. Sehingga mereka akan tahu ketika di dunia nyata berhadapan dengan orang-orang yang tipikal yang pernah mereka baca nih, itu akan sangat membantu ketika mereka bersosialisasi,
1: okay.
0: bagaimana mereka menganggap sesuatu itu.
1: Baik. Agaknya memang manfaatnya cukup banyak. Jadi orang nggak bisa meremehkan begitu ya berkaitan dengan kebiasaan ini. Ya meskipun tantangannya banyak, gitu, tapi bukan berarti kita menyerah dengan kondisi saat ini. Meskipun merasa terlambat, ya lebih baik dilakukan daripada tidak sama sekali. Melihat itu tadi ya banyak manfaat yang bisa didapatkan. Saya geser ini ke pendengar selanjutnya, ada Pak Agus juga yang mengirimkan pesan singkat untuk bertanya begitu ya. Ini untuk memilih buku yang sesuai dengan usia dan minat anak itu harus yang seperti apa? Katanya begitu. Gimana ini, Mbak?
0: Oke, oh menarik sekali Pak Agus. Terima kasih. Ini kayaknya pasti Pak Agus sudah pernah melakukannya ya, mencoba melakukannya pada putra putrinya ya. Jadi gini Bapak Agus, sekarang ini kalau untuk buku pemerintah ya, yang kita bisa akses gratis di berbagai platform, ada namanya tuh Sibi, ada namanya Budi. Itu mereka ada buku-buku yang sudah terkurasi. Jadi penulisnya sendiri pun sudah dikurasi sama mereka gitu ya. Itu ada perjenjangan bacanya. Pak Agus gitu. Jadi jenjang itu mulai dari A, B, B1, B2, B3, ada C, ada D gitu. Jadi buku itu dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan usia berapa gitu. Jadi misalnya yang A itu tulisannya dikit, gambarnya banyak banget. Itu untuk anak-anak yang masih usia kecil, yang belum bisa memahami teks panjang. Nanti naik lagi B1, oh udah mulai agak banyak nih, berapa paragraf gitu tulisannya. Nanti gambarnya udah mulai sedikit mengecil. B2, B3, sampai C. C itu novel middle grade ya. Middle grade itu artinya novel yang sebelum teen lit, tuh chapter book. Nah itu gambarnya satu halaman, terus sisanya tulisan-tulisan. Sampai yang D yang gak ada gambarnya sama sekali, kecuali di covernya gitu. Nah, cara mudahnya adalah Pak Agus perlu mengenali tingkat baca Ananda itu sudah sampai mana. Kita bisa mencobakan, caranya cobain dulu. Oke, kalau secara usia dia cocoknya di B1 misalnya gitu. Kasih aja B1 dulu Pak, B1 gitu ya. Terus nanti dites tuh, bukan kita ngetes secara formal ya, tes aja gitu. Gimana ceritanya? Nih, untuk melihat pemahamannya dia, dia ada kata-kata yang sulit ya. Kalau nggak ada, berarti mungkin terlalu mudah nih buat dia. Coba naikin dikit. Jadi nggak selalu linier antara usia, kelas, sama kemampuan membaca. Ada loh anak yang sekarang usia SMP, jadi kami juga menangani itu teman-teman yang usia SMP, ada yang bacaannya tuh masih B1 yang harusnya untuk setingkat SD pemahamannya. Gitu. Jadi ini yang perlu, ini sangat dinamis ya. Ada juga anak yang kecil tapi dia pemahaman bacaannya tingkatnya udah tinggi. Nah, jadi caranya itu tadi Pak Agus kembali dicoba.
1: Okay.
0: Nah, ini tips yang bagus dari seorang teman yang saya kenal gitu ya. Dia selalu membiasakan memberikan satu tingkat di atas ininya anaknya gitu, kemampuan membacanya. Kenapa? Dengan satu tingkat sedikit di atasnya, anak itu akan punya rasa tertantang, rasa ingin tahu, aku tertantang nih. Tapi jangan sampai yang terlalu sulit. Gitu. Jadi jangan sampai terlalu rendah, tapi naikin dikit sedikit biar mereka juga punya rasa ini. Nanti kalau kesulitan gimana? Turunin sesuai yang mereka ini sehingga mereka punya rasa accomplish yang sukses gitu. Wah, aku udah bisa nih. Nanti kalau biar motivasinya tetap terjaga, nanti naikin lagi perlahan, naikin perlahan gitu.
1: Oke, baik. Ini udah ada tipsnya ya. Tinggal kita mau atau enggak. Oke, kalau ini sudah dimulai dibangun dari keluarga ya, orang-orang di sekitar kita begitu ya. Ini juga perlu melihat begitu ya, bagaimana keterlibatan sekolah begitu kan ya, karena kebiasaan baik ini tidak hanya bisa berhenti dalam sebuah lingkup keluarga ataupun hanya sebatas di sekolah saja, tapi lingkungan sosial seluruhnya harus mendukung begitu ya. Bersyukur tadi kalau saya katakan bahwa ada pusat-pusat keramaian, tempat-tempat publik yang sudah dilengkapi dengan taman bacaan mungkin atau pojok literasi dan lain sebagainya. Ya, di kota Surabaya ada ya, dengan mudah juga kita temukan meskipun jumlahnya masih sangat-sangat terbatas begitu ya. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya peran dari sekolah untuk membentuk budaya membaca dan menulis begitu ya, yang juga harus apa berjalan beriringan dengan keluarga dan juga lingkungan sosial, dalam hal ini pemerintah begitu. Bagaimana Mbak Nabila melihatnya?
0: Kalau ini perlu dari bisa jadi bottom up atau top down ya. Jadi perlu sama-sama gerak gitu. Yang bawah, maksudnya tingkat terkecil kayak orang tua dan guru, perlu melihat sebenarnya kebutuhan anaknya apa sekarang untuk daerah mereka gitu.
1: Okay.
0: Apakah bukunya yang kurang, apakah tempatnya yang kurang, public space-nya yang kurang gitu. Atau mungkin acara-acara gitu yang membuat mereka jadi tertarik untuk berkreasi gitu. Nah, ini yang perlu dilihat. Atau lomba-lomba mungkin. Nah, sekarang tuh ada Mbak Sari itu namanya FLS 3N ya. Dinas pemerintah, dinas pendidikan kita itu udah punya namanya FLS 3N yang memfasilitasi lomba seni gitu. Masuk menulis salah satunya gitu. Nah, itu bagus tuh biar teman-teman terpacu yang belum kenal jadi, ayo ada nulis nih, lomba nulis ternyata gitu. Kadang-kadang orang itu juga ini ada yang merasa, wah kalau udah dilombain ini berarti penting dipelajari. Nah, itu tuh. Nah, itu tuh. Gitu. Jadi semua bantu. Itu kan dari atas ya ke bawah gitu. Dari pemerintah gerak, dari bawah juga gitu. Jadi dari tingkat individu juga harusnya sudah mulai gerak. Sekolah ekstrakurikuler misalnya memfasilitasi benar-benar kemampuan menulis ananda gitu. Itu penting banget, mendukung kalau mereka mau ikut kompetisi ataupun tidak menjadi kompetisi, tidak mengikuti kompetisi pun boleh. Ini yang perlu saya tekankan adalah yang penting itu proses gitu.
1: Yeah.
0: Kita tuh bukan melihat kepada hasil melulu. Apa sih udah belajar menulis bertahun-tahun nggak punya buku? Dan itu sebenarnya kalau di anak-anak kita perlu melihat apa yang berkembang dari mereka, karena yang berkembang itu sepengalaman saya bukan hanya tulisannya, kepercayaan dirinya, kemampuan berpikir kritisnya, kemampuan berpikir logis, keberaniannya berekspresi, berkomunikasi, itu tuh pasti berkembang. Jadi ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada sekedar menghasilkan tulisan gitu. Tapi hal-hal dalam diri mereka. Kemudian orang tua, yaitu tadi ya yang saya singgung banyak banget, itu sebenarnya orang tua harus jadi contoh yang paling utama. Karena anak itu mostly sebenarnya waktunya di rumah, paling dekat sama orang tuanya. Jadi alangkah baiknya kalau orang tuanya juga mulai membaca, yuk bapak dan ibu gitu. Biasakan kayak misalnya sebelum bangun atau beraktivitas 15 menit, 20 menit. Kita, kalau kita disiplin dengan diri kita sendiri, harusnya lebih mudah itu mengajak anak untuk ikut membaca juga. Okay. Itu membiasakan. Kemudian di rumah bisa kayak bikin sesi seru-seruan aja kayak, ayo hari ini kita duduk di ruang tamu bersama, kita ngobrolin buku ini, book club namanya. Itu bisa, buku yang sama maupun buku yang beda. Misalnya, ayah punya bacaan sendiri, ibu punya bacaan sendiri, anaknya punya bacaan sendiri, ayo kumpul di ruang kelas, ceritain kamu itu bukunya tentang apa sih gitu. Karena teman-teman saya banyak yang melakukan itu, bahkan ketika ayahnya lagi di luar negeri, kalau bukunya tetap jalan lewat Zoom.
1: Okay.
0: Ayahnya berbagi tentang buku ini, ibunya ini, anaknya apa, gitu, cerita. Nah, dengan konsistensi dan komitmen yang kuat, mestinya gitu di lingkup keluarga itu bisa sangat possible untuk dilakukan.
1: Gitu. Oke, okay. ya. Menarik memang kalau kita bicara tentang ini, gitu ya, karena ya kembali lagi bahwa semuanya harus turut andil. Tapi bagaimana kalau pantauan dari Mbak Nabila sendiri untuk Surabaya dan juga Jawa Timur? Tadi kalau kita tanya di awal, sebenarnya minat anak Indonesia itu gimana sih? Minatnya ada, aksesnya ada atau enggak? Nah, kalau sekarang ditanya Surabaya, Jawa Timur, gimana gitu ya? Karena semuanya harus berkorelasi gitu kan ya, harus saling keterkaitan. Baik itu tadi keluarganya, kemudian pihak sekolah, pemerintah dan anak itu sendiri. Kalau melihat secara umum bagaimana gambaran itu? Apakah ini juga sudah bisa dikatakan upaya kita menumbuhkan minat baca dan menulis kepada anak-anak ini membuahkan hasil positif atau masih ada PR besar yang harus diwujudkan?
0: Nah, ini karena saya juga bukan orang pemerintahan ya, seharusnya orang pemerintahan yang punya jawaban valid tentang ini. Namun ini sepengetahuan saya, meningkat sekian beberapa tahun terakhir meningkat nih Mbak Sari. Kenapa? Karena teman-teman yang ikut FLS 3N atau lomba-lomba cerpen dinas itu semakin banyak. Anak yang mau belajar menulis banyak. Dinas Perpustakaan Kota Surabaya juga membuat ini kalau nggak saya salah ingat tuh namanya program Gede Sewu. Jadi di mana teman-teman penggerak perpustakaan ini sekolah-sekolah untuk mengajarkan secara gratis menulis kreatif dan mendongeng, Mbak Sari gitu. Jadi harusnya dengan ini itu sebenarnya sudah banyak bibit-bibit baru yang sudah peduli dengan literasi. Ada duta literasi juga. Gitu. Ini menunjukkan angka-angka yang positif sih kalau menurut saya gitu dengan ekosistem yang sekarang ya. Dan pemerintah dengan gerakan tadi yang gerakan literasi nasional yang membuat menghasilkan picture book yang banyak itu tadi membuat semakin banyak penulis juga muncul tuh yang dulunya nulis bisa nggak sih kita dapat misalnya dapat kompensasi yang cukup untuk diri kita. Sekarang semua penulis-penulis tuh pada tertarik untuk membuat buku-buku picture book gitu karena benar-benar pemerintah mengapresiasi mereka untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas.
1: Oke, sebagai pegiat artinya ini sudah mulai terbentuk ya ekosistem yang baik. Tinggal nanti diteruskan lagi bagaimana menumbuhkan kemauan, minat dan juga kebiasaannya begitu kan ya. Oke. Nah, menarik juga kalau saya mengulik begitu ya berkaitan dengan keberadaan klub literasi. Sebenarnya bisa diceritakan juga enggak sih bagaimana awal berdirinya klub ini dan apa tujuan utamanya begitu? Apakah memang didasarkan pada keprihatinan bahwa literasi anak bangsa itu cukup rendah atau seperti apa, Mbak?
0: Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, saya sudah mengajar menulis kreatif untuk anak itu sejak 2012.
1: Oh, baik.
0: Namun saya baru mendirikan klub literasi itu 2016 bersama beberapa teman yang punya satu visi yang sama, sesama pengajar menulis kreatif gitu. Nah sebenarnya yang kami lihat pada saat itu tuh belum banyak ya wadah-wadah untuk yang mewadahi anak-anak tuh berliterasi terutama menulis kreatif. Nah kami tuh ingin menyikapi itu sebagai sebuah potensi atau ruang untuk kami berkarya dan bermanfaat untuk teman-teman itu dengan memberikan pengajaran-pengajaran kelas yang menyenangkan sebenarnya. Ini poinnya kami nih. Jadi bagaimana duduk deh, menulis itu bukan hanya terkesan duduk diam, tapi seneng kok. Kamu akan bisa main, kamu bisa ngobrol, kamu bisa jalan-jalan ke museum, jalan-jalan ke mana lagi gitu, ke jalan tunjungan misalnya kayak gitu sambil nulis, tapi segala sesuatu bisa jadi ide tulisan kamu. Nah itu yang jadi poin kami sampai hari ini gitu, yang ingin kami sampaikan kepada anak dari mereka juga bisa berkembang versi diri terbaiknya melalui literasi gitu.
1: Program apa saja sih yang dijalankan untuk bisa menumbuhkan minat baca dan menulis yang sampai hari ini masih dilakukan begitu?
0: Jadi kami ada kelas menulis kreatif itu tetap berjalan, masih setiap bulannya ada. Nah, kami memaknai literasinya sekian tahun kebelakangan melebar. Kami membuka berbagai pintu masuk untuk anak-anak yang mungkin minatnya beda. Kan ada tuh yang bilang, ah aku gak suka nulis, aku sukanya gambar. Nah, kami masukkan itu lewat kelas komik. Karena di kelas komik sebenarnya juga bikin cerita gitu. Cuman medianya gambar, itu ada kelas menulis kreatif, kelas komik, kelas literasi digital. Jadi mereka berkarya dengan aplikasi digital untuk membuat cerita dengan itu digital gitu ya. Terus ada kelas public speaking juga, karena kami percaya kalau kemampuan berkomunikasi, berdiskusi itu juga bagian dari literasi sebenarnya gitu. Dan klub buku, nah ini untuk pemirsa RRI, kalau misalnya ada yang punya anak usia 7-12 dan aduh gak ada temennya nih di rumah baca buku siapa, ikutin aja di kelas kami, nanti ada bulannya gratis. Jadi tidak ada pungut biaya, bisa diikuti dari mana saja karena online gitu. Nanti kita akan bisa melihat tuh, kita habis dibacakan buku, diajak ngobrol, diajak berpendapat, jadi nggak satu arah gitu.
1: Oh, aduh keren nih kebiasaan-kebiasaan kayak gini gitu ya. Harusnya memang momen-momen liburan kemarin gitu ya itu bisa dapat kan ya. Jadi ada value ketika anak-anak ini mengisi liburan. Baik, ditahan dulu. Ada pendengar yang sudah gabung melalui telepon WA kami. Kita coba tampung apa pertanyaannya. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mbak Sari.
1: Mas Ramadan, silahkan.
2: Halo.
1: Ya, Mas Ramadan, silahkan.
2: Jadi dengar suaranya.
1: Dengar,
2: Mas Ramadan. Suaranya Bu. Soalnya suaranya Bu narasumbernya kok berputus-putus ya.
1: Oh gitu kak?
2: Oh kenapa?
1: Di sini jelas tuh?
2: Iya kalau saya terima di sini.
1: Oh baik.
2: Kalau saya terima di sini begitu sih suara ibunya.
1: Oh baik.
2: Tadinya bagus, kemudian begini, nggak tahu apa
1: sinyal
2: sebabnya.
1: Mungkin.
2: Nanti coba saya lihat. Mungkin.
1: Oke
2: jadi,
1: baik.
2: Ini kan tanganku masih patah, jadi mau beli pulsa yang itu kan belum ada orang yang tak suruh ntar lagi baru pulang.
1: Semoga lekas pulih ya, tapi telepon WA aman kok.
2: Kasih, iya oke.
1: Ya. Baik.
2: Ini tentang belajar membaca atau gimana ya?
1: Kebiasaan membaca dan menulis pada anak-anak.
2: Oh, jadi sebelum dia masuk sekolah gitu ya maksudnya ya.
1: Membacanya masuk konteksnya sekolah, luas, sekolah. Tidak hanya untuk membaca konteks dalam lingkup pembelajaran di kelas, tapi membaca yang dalam tanda kutip fun begitu loh, Mas.
2: Oh ya, kalau begitu saya mau tanya sedikit ya sama ibunya ya.
1: Aha.
2: Bu, gini kan kurikulum itu kan suka berubah-ubah, Bu, ya. Sering ganti-ganti, gonta-ganti, gonta-ganti. Nah, kalau gitu pelajaran SD ya, anak kelas 1 khususnya lah, ketika dia mulai belajar tulis, belajar membaca, belajar tulisnya itu kan biasanya TK besar atau kelas 1 SD lah. Nah, apakah kurikulum yang dulu ya katakanlah mungkin 10 tahun, 20 tahun lalu itu masih relevan dipakai atau kayak begini, kayak ini Budi, ini Ibu Budi kayak dulu kita begitu, apakah masih berlaku atau udah diganti? Ya, gantinya seperti apa, metode yang baik? Apa namanya, berbasis apa misalnya, berwarna atau anak tertarik itu gimana atau seperti apa sih supaya menarik minat ini, karena di tengah-tengah tantangan yang sangat sangat luar biasa berat ya, dibanding dulu ya, karena banyak sekali pilihan yang kira sekarang. Jangan sampai anak-anak malah tergoda kepada medsos ataupun apa ya gitu. Apa bagaimana Bu saat ini kurikulum untuk kelas 1 gitu?
1: Ya.
2: Atau menurut Ibu gimana yang terbaik ya, metode terbaik untuk anak itu dengan senang belajar baca, jadi tidak disuruh-suruh, dia suka gitu ya, mungkin lebih berupa gambar yang menarik atau bentuk hewan atau apa ya, jadi kurikulum merdeka yang digunakan kah atau kayak apa Bu, itu saja saya mau tanyakannya
1: ya.
2: Terima kasih ya atas jawabannya Mbak Sari,
1: kasih
2: juga.
1: Terima kasih Mas Ramadan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kami ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga menarik. Ini bagian dari akses ya kalau saya lihat. Bahwa memunculkan budaya gemar membaca dan menulis, menumbuhkan kebiasaan baik itu, agaknya juga kalau konteksnya ini adalah pembelajaran, kurikulum itu tadi ya. Ini juga ditanyakan, apakah masih relevan? Utamanya berkaitan dengan keberadaan tenaga pendidik, dalam hal ini guru begitu ya. Karena pendekatan-pendekatannya kan tentu akan sangat-sangat berbeda di zaman kita dulu dan juga zaman sekarang begitu kan. Ini apa komentarnya juga menanggapi pertanyaan dari Mas Ramadan, Mbak Nabila?
0: Mungkin yang dimaksud Mas Ramadan ini tadi yang mengeja ini itu
1: ya,
0: ini, gitu kan.
1: Ya.
0: Nah kalau itu mungkin ada ahli linguistik lain yang lebih bisa menjawab gitu. Tapi kalau menurut saya bagaimana membangun kebiasaan itu dan diintegrasikan dengan kurikulum, itu sebenarnya memang kurikulum ini kan yang mengatur pusat ya.
1: Yeah.
0: Kita tidak bisa, tapi guru-guru punya kendali dalam lingkup individualnya gitu. Dan apakah guru-guru sudah membiasakan untuk membaca bersama murid-murid, itu penting gitu. Dan mengasosiasikan pelajaran membaca ini dengan hal-hal yang mereka suka. Kita jadi karakter gen alpha dan gen alpha ya sekarang untuk usia SD. Gen alpha itu memang unik banget. Mereka cara belajarnya pasti beda. Mereka lebih suka visual, terus habis itu yang lebih pendek-pendek gitu. Nah, ada namanya teknik itu micro learning, di mana membaca itu nggak harus selalu langsung semuanya bulky gitu.
1: Okay.
0: Karena mereka pasti akan attention span-nya pendek tuh. Nah, itu pecah-pecah per paragraf. Dari paragraf ini ada apanya? Tadi udah belajar apa dari paragraf ini, ternyata di paragraf berikutnya apa ya, paragraf berikutnya apa, tapi apa jadi pendek-pendek gitu. Kemudian yang kedua, bisa diterapkan dibarengi dengan menonton film. Mereka kan suka tuh menonton film. Nah, ini yang kami lakukan ketika di kelas. Jadi mereka nggak cuma baca buku, tapi kita hubungkan dengan film yang temanya serupa sama buku itu. Sehingga diskusinya nanti seru, di film itu tadi gini, kalau di buku kan gini. Nah, namun pada dasarnya adalah mengintegrasikan teknologi, kemudian memecah-mecah menjadi yang lebih-lebih kecil, itu juga penting untuk menyesuaikan dengan kemampuan membaca atau style membaca anak-anak zaman sekarang yang mungkin karena lebih banyak nonton short, banyak sesuatu yang instan gitu-gitu, yang sabarannya juga udah lebih rendah nih untuk membaca gitu. Kita sesuaikan aja, jangannya kita menyalahkan anaknya atau keadaannya gitu, tapi kitanya yang harus kreatif menyikapi itu dengan cara apa lagi nih cara masuknya. Itu yang jadi poin sih.
1: Okay, baik. Ya tentu kita nggak bisa lantas menyerah pada keadaan gitu ya, karena kalau bukan kita ya siapa nanti yang akan mengajarkan atau menumbuhkan budaya ini kepada anak-anak gitu ya. Menarik. Tentunya kita juga nggak bisa berpangku tangan saja kepada keberadaan teman-teman seperti halnya sudah dilakukan oleh Mbak Nabila gitu ya. Peran serta masyarakat, lingkungan sosial mutlak diperlukan, karena itu tadi manfaatnya banyak begitu ya, sehingga anak-anak kita jangan sampai nanti berkaitan dengan kebiasaan membaca dan menulisnya hilang, minim empati dan lain sebagainya. Ngeri gitu kan ya, apa jadinya? Karena ada kemampuan juga untuk bisa menganalisis begitu banyak hal yang terjadi di kehidupan kalau itu memang diimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, yang sudah dengar begitu ya, semoga ini menginspirasi ya, meskipun wah anak saya udah gede, tadi kata Mada bilang gak ada kata terlambat ya, untuk bisa menumbuhkan lagi. Ngobrolnya seru, tapi waktunya terbatas, agaknya mungkin bisa dibuka sesi selanjutnya ya.
0: Boleh.
1: Karena orang tua ini udah mulai pusing gitu ya, karena gak ada sekolah orang tua, jadi mau gak mau sesi seperti ini tuh sangat-sangat bermanfaat begitu ya, saling sharing, saling bertukar pengalaman begitu, ada hal-hal yang bisa dilakukan, ini sangat-sangat membantu begitu. Tapi sebagai penutup begitu ya, apa ini yang bisa disampaikan begitu ya terhadap gerakan literasi anak Indonesia begitu ya dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Mungkin tentu ada harapan yang ingin kita sampaikan, termasuk juga bagaimana upaya untuk bisa memenuhi hal tersebut. Sebagai closing statement, apa yang bisa disampaikan Mbak Nabila?
0: Baik, yang pertama adalah kita sebagai orang dewasa punya tanggung jawab juga gitu. Jangan hanya menyalahkan keadaan dan anak gitu, dan situasi pada saat ini. Tapi bagaimana kita sebagai orang dewasa juga memulai kebiasaan literasi membaca, menulis, berdiskusi itu dari diri kita sendiri dulu, sebagai role model gitu. Dan bagaimana nanti pemangku kebijakan membuat kebijakan-kebijakan yang efektif agar literasi itu bisa diserap sampai ke anak-anak yang di bawah gitu ya. Kemudian yang kedua yang saya selalu tekankan adalah jangan hanya melihat hasil. Sebagai orang dewasa di samping anak, kita perlu menghargai dan mengapresiasi proses dan progres sekecil apapun itu. Dari anak kita perlu peka dan apresiasi, karena dari situlah anak akan punya kepercayaan diri untuk terus berkembang, dan pasti nanti kemampuan literasinya juga akan maksimal untuk membentuk versi terbaik diri mereka sendiri. Gitu sih.
1: Baik, semoga ini menginspirasi ya untuk keluarga-keluarga di luar sana, baik itu juga tenaga pendidik dan juga kalau ada perwakilan dari pemerintah. Nah ini kita tentu berharap gitu ya, bahwa kita bisa menumbuhkan akses itu agar kebiasaan baik membaca dan menulis ini bisa terus dilakukan oleh generasi-generasi kita. Sekali lagi terima kasih Mbak Nabila untuk sesi diskusi yang luar biasa. Insya Allah ya, kita bisa bertemu dan kesempatan tentunya juga untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman bagi para orang tua agar tidak mudah menyerah untuk itu tadi ya, meningkatkan literasi anak-anak bangsa. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2020.

menemani Anda menikmati akhir pekan. Tentunya saya Sari Julia masih bertugas untuk menghadirkan sejumlah informasi untuk temani akhir pekan Anda di kesempatan kali ini. Sembari juga ya, komposisi-komposisi cantik kami hadirkan spesial untuk Anda. Satu di antaranya dari Dewa 19 dengan Satu Sisi.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

pagi ini saya juga temani Anda ya dengan kabar-kabar di sekitaran wilayah yang ada di Surabaya. Informasi-informasinya banyak gitu ya. Diberitakan bahwa pemerintah kota Surabaya ini sedang melakukan upaya penertiban berkaitan dengan aktivitas perparkiran. Banyak loh ini dilakukan begitu ya. Jadi kalau yang Anda sering laporkan kepada kami dalam program aduan masyarakat dalam Halo RRI gitu ya, itu sudah sedikit demi sedikit mulai ditanggapi, ditindaklanjuti, bahkan diberikan solusi. Banyak juga yang melaporkan bahwa ada ya parkir tidak berizin, kemudian cukir liar. Wah, ini terus mendapatkan pengawalan ketat dari pemerintah kota Surabaya, dalam hal ini teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Jadi kabar terbaru, pemerintah kota Surabaya itu menutup 63 titik parkir tidak berizin dan belum menerapkan digitalisasi. Jadi ada parkir tidak berizin dan tidak menerapkan digitalisasi, itu totalnya ada 63 parkir yang sudah ditutup. Rahmat Basari, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Surabaya menyebut, penutupan itu dilakukan sejak akhir pekan yang lalu. Jadi yang tidak berizin, tidak melaksanakan digitalisasi parkir, ya dilakukan penutupan sampai akhirnya yang bersangkutan mengurus izin. Ini juga upaya penertiban dari laporan-laporan yang masuk kepada kami dari Anda. Lahan parkir yang akan dibuka kembali setelah pengurusan izin dan penerapan digitalisasi sesuai yang diwajibkan dalam peraturan daerah. Yang terakhir cukup ramai itu di Jalan Tunjungan yang banyak mengakibatkan barang-barang pengunjung pemilik kendaraan itu hilang gitu ya. Habis itu parkirnya nggak digital gitu ya. Terus yang di Pasar Tunjungan itu juga nominalnya beda dari yang ditetapkan oleh Bapenda gitu ya. Belum lagi di kawasan Ampel yang ditertibkan, kemudian di sekitaran Pasar Blauran yang sampai 3 saf begitu ya, sehingga mengakibatkan kemacetan, itu juga sudah ditertibkan begitu ya. Dan ini juga berkaitan dengan parkir-parkir lain. Pemerintah kota memberlakukan baik itu tepi jalan umum maupun pajak parkir di persil tempat usaha, apakah itu perkantoran, pertokoan atau tempat makan. Sepanjang ada persil, penyelenggaraan parkir wajib melaksanakan digitalisasi. Tapi masih ada loh yang nggak melakukan hal tersebut, kan gemes. Jadi masyarakat itu melaporkan hal tersebut dan sudah ditindaklanjuti. Sebelumnya satu lahan milik swasta di Jalan Tunjungan itu ditutup setelah dikeluhkan warga yang banyak kehilangan barang saat parkir kendaraan di fork itu ya. Dan terungkap perizinannya itu sudah mati 2024 yang lalu gitu kan ya. Tapi masih beroperasi karena selama ini membayar pajak. Nah, guna mengantisipasi praktik serupa, Basari menyebut akan memperkuat pemantauan bersama organisasi perangkat daerah atau OPD. Dan sesuai dengan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, katanya pembagian hasil pajak parkir itu menguntungkan pelaku usaha, di mana 90% masuk ke pemilik persil atau pelaku usaha, sedangkan 10%-nya diberikan kepada pemerintah kota Surabaya sebagai pendapatan asli daerah. Tapi ya itu, ayo sama-sama, gimana caranya agar tidak menimbulkan kemacetan atau kerugian bagi pengunjung yang kemudian parkir di kawasan tersebut. Banyak loh itu beritanya, viral juga gitu ya, naruh helm, hilang helm, tempat minum pun hilang gitu kan ya, padahal tempat minumnya hanya air minum dalam kemasan gitu kan ya, seberapa sih harganya. Kadang masyarakat pun kemudian mengkaitkannya dengan hal-hal tersebut gitu kan ya. Ini sudah mulai ditertibkan. Dan yang terbaru juga pemerintah kota Surabaya ini menertibkan pedagang kaki lima. Banyak ya kawasan Tembok Duku, yang terbaru kemarin itu di Kedung Doro, nah itu ditertibkan agar Surabaya nampak lebih bersih dan indah. Ya, bukan hanya sekedar menertibkan, pemerintah kota Surabaya juga memikirkan tempat untuk bisa direlokasi kemana, agar mereka ketika mata pencariannya adalah berjualan, berdagang, itu mereka juga tidak kehilangan mata pencariannya. Tidak mudah begitu ya, tapi ini upaya untuk bisa mewujudkan kota Surabaya yang bersih, indah, dan juga mengembalikan fungsi jalan ataupun fasilitas yang sesungguhnya. Karena selama ini mereka berjualannya di atas pedestrian, trotoar, mengganggu pejalan kaki gitu ya. Belum lagi kalau parkirnya itu sampai memakan badan jalan hingga menimbulkan kemacetan. Ini yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Bantu juga ya, kalau memang toh itu sudah ditertibkan, kalau nggak ada petugas kembali lagi, nah laporkan juga. Ini upaya kita bersama untuk menjaga kota Surabaya dalam kondisi yang baik, aman, dan juga nyaman pastinya ya. Nanti kabar-kabar lain juga menyusul, akan kami hadirkan juga untuk temani Anda di kesempatan pagi hari ini. Sembari juga line telepon boleh Anda manfaatkan kalau Anda ingin berbagi kabar. Komposisi-komposisi yang kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda. Ada Raisa featuring Ahmad Dhani, Biar Menjadi Kenangan. Spesial kami hadirkan untuk Anda.

Olivia Newton-John merupakan artis populer pada zamannya serta dikenal membintangi film Grease. Selain itu, Olivia juga telah memenangkan 4 Grammy Award lewat lagu-lagunya. Awal karirnya di dunia hiburan diawali dengan membintangi acara TV. Pada tahun 1964, Olivia merilis single pertamanya berjudul Till You Say You'll Be Mine. Setahun setelahnya, Olivia melakukan debutnya di dunia acting. Ia menjadi pemeran pendukung di film komedi musikal Funny Things Happen Down Under yang rilis pada tahun 1965. Setelahnya, Olivia memainkan peran utama dalam film tahun 1970 berjudul Tomorrow. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 5345474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

mengisi hari libur tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, bolehlah ya. Satu pembicaraan bersama seorang kawan, mulai dari hari kemarin begitu ya, berkaitan dengan kondisi Surabaya yang disinyalir menjadi salah satu kota yang nyaris hidup 24 jam dan tidak tertidur. Karena kalau dilihat aktivitasnya mulai dari pagi hari, siang, sore, malam hingga dini hari, wah masih banyak masyarakat atau warga kota Surabaya yang berkutat dengan kesibukan. Ada yang hanya sekedar duduk santai di warung kopi begitu ya. Ada yang kemudian berjibaku untuk melakukan pekerjaannya. Ada yang bersekolah, berkuliah dan ya ragam aktivitas di dalamnya begitu ya. Namun yang menjadi sorotan adalah begitu banyaknya warung kopi. Saya nggak tahu sih. Di wilayah Anda begitu ya, apakah warung kopi itu juga sebanyak di kota Surabaya? Nyaris banyak sekali begitu ya, apapun labelnya, apapun mereknya. Bahkan tidak hanya warung kopi, sekarang sudah ada kafe juga yang bukanya 24 jam. Wow, luar biasa. Itu yang membuat satu di antaranya kenapa Surabaya itu tidak sepi di kala malam atau dini hari. Menjadi salah satu kota yang tidak tertidur, nyaris 24 jam ada. Nah, bicara tentang kopi itu kan adalah minuman yang membumi ya. Dalam kondisi apapun, apalagi generasi muda saat ini, kalau nggak ngopi kurang afdol katanya ya. Mau itu dingin, mau itu hangat ataupun panas, yang namanya kopi ini menjadi minuman universal yang banyak diminati. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Tergantung bagaimana kondisi tubuh masing-masing. Bersyukurnya kita di Indonesia gitu ya, karena kopi di Indonesia itu banyak jenisnya ya. Mulai dari di Aceh begitu ya. Di mana lagi nih? Banyak sekali lah ya. Tapi kalau kita bicara kopi-kopi asli Indonesia begitu ya, Toraja gitu ya. Itu cita rasanya memang beragam gitu ya. Ada yang suka dengan rasa yang asam sedikit pahit gitu kan ya. Ini banyak juga gitu ya. Kopi-kopi yang ya Arabica, Robusta begitu kan ya. Kemudian Gayo, kopi Toraja, ada kopi Lampung, Kintamani, banyak. Itu membuat Indonesia tuh kaya berkaitan dengan apa namanya? Hasil buminya, satu di antaranya kopi. Nah, ngomongin soal kopi, kita juga patut berbangga. Minuman yang satu ini gitu ya yang banyak diminati orang dan bisa diminum dalam segala suasana gitu ya, kapanpun dan dimanapun, itu juga masuk dalam jajaran kopi terbaik dunia versi Taste Atlas, dan satu diantaranya dari Indonesia. Jadi kopi kan jadi salah satu komoditas pertanian yang banyak diperdagangkan di dunia. Di balik harumnya aroma secangkir kopi, ada beragam jenis kopi dengan karakter masing-masing. Dan Taste Atlas ini memperbarui daftar biji kopi terbaik di dunia 2026. Biji kopi asal Indonesia masuk dalam jajaran 5 besar. Istilah biji kopi terbaik di dunia ini tak merujuk pada jenis kopi tertentu, melainkan kumpulan biji kopi yang dikenal memiliki cita rasa yang unggul dan reputasi tinggi di kalangan penikmat. Dan seiring berkembangnya budaya specialty coffee, semakin banyak akhirnya negara penghasil kopi karena dianggap menghasilkan biji berkualitas tinggi, termasuk salah satunya Indonesia. Biji kopi Arabica Gayo dari Aceh ini berhasil duduk di posisi kelima dalam daftar biji kopi terbaik di dunia. Biji kopi satu ini dibudidayakan di daerah dataran tinggi Gayo Aceh. Jadi rasanya cukup bersih ya di lidah begitu ya. Kemudian kekentalannya juga kategorinya sedang. Tingkat keasamannya pun rendah begitu ya. Dan seringkali aroma herbal itu muncul begitu ya. Seperti bau-bau tanah gitu kan ya. Itu menambah keseruan ketika kita menikmati kopi yang satu ini. Dan ini kopi juga dianggap sebagai salah satu kopi Arabica Indonesia yang paling dikenal dan telah dianugerahi status indikasi geografis oleh pemerintah. Budidaya kopi Arabica di wilayah Gayo itu dimulai pada awal abad ke-20 selama masa kolonial Belanda. Sering berjalannya waktu, budidaya kopi berkembang menjadi kegiatan ekonomi utama. Ketinggian wilayah Gayo yang berkisar antara 1200 sampai 1700 mdpl bersama dengan tanah vulkaniknya itu cocok untuk dijadikan tempat budidaya biji kopi Arabica berkualitas tinggi. Dan kopi Gayo biasanya diproses dengan metode giling basah, dan metode ini melibatkan pengeringan sebagian biji sebelum pengupasan untuk kemudian menyelesaikan proses pengeringan setelahnya. Dan kita cukup bangga karena dari 10 biji kopi terbaik di dunia versi Taste Atlas, kita berjajar juga dengan negara-negara lain. Di antaranya Kolombia, Ethiopia, Jamaika, Kongo, Thailand, Guatemala, kemudian juga ada Dominika,
dan juga negara-negara lainnya. Luar biasa ya kalau kita bisa ada di posisi itu, karena ya itu tadi, kembali, hasil bumi Indonesia itu perlu diakui dunia. Kulinernya pun juga perlu diakui dunia. Dan terbukti Tes Atlas juga sudah begitu banyak mengeluarkan rilis berkaitan dengan makanan, minuman, kuliner, tempat wisata dan sebagainya, yang ya ini menggambarkan Indonesia yang kaya begitu kan ya, dan kita perlu bangga. Gimana untuk pagi ini? Sudahkah Anda ngopi? Pilihannya jatuh pada kopi apa? Ya apapun itulah ya. Ya kita tentu bisa menikmati secangkir kopi bersama dengan keluarga mungkin saat liburan, sembari juga mendengarkan komposisi yang kami hadirkan.

0: Al, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya, kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah, itu dia. Kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah, tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul. Yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

0: Sepenggal lirik lagu berjudul Semanggi Surabaya itu memamerkan salah satu makanan khas kota pahlawan, semanggi. Seperti namanya, makanan itu dibuat dari daun semanggi yang identik dengan keberuntungan. Semanggi menjadi makanan khas Surabaya karena pada zaman dulu, kota yang sekarang menjadi kedua terbesar setelah Jakarta itu dipenuhi rawa. Semak semanggi tumbuh di sekitarnya. Masyarakat kemudian menjadikannya makanan. Daun semanggi sendiri adalah sekelompok paku air Salviniales dari marga Marsilia yang ada di Indonesia dan mudah ditemukan di pematang sawah atau tepi saluran irigasi. Sulikah terlihat sibuk melayani pembeli semanggi dagangannya saat Car Free Day, Minggu pagi, di sekitar Masjid Agung Surabaya. Penjual semanggi Surabaya seperti Sulikah mudah dikenali karena menggunakan jarit dan selendang untuk memanggul semanggi. Setiap minggu pagi mereka biasa menggelar dagangan semanggi di kawasan Masjid Agung Surabaya. Sejak tahun 2010, Sulikah berjualan pecel semanggi. Semanggi Surabaya atau pecel semanggi adalah makanan khas Surabaya. Dibuat dari daun semanggi yang dikukus dan kemudian dinikmati dengan sambal pedas yang nikmat. Semanggi Surabaya dihidangkan dengan kembang turi, kecambah, kangkung, kerupuk puli yang terbuat dari beras, serta bumbu yang terbuat dari ketela rambat.
1: Niki semanggi, niki turi, niki cambah. Niki cara ini namanya semanggi, sayuran. Pakai pentel ada.
2: Pakai lontong juga Bu ya.
1: Iya, sama harganya 12. Bahannya dari semanggi, Mbak. Jadi diarani pecel semanggi. Iya, sekarang sulit, Mbak. Airnya enggak ada. Hujannya itu sekarang kan lambat, Mbak. Jadi ini ya sulit cari ini dari ladang. Ladang kan minta air, Mbak. Kalau airnya banyak enggak bagus, kalau kurang air ya jelek.
0: Dalam semanggi Surabaya, bumbunya yang khas terbuat dari perpaduan ketela rambat, kacang tanah, dan gula merah, serta dilengkapi kerupuk puli. Karena bahan utamanya ketela rambat, rasa sambal pecel ini pun didominasi manis ketela.
1: Bedanya ini nggak pakai kencur, Mbak. Nah, kalau pecel asli pakai kencur. Ini nggak pakai kencur, pakai bawang putih. Khas Surabaya ini, Mbak.
0: Untuk memasak semanggi, setelah dibersihkan dari kotoran, semanggi direndam air panas beberapa saat supaya tidak hancur. Saat menyajikan, pertama-tama sayuran ditempatkan dalam pincuk daun pisang, kemudian disiram bumbu yang sudah dicairkan.
1: Direbus, bisa, digodok ya bisa. Direbus ini kalau bu, digobok, direbus. Kalau semangginya itu kering nggak dikukus, direbus bu, biar lemes. Kalau minggu ini 100 porsi, malah lebih. Kalau Sabtu ya 60. Kalau Sabtu saya di bukanya itu masjid.
2: Masjid Agung
1: ya.
2: Kalau minggu di sini.
1: Kalau minggu di sini tetap di depannya Namira itu.
0: Semanggi tidak bisa ditemui secara sembarangan di kota Surabaya. Ia tidak dijual di pinggir-pinggir jalan, apalagi restoran pusat perbelanjaan. Biasanya penjual makanan tradisional itu keluar masuk kampung sembari menggendong bakul dagangannya dengan selembar kain selendang. Sugiyati, salah satu pedagang pecel semanggi, mengatakan ia hanya berjualan setiap hari Sabtu dan Minggu di sekitar Taman Bungkul, Surabaya. Sama seperti Sulikah, ia mendapatkan semanggi dari kawasan Benowo.
3: Dulu sepi, terus aku ya saya telateni aja di sini. Terus makin lama ada pengunjung banyak, jadi tahu rame gitu. Terus saya mengajak anak saya, tak suruh jualan di sini, tapi ini hari Minggu aja. Ya ini merluan gini aja, sayur semanggi, bumbunya ubi, kentang, cacang. Terus sayurnya kan sayur semanggi, bikin sendiri. Semanggi kan kulae mentahan aja, nah, jadi saya masak sendiri.
0: Meski semanggi semakin sulit dapat, ia menegaskan akan terus berjualan pecel semanggi sebagai mata pencaharian yang sudah ditekuninya selama 17 tahun ini.
3: Iya, saya ya lanjut kerja apa lagi? Ya, semanggi aja terus, tetap semanggi aja, semangat aja.
0: Leni, warga Surabaya, mengaku menyukai pecel semanggi karena rasanya yang nikmat. Rasa khas semanggi memberikan sensasi berbeda saat disantap, teksturnya pun lembut dan tidak pahit.
4: Seneng sih, soalnya emang dari pas hamil suka sama semanggi. Dari rasanya juga enak, sayurannya segar, terus teksturnya itu emang kayak beda daripada kayak pecel gitu, beda.
0: Widodo, salah satu pencinta kuliner semanggi, mengaku makanan khas Surabaya itu memiliki cita rasa sendiri, meski hampir sama seperti pecel Madiun atau Kediri.
5: Semanggi Surabaya ini rasanya enak memang, karena ada campuran bumbu-bumbu seperti ketela ya. Habis itu ada campuran bumbu kacangnya dan ada manis-manisnya. Selain itu bumbunya juga kental ya, nggak encer. Kalau kental kan rasanya tuh lebih masuk gitu kan, kalau kental, kalau encer kurang. Semanggi ini kental bumbunya, jadi enak. Terus sayurnya juga macam-macam ya, ada cambahnya, ada daun turi, daun turinya ini yang buat orang bisa jaga kesehatan ya, daun turi. Dan ada daun singkongnya. Kalau dibanding dengan pecel ini kan ada bumbunya dan ada kencurnya, ada rasa-rasa kencur, ada apa, lebih pedas lah kalau pecel itu. Kalau bumbunya semanggi ini dia manis dan lebih kental.
0: Sayangnya, lanjut Widodo, semanggi Surabaya hanya bisa dijumpai di tempat-tempat tertentu, seperti Taman Bungkul dan sekitaran Masjid Agung. Mulai langkanya semanggi, diharapkan menjadi perhatian bagi semua pihak agar kuliner khas Surabaya ini tidak punah.
5: Ya kalau saya ini kan pecinta semanggi, karena dia makanan khas Surabaya ya, tradisional. Dan saya harap itu dilestarikan dari semua pasar-pasar, bisa juga di tempat stan. Dibuatkan khusus ya untuk jualan semanggi, supaya semanggi ini lebih awet ya, lebih terus ada, karena itu warisan budaya, tidak boleh hilang, sehingga pemerintah juga harus lebih memberikan perhatian serius agar makanan khas ini bisa membudaya terus menerus dan awet.
0: Sebagian besar penjual makanan semanggi berasal dari desa Kendung Benowo, wilayah pinggiran kota Surabaya yang berbatasan dengan Gresik. Desa Kendung, Kecamatan Benowo, Surabaya, dikenal sebagai kampung semanggi. Seperti di RW 01, RW 03, dan RW 09, Kampung Kendung, Sememi, Benowo. Penamaan kampung semanggi bukan tanpa alasan, sebab hampir seluruh warganya bertani semanggi.
6: Jadi sejarah terbentuknya kampung semanggi di Kendung Sememi ini sejak kira-kira tahun 1975 dari nenek moyang mereka, warga Kendung Sememi. Sampai dengan sekarang terbentuk dengan inovasi yang sangat besar sekali yang dilakukan warga dan pengrajin semanggi di Kelurahan Sememi. Sampai dengan terbentuknya Kampung Semanggi kira-kira tahun 2016, maka terpampanglah wajah Kampung Semanggi dengan nuansa pintu gerbang masuk di Kampung Semanggi.
0: Menurut Lurah Sememi, Kecamatan Benowo, Sabto Hadi, saat akan memasuki Kampung Semanggi, pelancong akan menemukan gapura cukup besar. Gapura tersebut tertulis Kampung Semanggi. Di samping gapura, terdapat petunjuk arah dengan tulisan yang sama, yaitu Kampung Semanggi Benowo. Di sepanjang jalan kampung itu ada pemandangan semanggi. Di wilayahnya terdapat 25 kelompok petani budidaya semanggi dan ada sekitar 250 pedagang semanggi. Perkampungan semanggi itu sudah ada sejak puluhan tahun silam. Tidak jarang ada saja akademisi yang datang melakukan penelitian di Kampung Semanggi Benowo.
6: Penanaman sekitar 25 petani yang setiap hari membudidayakan di wilayah Kelurahan Sememi yang tersebar di RW 3, RW 1, dan RW 9. Petak per petak dilakukan warga di Sememi sebagai petani semanggi telah dibudidayakan sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah luar biasa hasilnya, karena bisa dilakukan 25 petani, kemudian pedagang sebanyak kurang lebih 200 sampai 250 pedagang setiap harinya berjualan hasil panen semanggi di Kelurahan Semanggi. Jadi ada 25 kelompok yang sebagai petani tulen untuk bercocok tanam semanggi di wilayah Kelurahan Semanggi serta pedagang sebanyak 200 sampai 250 yang tersebar setiap paginya di wilayah Surabaya, di wilayah Gresik pinggiran, kemudian Mojokerto pinggiran, Sidoarjo pinggiran, Madura pinggiran yang berdekatan dengan Surabaya. Mereka 200 sampai 250 orang ini tersebar di masing-masing wilayah tersebut.
0: Perjuangan para petani semanggi di Kampung Semanggi Benowo patut diacungi jempol. Sebab tanpa mereka, kuliner khas Surabaya itu mungkin sudah lenyap sejak dahulu. Bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Surabaya, pihak Kelurahan Sememi berupaya melestarikan semanggi dengan memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap para petani semanggi.

Dengan berakhirnya paket feature dari Ermina Jean berkaitan dengan Semanggi Surabaya, saya juga harus mengakhiri tugas begitu ya. Siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi Anda. Karena ini akhir pekan, bolehlah ya singgah di beberapa kawasan untuk bisa menikmati kudapan Semanggi Surabaya. Yang terdekat dari sini ada di Taman Bungkul mungkin ya. Itu boleh Anda nikmati juga. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dari tadi pagi Anda yang bergabung dalam setiap programnya. Jadi saya harus mengakhiri tugas kesempatan kali ini dan nanti akan ada rekan saya di pertama yang melanjutkan perjalanan Surabaya siang. Terima kasih banyak ya untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia pamit, selamat menikmati akhir pekan dan sampai jumpa.

0: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, pak.
1: Loh, jadi gak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya gak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh pak pokoknya. Kita ajarin ibu sekalian ya pak ya. Siapa tahu ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Sampang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menegaskan komitmennya untuk tidak membatasi aksi pelestarian lingkungan hanya di pusat kota. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan penanaman pohon bersama di kawasan Alun-Alun Trunojoyo yang menjadi motor penggerak bagi seluruh wilayah di Kabupaten Sampang. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menekankan bahwa kegiatan ini merupakan pemantik bagi seluruh elemen masyarakat, terutama di tingkat pemerintah desa, untuk lebih aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, keberhasilan gerakan Indonesia Asri sangat bergantung pada sejauh mana semangat tersebut diimplementasikan hingga ke pelosok desa. Lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan bahwa pelestarian lingkungan adalah investasi jangka panjang. Ia berharap pemerintah desa dapat mengambil peran proaktif dalam mengedukasi warga akan pentingnya menjaga ekosistem lokal. Informasi selanjutnya, Kepolisian Resor atau Polres Sampang memastikan telah mengambil langkah pengamanan menyusul adanya laporan terkait sumur bor milik warga yang mengeluarkan semburan gas. Sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, petugas dari Polres Sampang telah memasang garis polisi di sekitar area tersebut. Pemasangan garis polisi ini dilakukan untuk membatasi akses masyarakat agar tidak mendekati titik semburan gas, mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo menegaskan bahwa langkah ini diambil demi keselamatan warga sekitar, karena keberadaan gas yang keluar dari sumur bor tersebut dapat membahayakan jika terpapar sumber api atau dalam konsentrasi yang tinggi. Sumur bor milik warga yang mengeluarkan gas itu terletak di Dusun Solong Timur, Desa Karangayam, Kecamatan Omben, Sampang. Pendengar, dan dengan demikian, Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa. Orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Akemat bin Kanafi umur 66 tahun pekerjaan sopir dahulu bertempat tinggal di Jalan Bogange 62B nomor 57A RT 5 RW 5 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1893 garis miring PDD.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Nunung Purwantiningsi binti Rebo sebagai penggugat dan Akemat bin Kanafi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Rosidi bin Matali umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sidodadi 130 RT 12 RW 5 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus, 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1977 garis miring PDD.G garis miring 2026 garis miring PA.SB antara Siti Khotijah binti Juhari sebagai penggugat dan Rosidi bin Matali sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Selamat siang, pendengar Pro1 Surabaya. Senang sekali saya di Pratama bisa kembali hadir menemani Anda dalam kebersamaan kita di hari Sabtu 11 Juli 2026 ya, dalam rangkaian Surabaya siang ini, menggantikan tadi rekan saya Sari Julia yang sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya pagi ini. Tentunya kami mengajak Anda untuk tetap bersama kami di rangkaian Surabaya siang ini karena beberapa program menarik ya akan menemani Anda di Surabaya siang ini tentunya ya. Yang kali ini nanti sekarang ya, ini kami akan sajikan informasi dan lagu-lagu yang menarik tentunya ya. Kemudian nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi olahraga tentunya dari Indonesia maupun juga mancanegara ya, dari semua cabang olahraga ya, termasuk Piala Dunia tentunya ya. Oke, selepas Piala Dunia nanti untuk azan duhur wilayah Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 11.36 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti kita lanjutkan Surabaya siang ini dengan musik dan info yang menarik hingga nanti pukul 13.30 kita akan mengikuti musik kita 100% Indonesia ya. Kalau hari Sabtu berarti lagunya bebas ya, jadi disiapin ya lagunya untuk musik kita nanti. Lagu Indonesia pokoknya ya, tahun 2000-an ke atas ya, yang baru-baru ya, kalau bisa yang baru-baru, yang belum sama sekali saya tahu gitu, yang paling baru kayak baru kemarin muncul gitu. Boleh ya, pokoknya lagu Indonesia ya, nanti di musik kita 100% Indonesia ya. Mengawali jumpa kita dalam Surabaya siang ini edisi 11 Juli ya, ngomong-ngomong soal 11 Juli ini kebetulan juga ini memperingati hari populasi sedunia atau World Population Day. Nah, peringatan ini bukan sekedar urusan penghitungan jumlah kepala di atas bumi ya. Dasi ono piro. Hari populasi sedunia adalah ruang refleksi tahunan ya untuk melihat bagaimana pertumbuhan manusia mempengaruhi lingkungan, hak asasi, kesehatan, serta masa depan pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk sejarahnya sendiri, ini terinspirasi dari Hari 5 Miliar. Gagasan mengenai Hari Populasi Sedunia pertama kali dicetuskan oleh Dewan Pengatur Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Inspirasinya datang 2 tahun sebelumnya, tepatnya pada 11 Juli 1987 ketika populasi dunia secara simbolis menyentuh angka 5 miliar jiwa atau dikenal sebagai 5 billion day. Lonjakan perhatian publik yang masif terhadap angka tersebut menyadarkan PBB bahwa isu kependudukan membutuhkan sebuah hari memperingatan khusus untuk mengedukasi masyarakat dunia. Nah, sejak saat itu, badan PBB yang menangani kesehatan reproduksi dan kependudukan, yaitu UNFPA atau United Nations Population Fund, ini memimpin kampanye global ini setiap tahunnya. Untuk memberikan perspektif visual mengenai seberapa cepat ya pertumbuhan populasi manusia berkembang. Nah, ini kalau pendengar ini nggak bisa lihat ini, ada grafik ya, grafik yang memperlihatkan lompatan angka yang masih masif ya sejak pertengahan abad ke-20 hingga ke proyeksi masa depan. Ya, ini grafik tren yang proyeksi pertumbuhan populasi global ini. Dunia resmi melewati angka 8 miliar penduduk pada akhir tahun 2022 kemarin, ya, udah lama. Berdasarkan tren dan data PBB terbaru, populasi bumi kini telah melampaui 8,3 miliar jiwa dengan struktur demografi yang didominasi oleh generasi muda di berbagai belahan dunia.
Nah, setiap tahunnya ini PBB mengangkat tema khusus untuk yang disesuaikan dengan tantangan zaman ya. Pada tahun 2026 ini, tema resmi yang diusung adalah Realizing the Hope and Aspiration of Young People Today and for the Future. Atau artinya apa Mas Dio? Artinya iku Realizing the Hope and Inspiration of Young People. Artinya adalah mewujudkan harapan dan aspirasi generasi muda hari ini dan masa depan ya. Realizing the Hope and Aspiration of Young People Today and for the Future. Fokus tahun ini didasar pada laporan survei masa depan demografi atau Demographic Future Survey oleh UNFPA. PBB menyoroti bahwa generasi muda saat ini menghadapi ketidakpastian besar akibat krisis iklim, biaya hunian yang meroket, dan ketidakstabilan lapangan kerja. Banyak anak muda terpaksa menunda atau membatasi rencana mereka untuk menjalin hubungan serius atau bahkan yang memiliki anak bukan karena pilihan yang bebas ya, melainkan karena tekanan ekonomi dan lingkungan. Melalui tema tahun ini, pemerintah dunia didesak untuk berinvestasi lebih besar pada pendidikan, layanan kesehatan reproduksi, serta penciptaan peluang kerja agar generasi muda dapat mengambil keputusan hidup dengan aman dan bermartabat. Nah, urgensi utamanya yang diperjuangkan di tahun ini, peringatan ini membawa misi penting untuk menyelesaikan beberapa tantangan kependudukan global yang diantaranya itu hak dan kesehatan reproduksi. Memastikan setiap individu memiliki akses ke layanan KB atau keluarga berencana yang aman dan edukasi kesehatan reproduksi. PBB menekankan bahwa kualitas hidup sebuah negara meningkat pesat ketika perempuan memiliki kendali penuh atas keputusan tubuh dan kehamilannya. Kemudian ketimpangan demografi regional. Nah, di dunia saat ini mengalami fenomena dua kutub ya, yang kontras. Di satu sisi, negara-negara di Eropa dan Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan menghadapi krisis penurunan populasi dan penuaan penduduk atau aging population. Di sisi lain, wilayah seperti Afrika Sub-Sahara justru mengalami lonjakan pertumbuhan populasi yang sangat pesat. Kemudian ada lagi agensinya adalah kesetaraan gender ya, menolak praktik diskriminatif seperti peningkatan anak dan kekerasan berbasis gender, pernikahan ya, seperti pernikahan anak dan kekerasan berbasis gender. Kemudian membuka akses pendidikan bagi perempuan terbukti menjadi salah satu cara paling efektif dalam menstabilkan pertumbuhan populasi secara alami. Kemudian isu selanjutnya adalah keberlanjutan lingkungan atau sustainability ya, menyelaraskan jumlah manusia dengan daya dukung bumi. Konsumsi energi, air bersih, dan pangan yang melonjak ini menuntut perpindahan global menuju ekonomi hijau agar bumi tetap sanggup menampung miliaran manusia di masa depan. Nah, ini sebenarnya esensi utama di Hari Populasi Sedunia ini adalah mengingatkan kita semua bahwa kualitas hidup dan pemenuhan hak setiap manusia itu jauh lebih penting daripada sekedar memperdebatkan jumlah kuantitas angka populasi itu sendiri.

Dalam studi yang dilakukan perusahaan travel dan rekreasi online lastminute.com pada 2018, Indonesia mendapatkan peringkat pertama sebagai negara paling santai di dunia. Beberapa indikator yang ditetapkan untuk mencari negara paling santai di dunia adalah waktu istirahat atau jumlah hari libur, lingkungan, budaya, dan perwujudan hak asasi manusia. Negara yang berada di Asia Tenggara ini memiliki kurang lebih 16.000 pulau dan ruang hijau. Indonesia termasuk negara tropis yang memiliki suhu hangat sepanjang tahun. Indonesia sendiri mendapatkan peringkat paling baik pada indikator lingkungan, di mana indikator ini menilai kebisingan, polusi cahaya hingga jumlah ruang hijau terbuka yang ada di negeri ini masuk kategori baik. Untuk indikator istirahat, Indonesia berada di peringkat ke-13, sedangkan budaya ada di peringkat ke-6, dan hak asasi manusia ada di peringkat ke-14. Indonesia memiliki banyak pantai yang sangat direkomendasikan untuk berlibur. Selain itu, dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 186 ruang hijau. Indonesia berhasil mengalahkan Australia, Islandia, dan Selandia Baru dalam peringkat ini. Masyarakat bisa menikmati liburan dan melihat matahari di lautan sepanjang tahun. Tempat wisata alam yang menakjubkan membuat Indonesia berada di peringkat 1 negara paling santai di dunia.

0: ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Anda masih dalam Surabaya siang ini ya. Tadi kita sempat membahas seputar hari populasi sedunia ya tadi ya. Hari World Population Day yang diperingati setiap tanggal 11 Juli ya. Ini kebetulan hari ini tanggal 11 Juli. Nah, gimana kalau tadi kan seputar dunia ya. Gimana kalau yang di Indonesia sendiri gimana? Bagaimana kondisi tren demografi dan tantangan populasi yang ada di Indonesia tahun ini? Nah, itu seperti apa? Nah, memasuki tahun 2026, kondisi demografi Indonesia ini berada pada persimpangan jalan yang sangat krusial. Kita tidak lagi hanya berbicara tentang ledakan jumlah penduduk ya, melainkan tentang transisi demografi yang bergerak cepat. Berdasarkan data dan arah kebijakan terbaru dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, atau sebelumnya dikenal sebagai BKKBN, serta UNFPA. Nah, tren demografi utama di tahun 2026 di Indonesia ini, jumlah penduduk Indonesia saat ini diperkirakan telah melampaui 285 juta jiwa. Namun, laju pertumbuhan tahunannya justru melambat secara konsisten di bawah 1% per tahun. Angka kelahiran atau total fertility rate ini Indonesia berada di kisaran 2,14 per wanita. Angka ini hampir menyentuh replacement level 2,1, yang berarti rata-rata perempuan di Indonesia kini hanya memiliki sekitar 2 anak saja. Ya bagus ya, berarti kan sesuai dengan anjuran ya, 2 anak cukup ya. Nah, kalau di Indonesia masih berada di periode emas bonus demografi ya, komposisi penduduk kita ini sangat menguntungkan ya, karena usia produktif ini 15 hingga 64 tahun ini mendominasi ya, sekitar 68,95% dari total populasi. Rasio ketergantungan atau dependency ratio berada di angka 45,02%. Artinya setiap 100 orang usia produktif hanya menanggung beban sekitar 45 orang usia non-produktif. Ini non-produktif ini maksudnya anak-anak dan juga lansia. Ini adalah modal besar untuk menggenjot perekonomian sebelum menyambut Indonesia Emas 2045. Tantangannya sendiri ya, tantangan populasi krusial yang dihadapi. Meski di atas kertas angka bonus demografi terlihat sangat menjanjikan, di lapangan ada riak tantangan besar yang harus dihadapi di tahun 2026 ini. Gelombang penuaan penduduk ya, atau kita sebutnya aging population. Indonesia mengalami transisi demografi yang jauh lebih cepat dibanding negara barat di masa lalu. Saat ini, presentasi penduduk lansia atau sekitar 60 tahun ke atas telah menembus 11 hingga 12% dari total populasi dan terus mendaki. Nah, tantangannya apa? Ketika berisiko menjadi negara yang menua sebelum makmur atau getting old before getting rich, ini pemerintah kini mulai memutar otak untuk mempersiapkan perlindungan sosial, layanan kesehatan jangka panjang, serta membangun konsep silver economy atau ekonomi perak agar lansia di Indonesia tetap sehat, mandiri, produktif, bukan menjadi beban ekonomi. Nah, dari seluruh total usia produktif yang melimpah tersebut, 59% tenaga kerja Indonesia masih terjebak di sektor informal. Hanya 41% yang menikmati pekerjaan formal dengan jaminan sosial dan gaji yang layak. Tanpa lompatan kualitas pendidikan dan pembukaan lapangan kerja formal yang masif, bonus demografi ini dikhawatirkan bisa membalik menjadi bencana sosial berupa pengangguran massal. Nah, kemudian adanya disparitas wilayah dan isu kesehatan nasional. Laju penurunan angka stunting dan perbaikan gizi anak masih mengalami ketimpangan antar wilayah. Di beberapa daerah pelosok, angka pertumbuhan penduduk masih terlalu tinggi dengan kualitas SDM yang rendah. Nah, selain itu, kelompok usia produktif saat ini
menghadapi ancaman tinggi dari penyakit tidak menular atau PTM akibat gaya hidup serta isu kesehatan yang semakin mencuat. Respon kebijakan pemerintah 2026 menanggapi dinamika kependudukan ini dalam rencana kerja pemerintah atau RKP 2026, pemerintah menerapkan strategi yang disebut Trisula Pembangunan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ini menggeser pasar kerja dari informal ke formal. Kemudian yang kedua, penurunan kemiskinan. Memperkuat jaminan sosial perlindungan lansia dan keluarga rentan. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas SDM. Fokus intervensi kesehatan usia produktif, penguatan gizi anak, serta edukasi kesiapan berkeluarga melalui program Bangga Kencana. Secara garis besar, tahun 2026 ini menjadi pembuktian bagi Indonesia. Jendela peluang bonus demografi tidak terbuka selamanya ya. Kuncinya bukan lagi sekedar membatasi jumlah anak lewat KB, melainkan memastikan manusia-manusia yang lahir dan hidup di Indonesia saat ini memiliki kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang mumpuni.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
2: Indonesia is me.
0: Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama.
3: Bu Sekdes,
4: iya.
3: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
4: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
3: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
4: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
3: Belum.
4: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
3: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
4: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
3: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
4: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Tim Nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adi Aksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
2: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu artinya bagaimana tadi? Awan,
2: ha? Oke. Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Karena prediksi 2-1 ya, Bang. Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmola sulah kontak dengan dan gol. Pada Nicola Raskin umpan ke meludah, ada Nicola dan gol. Okupasi dan pendengar

0: kemenangan tim.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Más igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.

0: tampak bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juni 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro TV.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Olimpik sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam is always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Jannik Sinner melawan Alexander Zverev.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kuda bagi sebagian orang adalah hewan biasa yang dulunya dapat digunakan sebagai alat pengangkut atau transportasi. Namun tidak bagi Presiden Jokowi. Karena kuda merupakan hewan istimewa dalam sejumlah peristiwa penting bagi orang nomor satu di Indonesia. Ada fakta menarik dari perhelatan ngunduh mantu Presiden Jokowi dalam pernikahan Kaisang Erina. Dari total 28 ekor kuda yang dilibatkan, ada satu ekor kuda yang cukup istimewa. Kuda tersebut kuda betina bernama Agustin. Bisa dikatakan istimewa karena ternyata kuda tersebut bukan hanya sekali dilibatkan pada prosesi pernikahan putra-putri Presiden Jokowi. Sebelumnya kuda tersebut juga terlibat dalam pesta pernikahan putra sulung dan putri kedua Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kahiyang Ayu untuk menarik kereta yang ditumpangi pasangan pengantin. Kuda bernama Agustin tersebut milik peternak kuda asal Solo Mujiono. Bahkan Mujiono juga mengatakan bahwa Agustin pernah menarik kereta yang ditumpangi Presiden Jokowi saat pertama kali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.
1: Pendengar, saat ini tepat pukul 11.36 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

قادر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
2: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
3: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
2: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
4: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
2: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
5: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
2: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
7: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
2: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
8: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
2: Anda dapat ikuti mulai pukul 19:30 waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, satu menu kurang, empat menu bikin bingung milih. Karena di Front One Hotel Mesir, Surabaya, waktu makan gak cuma soal kenyang, tapi juga soal pilih tim favoritmu. Kenalin, ini Dila, Funfish Signature Bundle Experience. Bayangin aja, cuma dengan Rp50.000, Anda bisa menikmati paket makan lengkap plus minuman pilihan yang siap nemenin harimu jadi lebih seru. Kalau Anda tim makanan berkuah yang hangat dan bikin nyaman, ada soto ayam plus lemon tea yang siap jadi penyelamat hari Anda. Kalau Anda tipe yang gak bisa nolak mie ayam char siu plus ice chocolate, wajib masuk daftar pesananmu. Tim nasi? Tenang, kami nggak lupa, ada nasi goreng Jawa plus Very Berry yang gurih, mengenyangkan, dan siap bikin nagih. Atau mungkin Anda tim comfort food sejati, karena bakso tetelan plus tea selalu punya tempat di hati dan di perut. Dan bagian terbaiknya, semua paket hanya Rp50.000. Iya, Anda nggak salah dengar, makan enak, minum segar, suasana nyaman, semuanya bisa Anda nikmati cukup dengan Rp50.000 aja. Cocok buat makan siang bareng teman, quality time sama keluarga, meeting santai, atau sekedar jadi alasan untuk keluar sebentar dari rutinitas yang padat. Sekarang, pertanyaannya cuma satu. Anda tim soto, tim mie, tim nasi goreng, atau tim bakso? Ajak partner makan kamu dan tentukan pilihan kalian. Karena satu hal yang pasti, momen makan yang seru selalu dimulai dari menu yang tepat. Reservasi sekarang dan nikmati pengalaman makan yang lebih seru bersama Funfish. Front One Hotel Mesir Surabaya, Funfish Signature Bundle Experience.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur membuka ruang komunikasi bagi belasan pelaku usaha penanaman modal asing atau PMA dari Republik Rakyat Tiongkok. Melalui forum diskusi yang dikemas jamuan makan malam di kawasan wisata Bahari Pasir Putih. Bupati mengatakan forum ini menjadi wadah interaksi dan berbagi pengalaman para investor asing untuk mendukung kenyamanan investasi sehingga mengundang investor baru untuk tidak ragu berbisnis di daerah itu. Ia menyampaikan bahwa perkembangan investasi di Situbondo saat ini terus tumbuh makin baik dan semakin banyak investor menanamkan modalnya sehingga semakin menguatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, manajer PT Isenor Teknologi Indonesia, Mr. Zhao Xiaolei, mengatakan sejak 2019 membuka usaha atau menanam modalnya di Situbondo di bidang pembenihan udang. Zhao

0: atau LTSA, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Layanan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen keberangkatan kerja ke luar negeri. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, meresmikan layanan paspor bagi CPMI di Ponorogo. Ia mengatakan, pembukaan layanan tersebut bertujuan mendekatkan pelayanan keimigrasian sekaligus memastikan proses keberangkatan pekerja migran dilakukan secara prosedural dan sesuai ketentuan. Novianto menjelaskan, keberadaan LTSA memberikan kemudahan karena seluruh instansi yang berkaitan dengan proses penempatan pekerja imigran berada dalam satu lokasi layanan. Kondisi tersebut juga memudahkan pengawasan terhadap calon pekerja migran agar terhindar dari praktik pemberangkatan ilegal. Dengan adanya layanan tersebut, CPMI asal Ponorogo tidak perlu lagi datang langsung ke kantor imigran untuk mengurus paspor. Pendengar, dan demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggala menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami, rekan reporter Oni Arianto yang melaporkan siang ini berlangsung konferensi internasional perawat yang melibatkan sejumlah negara. Silakan laporan rekan Oni.
2: Kesehatan mengapresiasi penyelenggaraan International Nursing Conference tahun 2026 yang digelar oleh kampus Universitas Airlangga atau UNER Surabaya, diikuti sejumlah negara asing. Direktur Penyediaan SDM Kesehatan Ditjen SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Arna Kurniati memberikan apresiasinya terhadap konferensi yang melibatkan berbagai perawat yang ada di Indonesia. Menurut Arna Kurniati, konferensi tersebut menjadi bukti kuatnya kolaborasi akademik antara perguruan tinggi di Indonesia dan berbagai universitas, baik itu dalam maupun luar negeri.
3: Saya sih sangat menyambut baik ya, ada seminar semacam ini, apalagi tidak hanya melibatkan akademisi dari Indonesia, tetapi juga akademisi dari beberapa universitas yang memiliki reputasi di luar negeri, ada dari berbagai banyak negara. Itu menandakan bahwa kolaboratif partnernya Universitas Airlangga ini sudah sangat baik sekali. Jadi memang membangun satu ekosistem pendidikan itu tidak bisa kalau hanya dibangun oleh satu institusi itu sendiri. Memang.
2: Ya, dikatakan oleh Arna Kurniati bahwa dengan penyelenggaraan konferensi perawat internasional yang berlangsung di Kota Surabaya pada siang hari ini, diharapkan masalah yang dihadapi oleh perawat di Indonesia maupun luar negeri dapat dipecahkan dalam konferensi kali ini, dikarenakan dari kebutuhan jumlah perawat yang ada di Indonesia sejauh ini menurut Kementerian Kesehatan sudah mencukupi, namun permasalahan apa yang dihadapi oleh perawat Indonesia akan dibahas bersama dengan perawat-perawat yang ada di sejumlah negara yang mengikuti agenda internasional tersebut. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Oni Arianto, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan reporter Oni Arianto yang melaporkan siang ini berlangsung konferensi internasional perawat yang melibatkan sejumlah negara. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

Olivia Newton-John merupakan artis populer pada zamannya, serta dikenal membintangi film Grease. Selain itu, Olivia juga telah memenangkan 4 Grammy Award lewat lagu-lagunya. Awal karirnya di dunia hiburan diawali dengan membintangi acara TV. Pada tahun 1964, Olivia merilis single pertamanya berjudul Till You Say You'll Be Mine. Setahun setelahnya, Olivia melakukan debutnya di dunia acting. Ia menjadi pemeran pendukung di film komedi musikal Funny Things Happen Down Under yang rilis pada tahun 1965. Setelahnya, Olivia memainkan peran utama dalam film tahun 1970 berjudul Tomorrow. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 5345474 atau melalui WA dan SMS 081331494992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini dokumenter audio dengan topik sejarah UNER yang akan disampaikan oleh rekan Oni Arianto. Dari Studio Prasatu Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pendengar, tidak hanya menjadi referensi dari calon mahasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi favorit di Indonesia, namun ternyata Universitas Airlangga UNER Surabaya juga memiliki sejarah yang panjang sejak masa pendudukan Belanda di Indonesia. Dikutip dari arsip kampus Universitas Airlangga UNER Surabaya, sejarah berdirinya salah satu kampus tertua di Indonesia tersebut diawali dari tahun 1851, di mana Dr. Jawa School atau Sekolah Dokter Jawa didirikan di Batavia. Berlanjut ke tahun 1913, Netherlands Indische Artsen School atau NIAS berdiri tepatnya pada tanggal 8 Mei 1913, berlokasi di Jalan Kedung Dorot nomor 38 Surabaya. Netherlands Indische Artsen School atau NIAS diresmikan pada 1 Juli 1913, sementara pendidikannya dimulai pada tanggal 15 Juli 1913. Pada tahun 1920, lembaga Dr. Jawa School direorganisasi menjadi School Tot Opleiding van Indische Artsen atau disingkat STOVIA. Pada tahun 1928, berdirilah School Tot Opleiding van Lindische Tandarsen atau disingkat STOVID sebagai sekolah untuk kedokteran gigi, seperti yang dijelaskan secara lengkap oleh Kiswari, Kepala Bidang Arsip Universitas Airlangga UNER Surabaya berikut ini.
2: Universitas Airlangga dulu pada awalnya itu berasal dari NIAS. Jadi NIAS itu adalah sekolah pada waktu Sekolah Dokter Hindia Belanda, yang berarti NIAS itu Netherlands Indische Artsen School atau dikenal dengan singkatannya NIAS, merupakan sekolah kedokteran yang didirikan di Surabaya pada tahun 1913 bagi penduduk pribumi atau Jawa menjadi dokter Jawa, dengan dulu istilahnya disebut dengan dokter Jawa. Pada tahun itu, ini adalah foto-fotonya pada tahun gambaran NIAS, tapi ini kurang terang karena foto lama. Jadi foto udara sekolah kedokteran NIAS sekarang yang disebut dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ini juga ada foto profil mahasiswanya pada waktu tempo dulu tahun 1927, ini juga pada tahun 1930, dan yang ini pada tahun 1923, foto bersama di depan kampus kedokteran NIAS. Dosen-dosennya banyak berasal dari orang-orang Belanda. Terus kemudian untuk yang fakultas kedokteran, jadi kita juga ada fakultas kedokteran, juga sumbernya juga dari fakultas kedokteran Belanda, yaitu dengan diberi nama STOVID. Beri nama STOVID yang berarti kepanjangannya adalah School Tot Opleiding van Indische Tandarsen. Fakultas kedokteran dan juga fakultas kedokteran gigi kemudian diteruskan oleh Universitas Indonesia. Jadi Universitas Indonesia itu meneruskan dari tinggalan Belanda, yaitu Fakultas NIAS, Fakultas Kedokteran atau NIAS, dan juga Fakultas Kedokteran Gigi yang disebut dengan STOVID.
1: Pada tahun 1945 berakhirlah kependudukan Jepang. Kemudian pemerintah Republik Indonesia mengambil alih dan mengganti namanya menjadi Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 1954 yang berlaku pada tanggal 10 November 1954 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 1954 oleh Presiden Soekarno, dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa Universitas Airlangga terdiri atas Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya, Fakultas Hukum Sosial dan Politik Surabaya, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Kota Malang, dan Fakultas Ekonomi di Kota Surabaya.
2: Karena mengingat kebutuhan kesehatan terutama untuk kedokteran dan juga kedokteran gigi, maka pada tahun 54 yaitu dikeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 54 tentang pendirian Universitas Airlangga di Surabaya. Pendirian tersebut ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 1 November 54 dan diundangkan pada tanggal 10 November 54. Jadi makanya Universitas Airlangga memperingati hari ulang tahunnya itu pada tanggal 10 November 54. Kemudian sejak adanya peraturan tersebut, karena mengingat UNER belum bisa berdiri sendiri pada tahun 54, maka dikeluarkanlah peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1955 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 54 tentang pendirian Universitas Airlangga dalam kurung lembaran negara tahun 54 nomor 99. Pada peraturan pemerintah nomor 3 tahun 55 telah diputuskan di pasal 2 di Surabaya didirikan Universitas Airlangga yang meliputi Fakultas Kedokteran di Surabaya, kemudian Fakultas Kedokteran Gigi di Surabaya, Fakultas Hukum di Surabaya, dan kemudian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang yang sekarang disebut dengan Universitas Negeri Malang. Itu merupakan bagian dari Universitas Airlangga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1955.
1: Kemudian Profesor Mr. Abdul Ghafar Pringgodigdo menjabat sebagai rektor pertama Universitas Airlangga Surabaya periode tahun 1954 sampai 1961. Profesor Mr. Abdul Ghafar Pringgodigdo merupakan seorang sarjana hukum lulusan Rijks Universiteit Leiden, Belanda. Sebelum jadi rektor, ia sempat menjabat posisi di pemerintahan, di antaranya menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia di Yogyakarta. Meski sudah banyak lulusan yang lahir dari kampus Universitas Airlangga atau UNER Surabaya, namun tak sedikit juga yang tahu sejarah keberadaan berdirinya kampus UNER Surabaya, seperti yang disampaikan Farah, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER Surabaya.
3: Mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama mungkin untuk faktor kepedulian mahasiswa tersebut sendiri terkait universitasnya itu kurang dalam. Jadi gimana cara dia mencintai sejarah dari kampusnya, itu faktor yang pertama. Terus yang kedua mungkin juga dia terlalu disibukkan dengan urusan-urusan mahasiswanya, urusan akademisnya, pendidikannya. Dia merasa seperti sejarah dan yang lainnya itu kurang mendukung, maksudnya bukan menjadi prioritas dari akademik yang memang dia fokusi. Itu mungkin juga bisa jadi ada juga yang memang mahasiswanya tidak itu karena positif ya mungkin ya. Terus ada juga mungkin yang di sisi negatifnya karena memang dia tidak tahu saja dan tidak ingin tahu. Jadi banyak faktor sih yang mempengaruhi, mungkin dengan penggalakan kembali di masing-masing. Karena memang UNER kan besar ya Pak ya, jadi sangat krusial untuk memang mencapai tujuan yang langsung ke bawah ke mahasiswanya. Jadi mungkin bisa digalakan lagi bagaimana kecintaan akan sejarah mahasiswa UNER-nya gitu.
1: Seiring waktu, salah satu kampus tertua di Indonesia ini telah berkembang pesat dan sekarang menempati 3 lokasi yang berbeda, yakni di kampus UNER A, B, dan C. Di sisi lain, pada tahun 2022 lalu, peringkat dunia kampus Universitas Airlangga UNER Surabaya yang sebelumnya menduduki posisi 465 dunia, kini menjadi 369 dunia berdasarkan QS World University Ranking atau WUR.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan, Pak?
1: Silakan Pak Felix, sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik Pak RT, saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini menyampaikan informasi. Fitratus Sakinah selaku Komisioner KPID Jawa Timur menjelaskan peran penting Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID dalam memastikan dunia penyiaran tetap adil dan sensitif terhadap isu kesetaraan gender. Terhadap regulasi yang disebut P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang menjadi acuan utama dalam perlindungan hak-hak perempuan di media. Salah satu pasal yang mengatur tersebut secara tegas melarang program siaran yang mengeksploitasi anggota tubuh wanita atau menjadikan mereka objek secara berlebihan demi kepentingan konten. Fitratus juga menekankan bahwa jika ada pelanggaran terhadap aturan perlindungan ini, pihak berwenang tidak akan segan untuk menjatuhkan sanksi yang tegas sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap kaum perempuan di dunia publik. Berikut adalah penuturan dari Fitratus Sakinah selaku Komisioner KPID Jawa Timur.
1: Apa ada peran KPID dalam memastikan kalau penyiaran itu bisa adil dan sensitif terhadap isu gender kayak gini?
2: Kalau ditanya KPID, kita ada namanya P3SPS ya, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Di situ ada salah satu pasalnya yang memang memberikan perlindungan terhadap wanita. Jadi apabila ada program siaran yang mempertontonkan atau mempertontonkan anggota tubuh atau wanita dijadikan objek terlalu berlebihan, itu dilindungi oleh P3SPS. Jadi sebagai sarana KPID untuk melindungi perempuan, bahwa siaran-siaran dari lembaga penyiaran itu nggak perlu harus seperti itu. Kalau memang melanggar, pasti akan ada sanksinya. Itu kan bukti kami dari KPI dan KPID melindungi perempuan. Jadi kita tetap sama-sama. Toh laki-laki juga nggak harus seperti itu kan, yeah, untuk bisa tampil. Perempuan juga seperti itu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pendengar animasi dalam rangkaian Surabaya siang ini menyampaikan informasi selanjutnya. Fitratus Sakinah, Komisioner KPID Jawa Timur, mensosialisasikan peran aktif masyarakat dalam mengawasi konten penyiaran. Masyarakat memiliki kekuatan untuk ikut menjaga kualitas siaran, baik saat mendengarkan radio di mobil maupun melalui perangkat digital lainnya. Jika masyarakat menemukan konten siaran di radio maupun televisi yang dianggap melanggar norma kesusilaan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, mereka diimbau untuk mencatat waktu kejadian serta nama stasiun radio atau televisi yang menayangkan konten tersebut. Dengan adanya saluran pelaporan, diharapkan masyarakat dapat lebih responsif dalam melaporkan pelanggaran demi terciptanya ekosistem penyiaran yang lebih sehat dan edukatif. Berikut adalah penuturan Fitratus Sakinah selaku Komisioner KPID Jawa Timur.
1: Kalau dari masyarakat, ketika mendengarkan seperti ini, mendengarkan radio, ataupun pas lagi di mobil, ataupun lewat gawainya, tadi digital radio itu kan bisa ya. Nah, itu tinggal di, mungkin ya, dicatat ketika menemukan jamnya aja, mungkin bisa. Karena kan kita menemukan kan nggak mesti dalam keadaan merekam ya, kalau memang kita menanyakan buktinya. Dicatat aja jam ini oleh radio apa yang menayangkan, atau televisi apa yang menayangkan, kemudian diinfokan. Di KPI itu ada hotline-nya kok, Mas.
2: Ada hotline-nya?
1: Iya, dari via WA bisa, itu atau lihat handphone bisa, 0811-350-1919. Jadi saya ulang, 0811-350-1919. Monggo dari masyarakat Jawa Timur, khususnya yang sekarang ini ada di Surabaya ya, mungkin itu menemukan siaran baik dari radio ataupun televisi yang tidak sesuai dengan norma masyarakat ya, baik norma kesusilaan

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah siapkah Anda ya mengikuti musik kita 100% Indonesia edisi hari ini ya, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Musik kitanya free ya, free, bebas ya. Ini Indonesia pokoknya. Indonesia tahun 2000-an ke atas. Kalau bisa yang baru-baru, kinyis-kinyis, baru tadi malam jadi lagunya ya, biar saya nggak tahu itu lagu apa itu ya. Jadi langsung saja ya, selama 1,5 jam ke depan kita akan hadirkan music kita 100% Indonesia. Saya sapa yang ada di line telepon. Halo, sekitar.
2: Katakan salahku padamu, hingga di kau pergi. Hanyalah aku ingin di kau sadar. Sampai hari ini ku tetap nunggumu. Misal kau telah bahagia, daku turut gembira. Tapi bila kau setiap hari lalu teringat akan diriku. Mengapa tiada maaf darimu? Mengapa ku bertanya?

0: Ku tahu kau pasti hatimu padaku. Assalamualaikum Bang Dio.
1: Waalaikumsalam Bang Bolga. Lagunya
0: Bang Dio kalau bicara itu lama. Ini yang Bruri 2017 lah, oh 18.
1: Bruri.
0: Nah ini kan lagunya Yuni Syara, dinyanyikan Bruri.
1: Oke.
0: 2018 dia meninggal dunia.
1: Oke, salam-salam.
0: Zaman apa ngaper-ngaper dia meninggal.
1: Oke, salam-salamnya boleh.
0: Ya, salam pertama buat sesepuh kita ya. Abah Awi, Inang Apung Jantiku, Ibu Wati Rameli, Pak Tua, Ning Siti, Ning Istikaro, Bu Dewi, Pak Idris, Pak Bambang, Mas Bandi, terus Bu Wati Ramista ya, Mama Ana, Mama Yu, Bunda Yani Jaya, Mas Fikri, Budian, Pak Toto, dan Teh Dinda, dan nggak lupa sahabat baikku, Bang Ahmad Irfan, si Raja Galuh. Spesial lagi nih, buat orang-orang yang suka sama Bang Bolga. Contohnya Abah Abi, Pak Tua, Pak Idris, Pak Bambang, itu siapa itu, Bu Wati Ramli, itu suka, bagus suka mendoakan orang-orang yang baik sama Bang Bolga. Bang Dio Pratama, jangan lupa makan siang. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Karena ini musimnya musim ekstrim. Matur, thank you so much.
1: Matur, thank you so much. Oke. Selanjutnya ada Ibu Wati. Bentar. Keluar enggak suaranya ya? Halo, Ibu. Waduh, karena numpuk sama telepon ini. Ibu Wati, halo.
2: Halo, okay. Musik kita 1% Indonesia. Aku minta lagu dari BCL ya.
1: BCL yang mana, Ibu?
2: Keluarga Cemara.
1: Oke, siap, Ibu. Salam-salamnya.
2: Salamnya untuk Mbak.

0: Más vale sehat di batu. Oma yang diguin. Mama yo. Semuanya saya doakan sehat selalu. Bang Pradi sama Ibu Putri. Untuk Madio Pratama.
1: Ya, Bu.
0: Semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati. Awalnya nggak enak, Pak.
1: Ya, Bu. Terima kasih.
0: Rasanya mendidih. Untuk Madio, jaga kesehatan sama.
1: Ya.
0: Maam siang. Jangan lupa minum air putih mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Pak Mul ya, belum. Makasih ya, Ma.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wati, sehat selalu ya. Kita geser ke WhatsApp ya, ada Bu Sri Suhartini. Selamat siang Mas Dio Pratama, musik kita 100% Indonesia. Saya request lagunya Noah, Kala Cinta Menggoda. Salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Mus, Bu Titi, Bu Is, Bu Siti Rumia, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Om Ayanti, buat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu keluarga ya. Kita langsung hadirkan tembang lagu yang pertama dari Bruri Marantika, Mengapa Tiada Maaf.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia ya. Kita baca WhatsApp dulu dari Pak Mariono. Musik Kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu Bintang, lagunya Anima ya. Salamnya buat Bu Ira, Pak Mul, Bu Dian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Adi Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon. Halo.
2: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang De Pratama yang smart and humble, baik sehat. Semoga menjadi employee of the year ya, tahun ini atau tahun depan. Loh, amin gitu dong.
1: Amin, ya.
2: Menjadikan karyawan yang terbaik tentunya ya. Amin. Semoga juga kata Amel. Ini kan libur kata Amel ya. Libur ya?
1: Kerja, Oma.
2: Loh, tapi masih masuk. Ya sudah, salam sayang. Dan juga buat Widadari cerdasnya ya. Barakah sehat, barakah umur, barakah rezeki melimpah, serta diberikan keselamatan, tercapai apa yang di doa-doa diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Udah gitu aja atau request nih? apa ya? Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua, atau setia hingga ke ujung masa, cinta di usia senja. Bosannya itu aja ya.
1: Requestnya enggak sih, Om.
2: Ada yang baru. Dari ini bingung, lagi bingung ini, lagi ngelamun ini kayaknya nih, Bang De Pratama. Bang De, ada vokalisnya Senja Kunada.
1: Judulnya apa?
2: Judulnya Rindu Yang Jauh Sekali, ciptaannya Diman.
1: 2020. Rindu Yang Jauh.
2: Langit pun tak lupa ini.
1: Senja Kunada, Rindu Yang Jauh. Oke.
2: Okay. Ya, hebat. Karena ada Kak Fresti aja tidak menemui itu. Alhamdulillah, saya terima kasih ya.
1: Yeah.
2: Buat Kang Haji Ali Wazik beserta Mbak Sri Kismawatinya, serta buat Kak Amel tentunya dengan Bidadari cerdasnya. Boleh enggak saya sebut namanya, putri cantiknya itu? Jangan ya.
1: Emang okay. Tahu Ma.
2: Saya sebutkan nanti. Dulu sudah pernah di tahun yang lalu saya tanyakan malah tanggal lahirnya itu.
1: Oh iya.
2: Oke. Okay. Oh iya. Bunda Titi Damiyati tadi belum masuk ya. Bunda Ati Sitruk, Om Agustina, Bunda Sofia Saat, Bunda Sri Smartini, terima kasih sapaannya, dan Mbak Musdiati Wibowo, lalu buat jauh di sana Bunda Susilowati di mana? Sumatera Selatan on air ya. Ini ada Bang De Pratama, buat Mama Desi, Nenek, dan Mbak Febi serta Nak Dio Sakti beserta istri tercintanya Mbak Dian, Bunda Mimi, Bunda Wati, Bunda Istikhara. Pak Toto terima kasih, dan Pak Jono di Gersik terima kasih ya. Haja Umi Kustia dan Abi Marioto di Pondok Maritim. Ada yang dari Aceh tuh jauh itu dua kali kok nggak salah. Namanya Pak Putra Jaya on air ya. Terus buat Bunda Selfie di Sidoarjo terima kasih sapaannya. Abi Wandi terima kasih. Bunda Utri, terima kasih. Dan Bung Freddy, Ito Molana, terima kasih. Abah Awi, Naasa, Cucu Dava, terima kasih. Pak Bambang Pondok Jati, terima kasih. Bunda Nana, terima kasih. Bunda Yuni, Solo Tigo, terima kasih. Bunda Yani, Jaya, jangan lupa ya tanggal 28-nya. Pak De Haji Budi Sukisno di Kaltara. Mas Bandi Simolawang, terus Mas Fikri, terima kasih. Salam buat Mama Fikri. Buat siapa namanya, terima kasih juga buat
1: Tetekeri
2: Lo Cafe, Mas Bro Idris belum. Lalu buat Bu Nur Fadila, terima kasih. Bunda Nunung dan yang di mana tuh Tuban itu, Bu Siti Rumia, terima kasih. Bunda Yu, terima kasih. Siapa ya, Pak Sujud Nusantara. Lalu iya buat Mas
1: Atit,
2: serta Mas
1: Ligat Ari Wibowo.
2: Mana lagunya rilisnya, buat semuanya saja. Oh iya, boleh minta waktu, saya mau mengucapkan buat Bunda Sandra di Sidoarjo. Terima kasih atensinya. Kami semuanya mendoakan semoga Bunda Sandra dapat pemulihan. Ini butuh waktu yang sabar ya Bunda, asal istirahat yang cukup, minum obat tepat waktu, dan rutin kontrol ke medis. Selalu tawakal, istiqomah, doa kami selalu menyertai. Kayak anak kecil ya, diingetin obatnya. Mohon maaf Bunda, Bunda Sandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma, sehat selalu. Oke, lanjut ke lain telepon HP. Halo.
3: Musik kita.
1: Halo. Hilang. Halo. Bu Wira kayaknya terputus ya, Bu Wira ya. Pulsanya habis ya, nungguin. Mohon maaf Bu Wira. Nanti ini ya, coba lagi. Oh ini. Oke. Okay. Halo. Duh, hilang lagi, sudah saya angkat Bu Wira. Bentar. Coba lagi Bu Wira. Duh. Oh gitu lagi. Sekali lagi saya tunggu Bu Wira. Saya coba pencet. Nah ini siapa, ini bukan Bu Wira ini. Saya tahan dulu ya. Saya nunggu ini Bu Wira dulu. Boleh Bu Wira telepon lagi, saya tunggu. Kalau enggak ini saya angkat yang lain ini. Coba ini benar enggak ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mas Dio.
1: Bukan Bu Wira, nggak apa-apa deh. Mohon maaf ya Bu Wira. Bu Titi, iya, waalaikumsalam.
4: Musik kita 100% Indonesia. Lagunya saya Payung Fantasi, Bing Slamet.
1: Payung Fantasi, salam-salamnya.
4: Bing Slamet.
1: Bentar, Bing Slamet. Bing Slamet. Ini nggak kelamaan lah Bu. Nggak ada yang baru-baru dah.
4: Loh, aku nih seneng ini kok.
1: Ya kan, kalau apa tuh yang lama di ruang rindu aja Bu. Yang ini yang baru-baru aja.
4: Ini yang sekarang yang baru ta.
1: Mm-mm.
4: Waduh, cari yang baru.
1: Ya, yang baru agak ini, 2000 ya. Gitu.
4: Ya, yang baru ini saya, apa ini ya enaknya ya. Cakrakan kasih sayang.
1: Cakrakan.
4: Kasih bayangan.
1: Cakrakan kekasih bayangan.
4: Kasih bayangan.
1: Oke, boleh salam-salamnya Ibu.
4: Ya. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Pak Putra Jaya yang di Aceh, juga Bu Selfie, Bu Wati Ramli, Bu Nani di Manyar. Juga Bu Nana, Pak Wi, Bu Selvi, Pak Bandi, Bu Bu Dewi, Bu Nur Fadila, Bu Pak Idris, Pak Tua, juga Pak Kennedy, Pak Freddy, Bu Tiara, Mama Yu, Bu Sri Hartini, Pak Bambang, Mbak Tanti, Pak Giman, Pak Wandi. Terima kasih Mas Dio.
1: Sama-sama. Paling
4: sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Titi, ditunggu lagunya. Oke. Ini langsung connect Bu Wira enggak ya? Bentar. Halo.
5: Tekan 1, 3, atau 5 untuk menerima panggilan. Nomor ini melakukan
1: Oke. Kalau gitu kita langsung mendengarkan lagu selanjutnya enggak ya? Atau menunggu? Menunggu. Enggak apa-apa deh. Setel lagu selanjutnya ya. Tapi sebelum kita putarkan lagu selanjutnya, kita dengarkan Cek Fakta edisi hari ini.
6: Cek Fakta. Cek Fakta.
7: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi.
6: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di rangkaian Musik Kita 100% Indonesia, kita baca WhatsApp dulu seperti biasa dari Ibu Siti Rumia di Tuban. Mau request lagunya Vidi Aldiano, Status Palsu. Salamnya buat Bu Artini, Bu Siti, Pasuruan, Bu Wira, Mayanti Queen, Pak Mul, dan salam untuk semua. Terima kasih Mas Dio. Terima kasih banyak Bu Siti Rumia di Tuban. Sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Halo.
2: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dian.
2: Kok ketawa Bang Dius?
1: Iya, pinipin ya Bu.
2: Iya. Kalau sama Mbak Sari, Assalamualaikum. Selamat pagi Ceku. Kalau sama Mbak Sari.
1: Oh iya, biar sama Mbak Sari aja.
2: Ini gak apa-apa dong, biar beda. Biar gambal di kapal.
1: Lagunya apa, Budian?
2: Lagunya Yuni Syara featuring Dio Pratama. Yuni Syara featuring Raffi Ahmad.
1: Raffi Ahmad. Oke, okay. Ya. Berarti ini ya 50 tahun lagi.
2: Oke, okay.
1: Siap. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Bu Siti Rumia, buat Pak Tua, buat Oma Yanti Queen, Bu Musbiati Wibowo, Bu Siti Ramiyati, Bu Wati Ramli, Mas Ali, Mas Sakti, Mas Fikri, Cavari, Bu Siti Pasuruan, buat Bu Wira atau Bu Sandra, ayo on air Bu Wira yang semangat, semoga cepat sembuh penyakitnya, cepat lekas diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sabar, semangat, tetap berdoa serta ikhtiar, semoga Allah cepat memberikan kesembuhan kepada Bu Wira. Buat semuanya aja, selamat dengerin. Buat Abang Dio Pratama, selamat bertugas, semoga diberikan banyak umur, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa makan siang Abang Dio Pratama.
1: Siap.
2: Dijaga kesehatannya. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, lanjut. Lanjut. Ada siapa?
3: Musti Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio Pratama.
1: Waalaikumsalam.
3: Mohon maaf tadi pusaku habis.
1: Iya. Tidak bisa. Sehat Ibu.
3: Alhamdulillah. Jadi gini Bang Sudio, 4 hari yang lalu, terima kasih Oma Yanti, oleh pendengar yang mendoakan tadi Mbak Dian juga. Jadi gini, 4 hari lalu itu saya gejala aminah seperti angin duduk. Jadi penyerangan di antara bahu, lengan kiri, ketiak, ke dada, ke jantung. Itu saya susahnya Bang, bernapas itu susah, saya nangis. Sebelum-sebelum saya sudah pasrah karena saya pasrah Allah, saya diambil pada tahun berapa, bulan, detik, itu sudah. Tapi ketika sakit itu penyerangan ke jantung saya, ada satu ketakutan. Ketakutan saya dipanggil. Jadi gini, saya bayangkan suami yang selalu bersama saya, itu yang kesedihan. Itu yang membuat saya kesedihan. Anak-anak yang jauh, yang mereka udah rindu. Mama nanti kita kok ke Sidoarjo, kayak gitu kan. Pada kita ke Sidoarjo. Nah, saya bayangkan seperti itu. Tapi ketika anak-anakku mau bertemu saya nggak ada. Itu menjadi suatu pukulan berat dan saya tidak tahan. Saya sampai menunggu seminggu apabila tidak ada perubahan, itu baru saya dilarikan ke UGD. Saya bayangkan saya tidak mau lagi sekian kabel itu menempel di tubuh saya. Terus belum diinfo, saya sendiri tanpa suami yang menemani, karena itu saya masuk nanti itu di zona merah kan, jadi tidak. Jadi saya bayangkan hal-hal seperti itu yang membuat saya ketakutan dan saya tidak menahan emosi saya sehingga saya isak tangis saya keluar. Saya terima kasih apa dukungan, moral doa, support juga dari Bang Jo yang pada saat itu bertugas. Mungkin para pendengar itu selalu mendengar ketika seseorang dia sakit dalam kondisi seperti itu, ada merasa satu kehilangan yang tadi suara yang kita dengar, bercanda, atau biasa saya itu suka teguran hal-hal apabila salah ya tidak berkenan, itu mungkin mereka merasa suatu kehilangan. Seorang pendengar tiba-tiba kita mendengar dia dipanggil, mereka merasa terpukul. Saya terima kasih perhatian semua, doa-doa dari Oma Yanti, semua pendengar yang mendoakan saya. Saya menyanyi semua, cuman saya itu ada waktu-waktu tertentu ketika saya tegas-tegas. Tapi intinya saya itu sayang semua pendengar. Termasuk Oma Yanti, saya itu nama dulu saya, Sandra Rolita, Mas Gio. Jadi kalau Pak Bambang bilang Mas Bu Sandra, atau seperti tadi Bu Wira, itu nama saya itu Sandra Rolita. Cuma tahun 2024 itu saya mengganti dengan, sebenarnya nama asli saya, cuma singkatan. Jadi gitu aja, untuk mempersingkat waktu, terima kasih doa-doa semuanya. Saya juga mendoakan untuk rekan-rekan pendengar, kawan pendengar, saudara pendengar, saya juga berada yang dalam kondisi sakit atau dalam terapi seperti Bu Wati dalam kondisi sakit itu, semoga semua sehat walafiat, tidak ada satupun kita bersama itu sampai selama-lamanya. Keluarga besar penyiar juga saya mendoakan, dari RRI juga, pimpinan dari semuanya angkasa wanita selatih, saya mendoakan semua sehat. Oke, mempersingkat waktu, saya berikut lagu Hidupmu Hidupku dari Sigas, saya persembahkan untuk Oma Yanti, Bu Wati, Mbak Dian, terus untuk Pak Mariono, Mas Andi, Mas Bandi, Mas Asa, Bu Hati, Bu Hati ini, Bu Istikaro, Bu Dewi, aduh semuanya saya, semua sudah dalam hati saya tidak, kalau apabila saya tidak menyebut nama itu kadang, aduh astagfirullah, saya lupa nama, aduh saya lupa salam gitu. Gitu aja Mas Gio, saya selalu, terima kasih satu-satunya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu Wira ya. Alhamdulillah bisa dengar suaranya Bu Wira lagi. Pokoknya sehat selalu buat semuanya pendengar Persatu Surabaya ya. Kita pasti selalu, baik penyiar pun juga selalu menunggu ya suara-suara dari pendengar Persatu Surabaya ya. Kalau udah lama gak kedengeran itu pasti, kok kayaknya udah lama ya gak dengar suaranya ibu ini, bapak ini. Hidupmu, hidupku, ini tepak, ini lagu senenganku Ibu Wira. Kok aku nak nyanyi sing bawanter, sing ini lagu senenganku, Zigzag Hidupmu, Hidupku. Kita langsung hadirkan tembang lagu selanjutnya ya, Vidi Aldiano dengan Status Palsu.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Agustin Irdiani yang melaporkan Persebaya umumkan dua pemain asing baru yang akan perkuat tim di musim ini. Silakan laporan rekan Agustin.
2: Ya baik, terima kasih rekan Dio di studio. Baik pendengar, dalam hari ini ataupun juga sejak semalam ini Persebaya telah mengumumkan satu pemain baru dan pada siang ini juga mengumumkan satu pemain asing barunya yang akan memperkuat tim pada musim 2026-2027 mendatang. Dan pada kemarin Persebaya mengumumkan telah merekrut Walber Mota yang akan siap memperkokoh lini belakang Persebaya dan ia merupakan bek asing asal Brasil di mana juga punya bekal pengalaman tampil menghadapi sejumlah klub kuat di level Asia dan pemain kelahiran 29 tahun tersebut juga akan menambah opsi di lini belakang sekaligus melengkapi komposisi skuad yang terus dibangun Persebaya karena memang sebelumnya Persebaya telah memperkenalkan beberapa pemain asing yang terdiri dari pemain baru yang terdiri dari 5 pemain asing dan juga 6 pemain lokal begitu dan Walber sendiri juga mempunyai pengalaman yang cukup banyak baik itu juga di Asia dan beberapa pengalaman menghadapi tim-tim besar yakni dari Gamba Osaka dari Jepang dan Johor Darul Takzim dari Malaysia yang menjadi nilai tambah dari Walber begitu dan Walber sendiri dalam keterangannya juga menyatakan antusias memulai petualangan baru bersama Persebaya dan menurutnya bergabung dengan salah satu klub terbesar di Indonesia ini juga menjadi kesempatan yang baik dalam perjalanan karirnya. Dan untuk siang ini juga tadi Persebaya mengumumkan telah merekrut Gledson Paisao atau yang dikenal dengan Gledson ini yang juga merupakan gelandang asal Brasil di mana ia dikontrak selama satu musim dalam opsi perpanjangan pada musim berikutnya dan kedatangan pemain ini juga menambah komposisi tim di sektor tengah dan Gledson sendiri diharapkan juga mampu memberikan keseimbangan untuk tim dan menambah karakter di lini tengah karena sebelumnya Gledson sendiri juga sudah punya pengalaman tampil di Super League musim lalu. Gledson sendiri merupakan mantan pemain PSM Makassar yang juga mempunyai kontribusi 1 gol dan 1 assist di musim sebelumnya dan ini diharapkan akan menambah karakter permainan yang ketat dan sebagai gelandang bertahan sendiri, Gledson juga dikenal mempunyai mobilitas tinggi dan juga disiplin dalam menjaga permainan maupun juga saat duel. Dan ya dalam sesampainya di Surabaya, dalam keterangannya ia juga menyatakan siap dan juga merasakan sambutan hangat dari keluarga besar Persebaya dan membuatnya semakin yakin tampil dengan bergabung bersama Persebaya musim ini. Dan sebelumnya sendiri memang Direktur Persebaya Chandra Wayudi juga menyampaikan jika sejauh ini kerangka tim Persebaya ini sudah hampir mencapai 100%. Nantinya pertambahan pemain sendiri masih direncanakan akan terus bertambah begitu untuk seiring jalan. Namun memang dalam pengumumannya dilakukan secara bertahap.
3: Kerangka tim ini kan tadi mendekati 90 ya atau hampir
4: mendekati 100%.
3: Nah itu kira-kira kapan Pak untuk bisa full?
4: Iya, kalau kita bicara administratif ya, pendaftaran pemain itu masih dibuka sampai pertengahan September. Jadi sebenarnya sampai pertengahan September pun kita masih bisa mendaftarkan pemain, menambah, mengurangi, dan sebagainya. Jadi kalau bicara kapan selesainya ya, bisa sampai pertengahan September. Tapi intinya lebih cepat kita lengkap lebih baik. Dan sekarang alhamdulillah sudah mendekati lengkap.
2: Ya dan Persebaya sendiri juga selain juga menambah dan juga menyiapkan pemain Persebaya sendiri juga akan menghadapi beberapa laga uji coba di antaranya ya ini memang Piala Presiden yang akan berlangsung pada akhir Juli mendatang dan juga yang dalam waktu dekat ini adalah anniversary game melawan PSIS yang akan berlangsung 19 Juli di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Agustin Irdiani, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan Agustin Irdiani perihal Persebaya umumkan dua pemain baru asing baru yang akan perkuat tim musim ini. Kita akan kembali dalam musik kita 100% Indonesia.
5: Musik kita Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih dalam musik kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp lagi ya dari Bumus Diati Wibowo. Selamat siang musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio. Waalaikumsalam. Request lagu dari Mahalini, Kisah Sempurna. Salamnya untuk Bu Is, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Ibu Siti, Bu Siti Rumia, Bu An Esther, Bu Titi, Umayanti, Bu Wati, semua pendengar Persatu Surabaya. Untuk Mas Dio, semoga sehat selalu. Terima kasih, amin, terima kasih. Bu Siti, sehat selalu ya, sekeluarga ya. Kita sampai di lantai pun. Halo.
0: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini ya, Mas Sakti ya?
0: Ya, betul.
1: Oke. Okay. Lagunya apa, Mas Sakti?
0: Dari Angga Dermawan, Mas.
1: Angga?
0: Dermawan.
1: Dermawan?
0: Iya, Dola.
1: Judulnya?
0: Dola, Dola.
1: Nona?
0: Dola.
1: Oh, Dola. Oh, Dola. Oke. Okay. Ya. Salam-salamnya.
0: Ya, salamnya untuk Mas Ali dan untuk Om Yanti. Terima kasih sapaannya. Semoga Om Yanti juga bersama keluarga. Semoga selalu sehat. Ada Bu Titi, Bu Dian, Bu Isti, dan... semuanya saja. Untuk Mas Dionya semoga selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Akti, sehat selalu ya. Kita sapa lagi yang di line telepon HP. Halo, musik kita.
5: Halo juga musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Siti.
5: Sehat Mas.
1: Alhamdulillah Bu Siti. Sehat. Gimana kabar? Guyu langsung.
5: Kabarnya Pak baik-baik aja Mas. Panas Mas.
1: Panas.
5: Mas. Liudra Mas.
1: Apa judulnya?
5: Liudra pesan terakhir ya.
1: Pesan terakhir.
5: Liud.
1: Salam-salam.
5: Salamnya Umi yang di Queen. Ini Kustia Pondok Maritim. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damianti, Bu Rameli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mesdiati Wibowo, Pak Wandi, Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Budi Saseno, Bang Kobar, Bang Predi, Mas Ali, Mas Dio. Barusan Mas Dio itu ya. Apalagi Bu Titi Rumia, Mama Yu, Bu Yuni, Mbak Rika Herlin, Mama Yu, Mbak Rika Herlin, sama Bu Nur Fadila. Kalau sing lupa, minta maaf. Lupa Mas, terus buat semuanya aja Mas yo.
1: Siap.
5: Terima kasih. Ake sing lupa, nanti lewes tak mati. Lah, anu, ingat Mas yo wes. Buat semuanya Mas, Pak Mul.
1: Okay.
5: Pak Mul, terus Bu Dian. Dan...
1: Semuanya.
5: Terima kasih banyak Mas Dio Pratama yang ganteng.
1: Sama-sama, Bu Siti yang cantik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir ada siapa ini?
6: Halo, assalamualaikum musik kita 100% Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam, Dak Fikri.
6: Ya betul.
1: Lagunya apa?
6: Lagunya Bohong Hati. Apa bohong lagi itu Mas judulnya Mas?
1: Bohong lagi?
6: Bohong hati.
1: Bohong hati?
6: Hati ya.
1: Bohong hati. Judulnya apa?
6: Itu judulnya.
1: Oh, yang nyanyi.
6: Yang nyanyi saham apa ya?
1: Mahalini.
6: Ada ya?
1: Ini sih kalau searchingnya bohong hati yang keluar Mahalini.
6: Ya.
1: Oke, salam-salamnya Cak Bikwi.
6: Ya salamnya nebeng aja sama Bang Sanding City Timur, udah ini kerpiannya udah ditemu.
1: Alhamdulillah.
6: Iya. Loh, bagaimana kalau pengen kancing. Ya untuk Mbak, untuk Mas Dio semoga selalu sehat.
1: Siap.
6: Peserta Bangga dan terima kasih. Ya, langsung pamit ke Lodzor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu Cak Fikri dan Bu Siti tadi ya. Oke, kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Sebelumnya saya terima kasih kepada semua pendengar Persatu Surabaya yang sudah berpartisipasi dalam musik kita 100% Indonesia. Nanti jangan kemana-mana ya, karena pukul 15 nanti Anda akan ditemani oleh Celia Cahyani yang akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya di Surabaya sore ini. Oke, jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Surabaya, malini dengan kisah sempurna.

Pendengar, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Berjumpa kembali tentunya bersama Celia Cahyani menemani Anda sampai nanti jam 8 malam pendengar ya. Dan kita hadirkan untuk Surabaya sore ini, lalu juga nanti ada informasi warta berita daerah Info Prima pendengar, lalu juga ada kentongan. Ada Surabaya sore ini renungan agama Islam, warta musik, dan juga nanti ada mimbar agama Kristen pendengar untuk Surabaya sore ini. Kita hadirkan untuk program-program Surabaya sore ini pendengar, Anda juga bisa update informasi cuaca ataupun traffic ya, lalu lintas dimanapun Anda berada saat ini. Weekend pendengar, selamat hari Sabtu bermalam Minggu tentunya ya. Kita buka Surabaya sore ini dengan lagu dari Mahalini, Bohong Hati.

Olivia Newton-John merupakan artis populer pada zamannya, serta dikenal membintangi film Grease. Selain itu, Olivia juga telah memenangkan 4 Grammy Award lewat lagu-lagunya. Awal karirnya di dunia hiburan diawali dengan membintangi acara TV. Pada tahun 1964, Olivia merilis single pertamanya berjudul Till You Say You'll Be Mine. Setahun setelahnya, Olivia melakukan debutnya di dunia acting. Ia menjadi pemeran pendukung di film komedi musikal Funny Things Happen Down Under yang rilis pada tahun 1965. Setelahnya, Olivia memainkan peran utama dalam film tahun 1970 berjudul Tomorrow. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 5345474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, karena sore hari ini kita membahas tentang pariwisata, pendengar ya. Ini kalau berbicara tentang pariwisata, Indonesia itu memiliki kekayaan dan alam tentunya dari budayanya juga menjadi daya tarik dari wisata dunia. Nah, tantangan saat ini pendengar ya, ini bukan hanya untuk meningkatkan jumlah wisatawan saja, tetapi juga memastikan pariwisata itu berkembang tanpa menghilangkan yang namanya identitas budaya dan merusak lingkungan. Karena itu, konsep dari pariwisata berkelanjutan itu menjadi arah pembangunan sektor pariwisata secara nasional. Nah, apa sih kalau kita berbicara tentang pariwisata berkelanjutan? Ini pariwisata berkelanjutan ini adalah terkait dengan tiga aspek utama, yaitu melestarikan lingkungan, menjaga budaya dan tradisi masyarakat lokal, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, dan konsep tersebut ini juga mendorong untuk menghargai adat istiadat untuk membeli produk UMKM lokal serta menjaga kebersihan dan kelestarian destinasi wisata tersebut. Pendengar ya, ini terkait dengan pariwisata itu berkelanjutan dan harus dilestarikan dan tetap dibudayakan, pendengar ya. Di berbagai wilayah Jawa Timur ini banyak tempat pariwisata-pariwisata yang sudah sangat internasional ya, yang kita tahu Bali ya, di daerah kita contoh nyatanya itu ya, itu yang mempunyai pariwisata pengunjungnya luar biasa karena menghadirkan parade budaya, pameran UMKM, lalu kuliner lokal, hingga juga kegiatan pelestarian lingkungan yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama pariwisata, pendengar.

Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana?

Ditemui lagunya dari Ternuh ya pendengar ya, yang judulnya Mia, kita sudah dengarkan bersama. Dan untuk informasi terkait pariwisata dan budaya pendengar ya, dari Kementerian Pariwisata yang mengungkapkan bahwa budaya kini menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Hal survei terhadap sekitar 15,6 juta wisatawan asing yang menunjukkan bahwa kekayaan budaya Indonesia ini mampu mengungguli pesona alam sebagai alasan utama mereka memilih berlibur ke tanah air. Nah, Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata Dwi Marhanyono menyampaikan bahwa budaya, lalu juga ada kuliner serta juga penyelenggaraan berbagai festival itu menjadi kekuatan utama pariwisata Indonesia, dan temuan ini akan menjadi dasar pemerintah dalam memperkuat strategi promosi pariwisata ke pasar internasional. Salah satu contoh yang saat ini diselenggarakan ya pendengar ya, yaitu Penglipuran Village Festival 2026 di Kabupaten Bangli, Bali Festival, dan itu menghadirkan pertunjukan seni tradisi masyarakat, produk UMKM, hingga kuliner khas daerah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik ya maupun juga mancanegara. Nah, di sisi lain adanya event tersebut itu juga memperkuat yang namanya penyelenggaraan berbagai event daerah melalui Event by Indonesia, lalu juga ada Karisma Event Nusantara, dan program tersebut mendengar ya bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus juga menggerakkan ekonomi kreatif dan juga memperkenalkan budaya lokal ke tingkat dunia. Nah, dengan kekayaan budaya yang dimiliki pendengar ya dari Sabang hingga Merauke, Indonesia tuh memiliki modal besar untuk mengembangkan pariwisata yang berkualitas, lalu berkelanjutan, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Tentunya juga untuk melestarikan budaya yang berarti menjaga identitas bangsa sekaligus juga memperkuat sektor pariwisata di mana sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, untuk informasi selanjutnya di Surabaya sore ini, pendengar, masih berhubungan dengan pariwisata dan juga budaya. Nah, ini melihat festival pengelipuran ya, Village 2026 yang berbasis budaya dan lingkungan dan desa wisata ini juga yang dilaksanakan di Bali itu menjadi sorotan ya pendengar ya. Dan juga festival tersebut mengangkat konsep pariwisata yang tidak hanya menarik wisatawan saja tetapi juga menjaga kelestarian budaya, adat istiadat dan juga lingkungan. Nah, ini diberi apresiasi oleh Kementerian Pariwisata terhadap festival tersebut ya, karena ini dinilai berhasil memadukan tradisi masyarakat mendengar ya dengan aktivitas ekonomi kreatif dan berbagai pertunjukan seni budaya, pameran produk UMKM, kuliner khas Bali, lalu juga hingga kegiatan pelestarian lingkungan yang menjadi bagian dari rangkaian acara yang melibatkan masyarakat secara langsung, pendengar ya. Dan melalui festival tersebut nantinya banyak daerah yang mampu juga ya mengembangkan potensi wisatanya dengan menjaga warisan budaya serta memberikan manfaat untuk ekonomi setempat ya. Nah, kita update untuk informasi cuaca sore hari ini pendengar ya, diperkirakan cerah berawan dan juga berpeluang terjadi hujan ringan untuk sore hari ini pendengar ya. Yang mau bermalam minggu jangan lupa untuk pantau juga ya informasi cuaca di daerah pendengar masing-masing. Ada lagu dari Raim Lode pendengar yang berjudul Iqra.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah pusat meluncurkan gerakan Indonesia Asrih dari Kota Malang sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di seluruh daerah. BBBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri MPU Tantular. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Celia Cahy.

0: Pendengar, pemerintah pusat meluncurkan gerakan Indonesia Asrih dari Kota Malang sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di seluruh daerah. Awang Sukmawang melaporkan.
1: Pemerintah pusat meluncurkan gerakan Indonesia Asrih dari Kota Malang sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di seluruh daerah. Program yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Rindang, dan Indah itu menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah daerah bersama masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan, Gerakan Indonesia Asrih mengajak seluruh pemerintah daerah membangun budaya peduli lingkungan melalui pengurangan sampah, pengelolaan sampah yang bijak, penghijauan, serta penataan ruang publik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat mulai dari tingkat RT dan RW menjadi kunci keberhasilan gerakan tersebut.
2: Seluruh kepala daerah dan daerah menggerakkan Indonesia Asrih lewat gerakan-gerakan positif, gerakan-gerakan lain berupa pengelolaan sampah mulai dari paling bawah RT/RW sampai dengan tingkat paling tinggi, kemudian membudayakan gerakan
1: Selain pengelolaan sampah, pemerintah daerah juga diminta menata pemasangan reklame, baliho, dan spanduk agar tidak mengganggu estetika kota. Kemendagri juga mendorong budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti di kantor pemerintahan, sekolah, hingga lingkungan pemukiman. Kemendagri bersama kementerian terkait akan memantau pelaksanaan gerakan Indonesia Asrih itu di seluruh Indonesia. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular, Buduran Kabupaten Sidoarjo. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
4: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD dalam melaksanakan kegiatan edukasi bencana. Yang kita lihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
3: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
5: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
3: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan.

0: Fahmi melaporkan.
1: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
2: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Airnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar enggak membesar.
1: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
3: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal kru kita, di mana kapal kru kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
1: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Ane Kusuma melaporkan.
4: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare, Nur Khalifah, kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDBK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
5: Dan tahun ini magnet kami bertambah lagi adanya layanan inklusi. Okay. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan. Dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
4: Sementara itu, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
6: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada, gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Ano Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan program makan bergizi gratis dengan membagi skema 3 kelas strategis. Alvin Nuari melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten

0: Kabupaten Sampang saat ini tengah mematangkan skema teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran pendistribusian di lapangan. Salah satu poin krusial yang tengah dipersiapkan adalah sistem klasifikasi pembagian menjadi 3 kategori, yakni kelas A, kelas B, dan kelas C. Sekretaris Satgas Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menjelaskan bahwa dengan pembagian klasifikasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan logistik di masing-masing wilayah sasaran. Menurutnya, pendekatan berbasis kelas ini dirancang untuk memudahkan manajemen distribusi dan pemantauan kualitas nutrisi yang diterima oleh para peserta didik.
1: Oh ya, kedepannya semuanya bisa disuspend, Pak. Kami kan bagian masih memberi juknis yang baru, kita tunggu belum keluar. Kedepannya ada grade A, grade B, grade C, kan sudah tadi dulu itu. Yang sekarang ini tinggal satu yang belum disuspend. Jadi yang daftar 164, 165, yang beroperasi 147.
0: Lebih lanjut, Sudarmanto menegaskan bahwa detail mengenai perbedaan spesifik di tiap kelas akan disosialisasikan lebih lanjut kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Fokus utama dari penerapan sistem ini tetap pada pemenuhan nutrisi yang standar, higienis, dan tepat waktu bagi seluruh penerima manfaat.
2: Pendengar, sebanyak 61 SPPG di Magetan siap menyuplai kembali menu MBG menjelang hari efektif sekolah tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
3: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Magetan kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 pada Senin 13 Juli 2026. Sebanyak 61 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dipastikan siap memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada para siswa setelah sempat berhenti beroperasi selama masa libur sekolah. Petugas Satuan Tugas Satgas MBG Magetan Awang Arifaini Rudin mengatakan kesiapan tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembenahan yang dilakukan masing-masing dapur selama jeda kegiatan belajar mengajar. Dari total target 70 SPPG tahap ini, masih ada 9 dapur yang belum beroperasi dan ditargetkan menyusul dalam beberapa hari mendatang. Ia menjelaskan masa libur sekolah dimanfaatkan pengelola dapur untuk meningkatkan kualitas fasilitas. Perbaikan dilakukan mulai dari penataan ruang produksi hingga penyempurnaan instalasi pengolahan air limbah IPAL agar sesuai standar yang ditetapkan.
4: Lewat Satgas melalui Korwil, kalau Senin itu diupayakan semua untuk running. Dan sama dengan kebijakan dari PGN. Nah, karena dampaknya ini, apapun yang terjadi dengan SPPG berhenti ya, ada berdampak pada harga beberapa bahan pangan, termasuk telur, sayur, jagung manis pun yang dulu sampai 3.500, sekarang sudah 2.500. Harapan kami segera running, anak-anak kita mendapatkan tambahan gizi, makan, harga bisa kembali naik, berjalan, normal, masyarakat petani mendapatkan nilai jual yang bagus, kan seperti itu.
3: Saat ini Badan Gizi Nasional menargetkan keberadaan 84 SPPG di Kabupaten Magetan. Dari sektor pendidikan, sasaran penerima manfaat mencapai 106.518 orang yang terdiri atas peserta didik dan tenaga kependidikan. Hingga kini sebanyak 97.997 atau sekitar 92% telah menerima manfaat program MBG. Sedangkan cakupan layanan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan terus disesuaikan dengan pembaruan data penerima. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, usai berhasil menekan angka kematian ibu dan bayi, Dinkes Kabupaten Tuban berharap keterlibatan MBG dalam pemenuhan gizi ibu hamil turut membantu menekan status menjadi zero case atau nol kasus. Witra Adila melaporkan.
5: Kunci keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban dalam menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi atau AKI AKB secara signifikan sepanjang tahun 2025 tidak lepas dari berbagai upaya dan sinergitas berbagai pihak. Salah satunya adalah memastikan kebutuhan gizi ibu hamil terpenuhi. PLT Kepala Dinkes Tuban Roykan mengatakan, jika pemenuhan gizi bagi ibu hamil merupakan hal yang terpenting untuk memastikan kondisi ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Selain menurunkan AKI AKB, juga menjadi upaya penting untuk menurunkan angka stunting. Melalui program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, kini diharapkan menjadi ujung tombak strategis dalam memastikan kecukupan gizi ibu hamil bisa terpenuhi. Tujuannya untuk mencegah terjadinya komplikasi sejak masa kehamilan.
6: Nah, ini penting juga, apalagi sekarang kita hubungannya dengan MBG ya. Seperti itu, cuman memang status gizi ini harus benar-benar diperhatikan dan diinginkan karena salah satu program prioritas kita adalah stunting, seperti itu. Nah, cuman memang ini harapan kita juga ibu hamil, kemudian puskesmas juga tidak apa ya, bosan-bosan memberikan penyuluhan. Tapi dengan komunikasi, penyuluhan, insya Allah itu bisa inilah. Apalagi didukung dengan MBG ya, ketika memang ditemukan ada yang secara penimbangan atau ini kurang bagus, bisa diintervensi dengan MBG saya kira.
5: Roykan mengatakan bahwa capaian penurunan angka kematian ini merupakan prestasi yang membanggakan. Dengan memastikan takaran gizi yang tepat melalui program MBG, risiko kesehatan bagi ibu dan janin dapat dimitigasi sejak dini. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Arus perjalanan penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember masih ramai menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Anggi Widya melaporkan.
7: PT KAI Daop 9 Jember mencatat mobilitas penumpang kereta api masih tinggi selama masa libur sekolah hingga menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, pada Jumat kemarin, 10 Juli 2026, jumlah penumpang yang berangkat maupun tiba di wilayah stasiun Daop 9 Jember mencapai lebih dari 24.000 penumpang. Adapun secara kumulatif selama periode 22 Juni hingga 10 Juli 2026, Daop 9 Jember sudah melayani lebih dari 465 ribu penumpang dari dan menuju berbagai stasiun yang ada di wilayah operasionalnya.
8: PT KAI Daop 9 Jember mencatat adanya lonjakan penumpang di pekan terakhir masa libur sekolah tahun 2026. Berdasarkan data, pada hari Jumat tanggal 10, KAI Daop 9 Jember telah melayani kurang lebih 24 ribu penumpang naik dan turun. Selanjutnya pada hari ini, Sabtu, KAI Daop 9 Jember telah melayani kurang lebih 22 ribu penumpang, yang mana jumlah tersebut masih dapat terus bertambah mengingat masih terdapat perjalanan kereta api hingga malam hari. KAI Daop 9 Jember selama periode libur sekolah mengoperasikan kurang lebih 30 perjalanan kereta api. Tentunya meningkat dibandingkan tahun 2025 di periode libur sekolah.
7: Cahyo menambahkan berdasarkan data stasiun Jember menjadi tujuan dengan jumlah terbanyak yaitu 45 ribu penumpang, kemudian disusul dengan stasiun Surabaya Gubeng sekitar 33 ribu penumpang, serta stasiun Ketapang Banyuwangi yaitu 22 ribu penumpang. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
2: Pendengar, karya pelukis di Jawa Timur yang terpajang di Art Shop Prabangkara UPT Taman Budaya Jawa Timur menarik perhatian wisatawan mancanegara. Berikut laporan Farida Kusnia.
9: Beragam karya pelukis di Jawa Timur terpajang di Art Shop Prabangkara UPT Taman Budaya Jawa Timur, mulai dari lukisan buah, bunga, hewan, hingga pemandangan lengkap di sana. Kemarin pengelola Art Shop Prabangkara sekaligus pelukis Muid Arsa mengatakan, lukisan di sini dijual dengan harga terjangkau, maksimal Rp500.000.
10: Penjualannya yang tidak bisa acak ya, ya seperti orang pedagang lainnya. Cuman kan pedagang lukisan ini beda dengan pedagang makanan, pakaian yang hampir setiap hari bisa laku. Kalau ini kita ya, artinya di sini ya semacam ini aja sih, supaya ini eksistensi aja, supaya teman-teman bisa tetap eksis, teman-teman bisa tetap berkarya. Ya setidaknya teman-teman punya harapan, kalau ada Art Shop ini, punya harapan untuk bisa menjual karyanya dengan lebih mudah daripada harus menjual sendiri. Karena di sini kan kalau ada tamu-tamu kunjungan itu kan diarahkan ke sini juga.
9: Sementara itu, seniman Heri Lento berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengoptimalkan akses promosi lukisan di Art Shop Prabangkara.
11: Karya-karya para seni rupa Jawa Timur yang dijadikan pengisi Art Shop sini itu bisa terinformasikan di khalayak ramai gitu, sehingga itu yang paling pertama. Tapi juga ada fasilitasi lain yang meningkatkan skillnya para seni rupa, terus kemudian juga memberikan ruang-ruang diplomasi pameran di mana gitu supaya lebih dikenal banyak masyarakat.
9: Berbagai lukisan di Art Shop Prabangkara UPT Taman Budaya Jawa Timur menarik minat masyarakat Indonesia hingga wisatawan mancanegara untuk membeli karya seni rupa tersebut. Lukisan di sana bahkan bisa disewa oleh berbagai perusahaan maupun restoran. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, Kebun Binatang Surabaya menargetkan sebanyak 30 ribu pengunjung pada akhir periode libur sekolah. Faiz Putra melaporkan.
12: Kebun Binatang Surabaya menargetkan sebanyak 30 ribu pengunjung pada akhir periode libur sekolah atau akhir tahun ajaran 2025-2026. Jumlah tersebut diprediksi akan dicapai pada hari Minggu 12 Juli 2026 dengan berkaca pada catatan jumlah pengunjung di periode minggu sebelumnya. Anggota tim Humas KBS Gali Ilham Fahri mengatakan selama periode libur sekolah yang telah berlangsung pada akhir bulan Juni lalu, pihak KBS mencatatkan jumlah kunjungan tertinggi yakni pada hari Minggu 5 Juli 2026 lalu dengan total kunjungan sebanyak 25 ribu pengunjung. Jumlah tersebut merupakan peningkatan yang tergolong signifikan jika dibandingkan dengan hari biasa yakni sekitar 200%. Pada hari kerja, biasanya pihak KBS mencatat rata-rata kunjungan sebanyak 3.000 sampai 5.000 pengunjung, sedangkan di akhir pekan rata-rata kunjungan sebanyak 10 ribu orang.
13: Kalau prediksi dari kami di hari Minggu, tetap Minggu kemarin kita di angka 25 ribu ke atas, kemungkinan puncaknya juga ada di 12 Juli mendatang. Rata-rata normal biasanya di hari Minggu biasa nggak ada libur sekolah ini 10 ribu. Kalau dari 25 ribu kemungkinan tiap harinya kita ada kenaikan 200%. Untuk selain itu juga hiburan-hiburan selain melihat satwa juga ada warna-warna yang cukup menarik untuk dikunjungi sama wisatawan di KBS ini. Salah satunya kayak warna gispak, rainbow sled, kolam renang juga masih menjadi favorit anak-anak yang berkunjung di sini.
12: Menurutnya, selain karena momen libur sekolah, target jumlah peningkatan tersebut juga disebabkan oleh faktor banyaknya wahana dan pengalaman interaksi langsung dengan satwa yang bisa dinikmati masyarakat dengan harga yang terjangkau. Beberapa destinasi wahana yang menjadi favorit di KBS, diantaranya Geese Park atau Glow Interactive Zoo untuk pengalaman visual interaktif, Animal Edutainment, Kids Zoo, Aqua Noctudio Park atau Aquarium, wahana pemacu adrenalin seperti Rainbow Slide dan Go-Kart, dan masih banyak lagi. Faiz Putra melaporkan.
14: Info olahraga.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Persebaya Surabaya mulai mengejot persiapan menyambut kompetisi Liga 1 2026-2027 sebagai bagian dari agenda pramuseum. Persebaya akan menghadapi PSIS Semarang dalam laga anniversary game di Stadion GBT 19 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
15: Persebaya memastikan akan menjalani laga uji coba menghadapi PSIS Semarang dalam laga bertajuk Anniversary Game pada 19 Juli mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Direktur Persebaya Chandra Wayudi menyebut agenda uji coba menjadi bagian penting untuk mengukur kesiapan tim sebelum memasuki kompetisi Super League 2026-2027. Selain Anniversary Game, Persebaya juga akan ambil bagian dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Ajang tersebut dinilai menjadi bagian penting dari persiapan tim untuk membangun kekompakan sebelum menghadapi kompetisi resmi.
16: Yang sudah pasti tanggal 19 Juli kita ada anniversary game nanti melawan PSIS Semarang hari Minggu kalau nggak salah, tanggal 19 Juli itu di sini di Gelora Bung Tomo. Ya, itu akan jadi pertandingan pertama kita pre-season. Setelah itu Piala Presiden, insya Allah antara Presiden sampai kick-off kita upayakan ada satu lagi pertandingan pre-season. Tapi lagi kita komunikasikan dengan tim pelatih teknisnya seperti apa, karena kita juga belum tahu nanti Piala Presiden kita sejauh mana pencapaiannya. Ini kan nanti akan berpengaruh ke timeline kita untuk persiapan tim.
15: Pada Piala Presiden 2026, Persebaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, Port FC Thailand, dan PSMS Medan. Skuad Bajul Ijo dijadwalkan menghadapi Persija pada 26 Juli, kemudian dilanjut PSMS Medan pada 29 Juli dan Port FC pada 1 Agustus mendatang. Menurut Chandra, keputusan melalui pembahasan bersama jajaran manajemen dan tim pelatih. Turnamen tersebut dinilai sesuai dengan program persiapan tim sebelum memasuki kompetisi Liga Super. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, babak perempat final Piala Dunia 2026 kembali menyajikan laga menarik saat Inggris menghadapi Norwegia. Oni Arianto melaporkan.
17: Babak perempat final Piala Dunia 2026 kembali menyajikan laga menarik saat Inggris menghadapi Norwegia. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit setelah Norwegia tampil mengejutkan sepanjang turnamen. Pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo menilai Norwegia memang layak diapresiasi atas pencapaiannya menembus 8 besar, namun ia meragukan kejutan tersebut akan kembali berlanjut menghadapi kekuatan Inggris. Menurut Sidik Prasetyo, Sabtu siang Inggris memiliki peluang lebih besar mengamankan tiket ke semifinal. Ia bahkan memprediksi The Three Lions akan menghadapi Argentina pada babak empat besar apabila kedua tim mampu melewati lawannya masing-masing.
18: Kalau kita melihat babak sebelumnya memang Norwegia dan Swiss di luar dugaan. Tapi apakah kejutan itu akan terus berlanjut? Nah, yang dipertanyaan itu. Prediksi saya, Inggris sama Argentina akan bertemu di babak semifinal dengan melihat pertandingan besok dini hari dan besok pagi.
17: Sidik Prasetyo menambahkan, kekuatan utama timnas Inggris terletak pada kedalaman skuad tim asuhan Thomas Tuchel tersebut dinilai tidak bergantung pada satu atau dua pemain untuk menentukan hasil pertandingan. Sebaliknya, Norwegia dinilai masih sangat bergantung pada ketajaman Erling Haaland sebagai ujung tombak. Sidik menilai pengalaman para pemain Inggris menghadapi Erling Haaland di kompetisi domestik menjadi keuntungan tersendiri. Sebagian besar penggawa Inggris telah memahami karakter permainan dari striker Manchester City tersebut karena sama-sama tampil di Liga Inggris. Oni Arianto melaporkan.
14: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Surabaya. Selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
19: Pasti kalau sungai di Kali Surabaya ini pasti limbah bukan darurat lagi, memang tempat limbah ya. Ada domestik, ada industri, ada pertanian, itu pasti ada. Yang lebih dominan pasti domestik ya, prosentasenya 60% itu domestik, 35% itu industri, yang 5% adalah pertanian. Ya, yang paling bahaya memang limbah industri, ini yang perlu kita lakukan patroli ini, dengan kaitannya adalah untuk pembinaan dan penegakan hukum.
20: Pagi bahkan belum benar-benar datang ketika Imam dan timnya mulai bergerak menyusuri aliran Sungai Berantas yang melintasi Surabaya. Mereka melakukan apa yang disebut ronda sungai, patroli warga untuk mengawasi pencemaran. Bukan tanpa alasan, sungai ini bukan sekadar aliran air. Ia adalah sumber air baku, nadi kehidupan kota, sekaligus tempat berakhirnya limbah.
21: Kita mencuri, kan mati?
22: Kan singgung seneng kono.
17: Tim menemukan lagi mas ini.
22: Ya, kita coba lihat pembuangannya.
17: Pabrik apa? Apa ini?
22: Minyak goreng. Minyak curah. Nah, itu. Bekasnya itu coklat. Oh, enggak.
17: Ya, pendengar, tim daripada patroli air menemukan dugaan pencemaran yang ada di Sungai Surabaya. Dan memang terlihat Kali Surabaya menjadi pekat dan tim patroli menilai bahwa itu diakibatkan oleh buangan limbah yang dilakukan oleh industri.
22: Ada guntur, punya nomor dulu guntur.
17: Mengetahui buangan itu gimana mas?
22: Itu warnanya airnya beda mas, itu kan hitam. Ini perusahaan pewarnaan limbahnya B3.
17: Berbahaya juga berarti?
22: Iya. Kalau masuk air kan pusing.
17: Oh, sebenarnya udah kena ini?
22: Sudah kena sanksi. Siap,
17: Dan. Ini putih apa? Kayak minyak, Pak ya?
23: Bukan putihnya, coklatnya. Kan
17: kayak oh, iya minyak ya?
23: Mengapung kan. Aku rakyat tak dipotong ini, Pak. Bener-bener guys, sama moto ini. Apa ya, kiri kanan nih?
22: Kalau anu minyak kadang-kadang putihnya itu kelihatan, tapi ini kan bercampurnya bergumpalnya ini.
17: Tapi ini bercampur, Pak?
22: Campur. Baunya sih ini, Pak.
23: Nek minyak tok dia cuma di atas.
17: Iya, pendengar, sekedar gambaran bahwa dugaan pencemaran ini untuk kita melihat kondisi sungai. Memang berbeda jika di aliran lain begitu berwarna coklat, namun di salah satu pabrik ini sungai yang ada justru berwarna hitam pekat begitu. Dan saat ini tim patroli akan
0: melakukan uji sampel untuk selanjutnya apakah perusahaan atau industri yang berada di Kali Surabaya ini melanggar aturan atau tidak.
1: Kita berharap pihak aparatur yang ada bisa melakukan inspeksi masuk ke dalam sehingga hasil yang kita temukan di lapangan itu sama dengan hasil yang ditemukan di dalam. Proses ini biar nggak berlangsung amat sangat berbahaya karena kita berharap ada ketegasan dari aparatur pemerintah baik kabupaten kota maupun provinsi serta yang kita juga berharap nanti ada dari Polda. Polda pada hari ini juga bergabung supaya bisa masuk ke dalam PT yang bergerak di bidang pembuatan kaos, penjelupan pewarnaan yang ada di kota Surabaya.
20: Jerigen bekas, lapisan minyak, bau menyengat. Itulah yang terlihat di permukaan. Tim ronda sungai kerap menemukan limbah oli hingga bahan berbahaya dan beracun B3 yang dibuang diam-diam. Namun, apa yang mereka temukan hanyalah sebagian kecil dari persoalan. Karena di dalam air yang sama, ada sesuatu yang tidak bisa diangkat dengan tangan, mikroplastik.
2: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat gereja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
14: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti untuk program Info Prima hari ini ya. Dan kita melanjutkan untuk perjalanan di Surabaya sore ini pendengar dengan informasi seputar kentongan ya. Anda bisa terus stay tune pendengar di Pro 1 RRI Surabaya sambil menikmati perjalanan di kota Surabaya. Bagaimana pendengar hari ini? Apakah cuacanya aman, nyaman, dan tentram? Boleh update ya pendengar ya, sambil kita temani lagunya Pop Indonesia ada Tulus.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Ya, kita hadirkan untuk informasi kentongan untuk Anda, pendengar Anda saat ini yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju pulang ataupun ke mana nih? Ke daerah-daerah yang lainnya ya, ataupun juga lagi berpergian, boleh pendengar ya untuk update informasi cuaca ataupun arus lalu lintas di kota Surabaya hari ini seperti apa ya. Dan untuk informasi yang pertama pendengar ya, dari informasi bangunan tahan gempa saat ini cukup penting untuk mengantisipasi atau menghadapi potensi gempa yang terjadi di Jawa Timur. Laporan selengkapnya akan disampaikan Farida Kusnia.
1: Wilayah Jawa Timur bagian selatan memiliki potensi besar terjadi gempa. Karena itu, masyarakat diharapkan tetap siaga. Usai seminar dan pelatihan menghadapi gempa kemarin, dosen program studi Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Dharma Cendika, UKDC Surabaya, Anas Hidayat, mengatakan dalam menghadapi potensi Jawa Timur yang rawan gempa ini, masyarakat perlu mendirikan bangunan yang tahan gempa.
2: Bangunan tahan gempa itu ya harus memperhatikan struktur ya, pondasinya, kemudian atapnya, kemudian kolom dan baloknya gitu. Kemudian yang tadi itu dipaparkan tentang pentingnya material yang lebih ringan gitu. Karena material yang ringan itu bisa mengurangi beban dari bangunan itu gitu. Sehingga ketika terjadi gempa itu bisa mengurangi risiko-risiko yang terjadi pada bangunan itu.
1: Sementara itu, Ketua Pelaksana Seminar dan Pelatihan Menghadapi Gempa sekaligus mahasiswa Prodi Arsitektur Fakultas Teknik UKDC Surabaya, Nicholas Joe Matthew, berharap peserta seminar dan pelatihan ini bisa mengetahui bahan yang bagus dalam mendirikan bangunan tahan gempa.
3: Sehingga dalam merancang mereka tidak salah untuk membangun. Berhubung dengan tema gempa ready, yang dimana Citycon melakukan product knowledge agar mereka itu bisa mengetahui material-material yang cocok untuk rancangan mereka.
1: 50 lebih peserta yang mengikuti seminar dan pelatihan menghadapi gempa ini. Di antara mereka merupakan mahasiswa dari luar UKDC Surabaya. Farida Usnia melaporkan.

pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Sarno bin Pawiro Sarmanto umur 64 tahun, pekerjaan kernet bus, dahulu bertempat tinggal di Jalan Dupak, Bandarejo nomor 15 RT 1 RW 3 Kelurahan Taman Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Kenintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor

0: Pendengar, kita informasikan kembali untuk informasi kentongan sore hari ini ya. Progres tentang jalur lingkar Kalendra Tengger JLKT Bromo capai 50% di target rampung Oktober 2026. Mendengar laporan dari Khairul Umam.
1: Pembangunan jalur lingkar Kaldera Tengger atau JLKT di kawasan Gunung Bromo terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, progres pengerjaan proyek yang bertujuan menata kawasan konservasi dan wisata tersebut telah mencapai lebih dari 50%. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BBTNBTS Rudianta Nugroho, mengatakan pemasangan patok sebagai bagian dari pembangunan jalur telah berjalan signifikan. Dari sekitar 5.000-an patok yang telah didistribusikan ke lokasi proyek, seluruhnya telah dipasang di sepanjang jalur yang sudah dikerjakan.
2: Kalau dari pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman dan juga konselor pengawas, realisasi fisik kita sudah mencapai 50% lebih. Jadi harapannya sesuai dengan targetnya di Oktober tanggal 8 ya, mudah-mudahan sebelum itu sudah selesai jalan. Sehingga ketika JLKT selesai, kita juga akan bisa melihat perubahannya. Yang bikin kita lihat kan, bagaimana tertib orang tidak berjalan kemana-mana di luar jalur itu. Termasuk kita ingin melihat pemulihan yang terjadi di lokasi-lokasi yang dulu sering dilewati yang seperti sarang laba-laba itu jadi pulih kembali.
1: Proyek yang dikerjakan PT Tata Bangun Asia itu dilakukan setiap hari mulai pukul 7 hingga 17.00. Pengerjaan melibatkan 2 unit ekskavator dan belasan tenaga kerja. Meski cuaca hujan sesekali menjadi kendala di lapangan, Rudianta memastikan proyek masih berjalan sesuai rencana. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menargetkan pembangunan JLKT dapat diselesaikan pada Oktober 2026. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.

Pendengar, itu tadi informasi terakhir dari program Kentongan sore hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kembali kita hadirkan untuk komposisi lagu pop Indonesia selanjutnya, pendengar. Dan tentunya Anda bisa terus stay tune di 99,2.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.com.

0: Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Agus Cahyono mengkhawatirkan hal itu dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat bahwa provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Agus menilai penguatan ketahanan keluarga dapat dilakukan melalui penyampaian materi mengenai keluarga, mulai dari komunikasi suami istri, pendidikan anak, serta nilai-nilai keluarga dalam kegiatan apel ASN maupun pengajian di lingkungan kantor pemerintahan. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah BKD Jawa Timur mencatat setiap tahun terdapat sekitar 20 hingga 25 ASN yang mengajukan konsultasi maupun permohonan terkait perceraian. Faktor ekonomi, persoalan rumah tangga hingga jeratan pinjaman online menjadi penyebab yang paling sering ditemukan. Demikian laporan Ani Hasanah.
1: Baik, terima kasih untuk laporan terkini pendengar. Kita masih berada di program Surabaya sore ini, pendengar ya. Anda yang ingin memberikan informasi bagaimana kota Surabaya sore hari ini cuacanya, boleh di WA-nya Pro 1 saja ya, di 081-331-4x992. Nah, pemerintah kota Surabaya pendengar ya, terus melakukan pembenahan tata kelola parkir ya, dan ini puluhan titik parkir yang belum mengantongi resmi izin kemarin mulai ditertibkan, dan langkah ini diharapkan untuk mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat pendengar sekaligus mendorong digitalisasi layanan parkir di kota Surabaya. Bagaimana untuk Anda pendengar, sudahkah terlibat dalam parkir, dalam artian sudah merasakan parkir digitalnya atau seperti apa? Boleh untuk sharing di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya.

0: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Pendengar, untuk update cuaca di sore hari ini ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung melalui 99,2 dan juga tadi sudah mendengarkan berbagai informasi untuk hari ini, pendengar ya. Tentunya kalau kita lihat ya, di kota Surabaya itu sudah mulai banyak, kalau kita ngomongin tentang parkir ya, pendengar ya, masih seputar parkir, itu sudah tertata dengan baik sebetulnya, tapi masih ada beberapa oknum-oknum ya yang mungkin tidak sesuai dengan rules-nya. Karcis tertulis berapa, itu tertulis berapa. Nah, ini juga yang menjadi gemas masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya. Tetapi kita boleh kok untuk memberitahu kepada melapor ya ke Dishub ataupun juga ke yang berwenang ya, dalam artian untuk menertibkan parkir tersebut. Itu sudah ada ini ya, kalau kita tahu ada hotline yang bisa dihubungi pendengar terkait hal tersebut. Nah, karena aktivitas akhir pekannya tinggal 2 hari buat adik-adik yang akan kembali bersekolah tanggal 13 Juli, pendengar ya. Ini ramainya Kebun Binatang Surabaya, lalu juga Kota Lama Surabaya, Tunjungan, daerah Jalan Tunjungan, wisata kulinernya juga semakin ramai, pendengar. Tentunya untuk Anda bisa juga yang lagi sekarang lewat di Jalan Tunjungan dan sekitarnya, rekomendasiin dong tempat menghabiskan Sabtu sorenya bersama keluarga di mana? Boleh di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ya, di 081-331-4x992. Pendengar, setelah ini kita akan dengarkan bersama ya, setelah satu lagu terkait renungan agama Islam, yaitu terkait doa universal yang disampaikan M. Ihwahuddin MHI, pendengar ya. Nanti kita akan dengarkan bersama setelah satu komposisi lagu pop Indonesia dari Budi Doremi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku, ada ajaran terkait dengan doa yang sifatnya universal. Selain yang telah kita ketahui, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Ada doa lain yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Doa ini muncul setelah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dia dan keturunannya dijadikan sebagai hamba yang terus mendirikan sholat. Doa yang diajarkan Nabi Ibrahim ini termaktub dalam surah Ibrahim ayat 41. Rabbana ufirli waliwalidayya walilmu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah padaku, waliwalidayya, dan ampuni juga kedua orang tuaku, walilmu'minina yawma yakumul hisab, dan ampuni juga orang-orang mukmin yawma yakumul hisab, hari dimana hisab akan didirikan. Saudaraku, Nabi Ibrahim mengajak kita ketika berdoa kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah, jangan lupa jasa kedua orang tua yang membuat kita hadir dan wujud di dunia ini. Maka mencantumkan kedua orang tua kita, kalau perlu mungkin disebut nama kedua orang tua kita dalam doa kita. Semoga kita diampuni oleh Allah, dan semoga kedua orang tua kita diampuni juga oleh Allah. Tapi Nabi Ibrahim juga mencantumkan orang-orang mukmin yang lain. Artinya dalam ajaran Nabi Ibrahim, ketika kita berdoa, selain kita mendoakan diri kita, kita mendoakan kedua orang tua kita, juga kita perlu mendoakan orang-orang lain. Di sini dicontohkan orang-orang mukmin yang lain. Kita doakan. Kita berdoa tidak untuk egois diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Untuk diri, keluarga, dan juga orang mukmin yang lain. Nabiullah Nuh juga mengajarkan doa yang sama. Rabbana ufirli waliwalidayya waliman dakhala baiti mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Dalam surah Nuh ayat 28, Nabi Nuh juga mengajarkan doa yang hampir sama. Rabbana ufirli, ya Allah, ampunilah aku, wali walidayya, dan ampuni kedua orang tuaku. Waliman dakhala baiti mu'mina, dan ampuni juga orang yang masuk ke rumahku dalam kondisi beriman. Walil mu'minin wal mu'minat, dan ampuni juga orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Artinya doa ini menjadi doa universal. Doa yang kita baca untuk mendapatkan ampunan dari Allah, agar kita, keluarga, dan orang mukmin yang lain juga diampuni oleh Allah. Para guru-guru kita juga mengajarkan hal yang sama. Ketika selesai dalam sholat misalnya, kita diajarkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Redaksinya terinspirasi dari sini juga. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon ampunan kepadamu, ya Allah. Engkau zat yang maha agung. Li, kami mohon ampun kepada atas dosaku, wali walidayya, dan kami juga memohon ampun kepada kedua orang tuaku. Lalu ada tambahan yang sebagaimana diajarkan oleh Imam Nawawi, wali ashabil hukukil wajibati aliyah,
dan ampuni juga orang-orang yang telah berjasa kepadaku. Sahabatku, wali ashabil huquqil wajibati alayya, redaksi ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan orang yang berjasa kepada kita itu bukan hanya kedua orang tua, tapi ada orang-orang lain yang berjasa kepada kita, dan itu perlu kita doakan juga. Kedua orang tua, orang-orang yang berkontribusi kebaikan kepada kita, itu juga perlu kita doakan. Maka redaksi ini merupakan redaksi yang menurut saya universal. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, aku memohon ampun atas dosaku, atas dosa kedua orang tuaku, dan atas dosa orang-orang yang telah berjasa kepadaku, dan juga dosa-dosa orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan, dan orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Mari kita membiasakan berdoa Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minin, dan dengan tambahan apapun, semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa menengadahkan tangan untuk memohon ampun kepada Allah untuk kita, untuk keluarga, dan untuk orang mukmin semua. Saya Muhammad Ikhwanuddin dari program studi hukum keluarga Islam Fakultas Agama Islam UM Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk yang bagi yang menjalankan. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kita akan hadirkan ya untuk program Warta Musik ya. Warta Musiknya hari ini dengan siapa? Kita coba tengok dulu pendengar ya. Warta Musik hari ini edisi bulan Juli di awal-awal. Wow, ada ini band era 90-an, ada Slang, ada Tatu, ada Dewa, ada Java Jeff, ada Power Self, selalu ada wayang yang disiapkan untuk sore hari nanti ya di jam 6 pendengar sampai jam 7 ya untuk Warta Musik kita hadirkan untuk Anda.

Pendengar, setelah ini kita akan hadirkan untuk Warta Musik ya. Siap-siap untuk mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Boleh request lagu yang kita hadirkan ya. Tapi boleh kok di, pokoknya era band 90-an lah ya. 90-an lagunya udah ada sih sebetulnya. Ini tinggal aku bacain ya, tinggal boleh pilih ya di 081-331-4x992 ataupun juga di WA juga boleh pendengar. Oh, di line telepon di 031-534-5474.

0: Pendengar, kita hadirkan untuk Warta Musik edisi hari ini ya, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Warta Musik, dan tentunya pendengar ya, Warta Musik kali ini terkait dengan band-band di era 90-an. Ada yang suka dengan band-band 90-an pendengar? Yang pastinya jelas ya, ada beberapa band yang disukai ataupun digemari sampai dengan sekarang ya. Jadi kalau pendengar suka Bass Jam, Dewa 19, Java Jazz, selalu ada Kin Band ini yang disiapkan ya. Ada Slang, ada Power Salves, ada Tato, ada juga Wayang ya. Boleh yang suka dengan lagu-lagu dari mereka ini, boleh mampir, boleh telepon di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga di line telepon 0315345474. Ada siapa kita coba? Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Selamat sore.
0: Dengan siapa?
1: Warta Musik.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Abah Awi.
0: Ya, Abah suka dengan band apa, Abah?
1: Slang.
0: Yang oke, okay. Slang ya. Apapun ya.
1: Balikin kalau bisa.
0: Ya, oke. Okay. Ada salam 3 orang aja, Abah.
1: Khusus buat Pak Tua. Buat Pak Celia, matur nuwun.
0: Oke, okay. Sama-sama. Terima kasih, Abah. Oke, okay, pendengar ya. Langsung aja kita buka dulu ya untuk dari Slang ini. Pas banget ada judulnya Balikin.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Warta Musik sore hari ini atau malam ya. Sore hari ini tentunya ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang band 90-an, pendengar ya, dan itu juga menjadi band-band kita bilang legend ya pastinya, apalagi kayak Dewa 19 dari masa ke masa masih disukai tentunya banyak kalangan juga, pendengar dari semua kalangan usia, dan itu menjadi daya tarik kita sendiri karena kalau kita masih

Ingat ya, 90-an itu kan pakai kaset ya. Apalagi ya sekarang pendengar ya, vinyl-vinyl itu sudah mulai digemari oleh anak-anak di era sekarang ya. Nah, yang jelas kalau dulu di kalau kita nostalgia pada tahun 90-an, pendengar Pro 1 itu pasti pernah yang melalui masa-masa kaset pita itu tadi, pasti menjadi teman setia. Lalu radio juga ya, yang selalu on air dan tayang dan tidak pernah putus. Ah, maksudnya tidak pernah putus itu apa? Maksudnya selalu hadir di telinga pendengar dan nyala di kamar yang pastinya dengan lagu-lagu yang dinanti di era 90-an yang penuh dengan antusias ya, yaitu menjadi salah satu periode emas bagi industri musik ya, baik Indonesia maupun dunia. Banyak band-band lahir yang pada masa itu hingga sekarang itu masih memiliki jutaan penggemar yang tadi saya sempat bilang ya, lintas generasi yang pastinya ya. Bisa dikatakan kalau sekarang itu penyanyi Indonesia di mana-mana seperti di 19, Salon Seven, lalu juga Gigi Slank, Padi, Kahitna, Stinky, Java Jeff tadi ya sudah kita putarkan, lalu berhasil menciptakan lagu-lagu yang masih sering diputar di radio, betul nggak? Dan tentunya dinyanyikan bahkan tentu tetap viral pendengarnya dikembali di media sosial dengan lagu-lagu yang identik dengan liriknya yang sederhana dan juga aransemennya yang kuat yang pastinya ya. Sama seperti lagu kita yang akan kita putarkan yang pastinya semuanya akan tahu. Jelas ya. Ada Dewa 19, aku di sini untukmu.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Dari Pak Setiawan, mohon maaf kalau saya tidak terlihat dan tidak membaca nih. Mohon maaf ya Pak, inilah ada lagunya Padi. Oh, maunya yang Padi begitu indah. Oke. Okay. Oke, okay. Nah ini kita terjedah mendengar ya, dan tentunya kalau kita melihat apa yang disajikan untuk kita ada kesalahan teknis tadi ya, sabar ya pendengar ya. Halo, selamat sore.
1: Warta Musik.
0: Iya, silakan Oma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang kakak, baik sehat kakak Julia.
0: Iya.
1: Kakak dari Club Project Yogyakarta.
0: Oke.
1: Okay. Terus boleh lagi?
0: Satu aja, Oma. Tidak okay, usah banyak-banyak.
1: Akan tanya dulu, gitu. Baik, terima kasih Kak Celia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kesalahan teknis nih Celia menurunin feeder mic-nya sendiri. Dikira lagu kali ya tadi ya, Club Project Oma. Oke. Terima kasih ya sudah bergabung di mana nih? Di mana program apa hari ini? Warta Musik, ya Allah, ya Allah. Nah, kalau kita lihat ya sementara itu kalau menariknya di era 90-an itu kembali digemari oleh anak-anak muda zaman sekarang itu dari platform seperti Spotify, YouTube, lagu-lagu lawas yang kembali menemukan pendengarnya ya, dan muda, anak muda ini mengenal lagu-lagu tersebut dari orang tua, konser, reuni, hingga juga media sosial. Dan tentunya pendengar ya, fenomena ini menunjukkan bahwa musik yang berkualitas mampu melintasi batas usia dan zamannya. Zaman-zaman now pendengar, bukan zaman now. Yang jelas kalau kita lihat ya dan kita pantau, anak-anak zaman sekarang itu mendengarkan lagu-lagu lama itu biasanya tuh dari cover dulu. Setelah cover, ada yang meng-cover, ada yang cari, lalu juga akhirnya ketahuan, oh ternyata penyanyinya ini gitu ya. Tadi saya belum tuntas membacakan yang ada di Pak Setiawan, yang ada di Tuban, Mbak Klikan Padi begitu indah. Insya Allah ya Pak. Salam buat Pak Budi Wasena, Mama Yu, Bu Rumi, ah buat jenengan salam sehat, suka selalu. Oke, okay, terima kasih. Kita langsung aja ya buat Oma Yanti yang ada di sana, sehat selalu Oma. Pokoknya sehat-sehat deh untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

Olivia Newton-John merupakan artis populer pada zamannya serta dikenal membintangi film Grease. Selain itu, Olivia juga telah memenangkan 4 Grammy Award lewat lagu-lagunya. Awal karirnya di dunia hiburan diawali dengan membintangi acara TV. Pada tahun 1964, Olivia merilis single pertamanya berjudul Till You Say You'll Be Mine. Setahun setelahnya, Olivia melakukan debutnya di dunia acting. Ia menjadi pemeran pendukung di film komedi musikal Funny Things Happen Down Under yang rilis pada tahun 1965. Setelahnya, Olivia memainkan peran utama dalam film tahun 1970 berjudul Tomorrow. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 5345474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung di Warta Musik. Dan sayangnya kita harus pamit undur diri untuk Warta Musik sore hari ini, pendengar. Karena setelah ini kita akan kumandangkan terlebih dahulu ya untuk azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan itu juga menutup perjumpaan kita. Terima kasih sudah nostalgia. Mohon maaf Pak Mariono ya, terpotong dengan waktu untuk azan Isya di kota Surabaya dan sekitarnya. Saya pamit undur diri pendengar dari Warta Musik, karena nanti juga kalau waktunya masih ada kita coba putarkan ya. Tapi kalau lagu-lagu selanjutnya, kalau tidak mohon maaf, karena kita akan bergabung di Pro 3 Jakarta di informasi Warta Berita Sentral. Kita kumandangkan untuk azan Isya wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal menghadapi setiap jagaan di sana, baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Bupati, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ihsan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ISKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKBD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsu Tarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua di review sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika di

0: bekerja dari kehati-hatian dari inspektorat bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
1: Baturus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
3: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
4: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD dalam melaksanakan kegiatan edukasi
3: Candi Sidoarjo. Arung mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
5: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
3: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasanah melaporkan.
2: Pendengar, lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
6: Lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
7: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Harusnya kan masuk. Tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
6: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
8: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pak Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
6: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
1: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
2: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
2: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
1: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
2: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
3: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian sini emang udah langganan, udah lengkap.
4: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
5: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya.
4: Sementara itu, salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
5: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
6: Jadi 2.000
5: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain.
3: Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
4: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
6: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
7: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
6: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
7: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
7: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
6: Dalam kunjungan ini,
7: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
9: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
10: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut. Tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
9: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
11: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
9: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
11: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
9: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk mimbar agama Kristen pada sore hari ini, pendengar ya. Sekaligus juga nanti kita akhiri untuk program Surabaya sore ini. Dan tentunya mimbar agama Kristen membahas terkait bangun dengan mengenakan kekudusan dan kehormatan. Lepas dari pas dari ancaman ya pendengar ya, atau halangan ya untuk malam hari ini pendengar ya. Dan tentunya untuk Anda nanti bisa bergabung kembali di program Surabaya malam ini dengan ditemani oleh Juwadi Yuanda. Kita dengarkan bersama untuk mimbar agama Kristen membangun dengan kekudusan dan kehormatan.

Shalom, pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya, Andi Kristianto, dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Surabaya. Bersyukur dalam kesempatan yang indah ini, kita diperkenankan Tuhan untuk bersama-sama dengan para pendengar acara Mimbar Agama Kristen RRI untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam renungan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala berkat serta anugerah yang Kau berikan atas kami. Tuhan, pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk ambil bagian dalam Mimbar Agama Kristen RRI Surabaya. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami firman Tuhan. Ajari kami untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan dalam pimpinan Tuhan setiap saudara-saudara kami yang mendukung acara ini. Engkau urapi serta berkati, demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan. Kuasai dan Engkau pakai, biarlah apa yang akan disampaikan itu semua seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.

Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, pada saat ini sejenak saya akan mengajak merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 52 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Yesaya 52 ayat pertama hingga yang ke-6, yang demikian firman-Nya. Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hei Sion. Kenakanlah pakaian kehormat, hei Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskan debu daripadamu, bangunlah, hei Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hei putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Sebagai judul renungan pada saat ini adalah bangun dengan mengenakan kekudusan dan kehormatan, lepas dari rantai dosa. Bangun dengan mengenakan kekudusan dan kehormatan, lepas dari rantai dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, para pendengar RRI dimanapun berada. Satu ilustrasi yang hendak saya bagikan adalah ada kerajaan yang sangat besar sekali serta memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas. Kerajaan tersebut memiliki seorang raja yang sangat bijaksana dalam memerintah kerajaannya serta memiliki seorang putra kerajaan yang masih kecil. Dalam suatu hari, sang putra kerajaan berjalan-jalan di luar kerajaan tanpa ada pengawalan. Sang putra kerajaan tersebut berjalan tanpa sengaja. Ketika akan melewati selokan, ternyata sang putra tidak mampu melewati selokan tersebut, sehingga putra kerajaan terjatuh di dalam selokan. Dalam seketika, sang putra yang masih kecil itu spontan menangis dengan keras karena seluruh tubuhnya penuh dengan kotoran, yang dimana arti kata selokan itu penuh dengan lumpur, air yang keruh, sangat bau, serta penuh dengan kotoran dan sampah. Sang putra menangis karena sekujur tubuhnya penuh dengan kotoran yang ada dalam selokan tersebut. Jubah kerajaan yang seharusnya penuh dengan kemewahan, bersih, segar, dan memiliki aroma wangi, seketika juga berubah dalam hitungan menit. Terceburnya sang putra kerajaan di dalam selokan, ternyata ada orang-orang yang lewat dengan santainya memberikan komentar dan mengejek. Anak raja kok terjebur di dalam selokan. Informasi terjatuhnya sang putra terdengar hingga sang raja yang ada di dalam kerajaan.
Seketika juga raja bergegas mencari sang putra yang masih kecil dan yang dikasihnya itu. Respon sang raja ketika bertemu dengan sang putra yang tercebur dalam selokan ialah tidak memiliki rasa marah atau perasaan yang lainnya. Namun, sang raja dengan penuh rasa kasih sayang memeluk dan tidak ada perasaan yang jijik sama sekali. Karena sang putra yang terjatuh di dalam selokan yang penuh dengan lumpur, bau, serta kotoran sangatlah dikasihi meski sangat kotor sekali keadaannya. Dengan cintanya, sang raja memberikan perhatian, bahkan mengajak sang putra untuk bergegas mandi dan memberikan jubah yang baru untuk sang putra kerajaan dan berkata, "Jangan diulangi sekali lagi ya anakku, karena engkau sangatlah aku kasihi," pinta sang raja kepada anaknya. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, sekitar 740 hingga 701 sebelum Masehi. Bacaan kita dari Yesaya 52, 1 hingga ke-6 adalah seruan dari Tuhan kepada umatnya untuk bangkit dari keterpurukan dan penderitaan masa pembuangan di Babel. Umat Tuhan dipanggil untuk mengenakan kemuliaan dan kekudusan karena mereka, Israel, telah ditebus secara cuma-cuma oleh Tuhan dan Allah sendiri yang akan menyatakan kekuasaan dan namanya kepada mereka. Pendengar RRI terkasih, tema kita ialah bangun dengan mengenakan kekudusan dan kehormatan, lepas dari rantai dosa. Berbicara kekudusan di mata Tuhan ialah kondisi di mana yang suci dan murni. Allah tidak mentolerir dosa sama sekali kepada umatnya. Tuhan menuntut umatnya untuk hidup dalam kekudusan dan memisahkan diri dari kecemaran dunia. Seperti yang ada dalam ilustrasi tersebut, sang raja berpesan kepada putranya, "Jangan diulangi sekali lagi, karena engkau sangatlah aku kasih. Janganlah kita hidup dalam dosa kembali." Tuhan telah mengembalikan identitas kita. Seperti kamu kudus, kamu berharga di mata Tuhan. Kekudusan merupakan jubah. Itu semua bukan usaha dari kita, melainkan anugerah dari Tuhan kepada setiap anak-anak-Nya. Kekudusan bukan hanya sekedar aturan untuk beribadah, melainkan syarat mutlak untuk dapat bersekutu dengan Allah yang Maha Suci, yang semuanya dimampukan oleh anugerah dalam karya penebusannya. Marilah kita sebagai umat yang dikasih Tuhan, terlebih lagi sebagai umat pilihannya, kita tetap senantiasa menjaga kekudusan yang menjadi kerinduan Allah terhadap diri kita, untuk tetap menjauhkan diri dari segala kecemaran dunia yang akan terus menggoda kita setiap hari. Bisa dalam kehidupan keluarga, seperti hubungan suami, istri, serta anak yang kurang harmonis. Kita yang sebagai pekerja, yang terkadang memiliki godaan untuk melakukan segala cara untuk mendapatkan posisi yang baik. Begitu juga kita sebagai seorang pelajar yang kerap kali dengan mudahnya kita mengumpat, membuli teman kita. Seperti dalam syair pujian, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Keindahan
dan kehangatan hubungan kita dengan Tuhan akan semakin terpancar. Apabila kita senantiasa bisa menjaga kekudusan dan kehormatan yang Allah inginkan atas hidup kita hari lepas hari. Kiranya kita dimampukan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kualitas yang baik dan benar di mata Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, demikianlah perenungan singkat firman Tuhan. Lewat hidup kita yang benar di hadapannya, kasih setia Tuhan akan semakin nyata. Bila hal ini terjadi, maka dampaknya adalah kita bisa menjadi berkat dan terang dimanapun kita berada. Baik di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Marilah kita tutup acara Mimbar Agama Kristen RR ini dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaanmu di dalam acara Mimbar Agama Kristen RRI Surabaya. Kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan yang kami dengar akan menguatkan iman kami kepadamu serta menjadikan hidup kami lebih berarti untuk kemuliaan namamu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pendengar dan karyawan RRI Surabaya, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati dalam tugas pekerjaan atas pelayanan mereka. Doa dan permohonan kami hanya kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Pendengar tuntas sudah untuk Surabaya sore ini dipandu oleh sama Celia Cehani pendengar ya, karena selain ini Surabaya malam ini akan ditemani Joadi Yuanda. Nanti Anda bisa juga mengikuti program-program di Surabaya malam ini. Kita hadirkan nanti di jam 8 juga ada mini drama pendengar dan program Surabaya malam ini yang lainnya. Anda bisa terus stay tune ya di Pro 1 RRI Surabaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin juga frekuensinya di 99,2 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital ya. Jangan sampai ketinggalan program-program keseruan di Surabaya malam ini. Celia pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda, yang pastinya harus jangan lupa wajib download aplikasi RRI Digital, lalu juga follow sosial media dari Pro 1 RRI Surabaya, dari mulai Instagram, TikTok, dan juga media sosial yang lainnya ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juadi Yuwanda kembali hadir menyapa di kebersamaan kita edisi Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI melalui drama radio yang berjudul Maaf, Aku Belum Memaafkan, produksi dari RRI Banda Aceh. Dan setelah itu Anda bisa simak program Ngobras hingga nanti kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu kenangan di program Pustaka Piringan Hitam. Saya Juadi Yuwanda akan terus kawal Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

Mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa. Narator: Deci Chaniago. Dan penulis naskah: Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong...

0: Maaf pak, gak apa-apa.
1: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
0: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
1: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
0: Apa yang Bu Rita lakukan?
1: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
0: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
1: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
0: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
1: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
0: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
1: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
0: Jadi pak, saya tidak harus memaafkan hari ini kan?
1: Tidak. Tapi hari ini kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
0: Hari itu saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu, ada keadilan yang belum tiba, dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Joe Adi Juanda bisa kembali menyapa di kebersamaan kita edisi Sabtu 11 Juli 2026 ya. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai, sesantai suasana malam kota Surabaya yang cerah ya. Cerah ceria seperti hati saya yang malam hari ini juga cerah ceria. Dan kalau lebih cerah lagi, seandainya gitu ya, bisa ditemani dengan orang kesayangan, mungkin akan lebih semangat lagi begitu ya. Nah, bicara soal orang kesayangan atau someone special gitu ya, kita pasti punya satu panggilan-panggilan sayang, panggilan-panggilan yang menunjukkan kedekatan secara emosional gitu. Nah, kira-kira apa sih panggilan sayang Anda kepada pasangan? Kalau biasanya kan panggil nama gitu ya, panggil namanya siapa gitu, atau istriku atau suamiku, mungkin aneh ya. Tapi kalau misalnya Anda punya panggilan sayang, kayak misalnya baby gitu, atau sweetheart, waduh, atau punya bahasa panggilan sayang dalam bahasa Arab misalnya, Umi, iya Abi, bisa jadi seperti itu ya. Nah, bicara soal panggilan sayang ini bukan bermaksud untuk menunjukkan apa lebay atau menunjukkan yang kurang pantas, tapi ini adalah menunjukkan justru malah kedekatan emosional antara suami dan istri. Nah, kira-kira kalau Anda sendiri panggilan sayangnya apa begitu? Silakan bisa bergabung malam hari ini, saya buka line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314992. Saya akan tunggu atensi-atensi Anda sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat di program Ngobras Ngobrol bareng Joe Adi Juanda. Apa sih panggilan sayang Anda kepada pasangan? Gabungan ya, saya tunggu nanti.

0: Satu lagu dari Afgan, Panah Asmara, sudah kita nikmati bersama ya. Kalau Anda dulu pernah tertembak panah asmara ketika zaman-zaman pacaran, ketika zaman ketemu dengan pasangan gitu ya, kemudian dipanggilnya sayang atau Ning atau apa ya, panggilan sayangnya baby gitu kan. Pasti akan jadi satu cerita gitu. Tapi apakah iya zaman dulu itu juga panggilan sayangnya juga seperti itu gitu? Atau mungkin panggilan sayangnya itu he he he he. Boleh bergabung bersama kami pendengar malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar panggilan sayang pasangan kepada Anda ya. Panggilan sayang itu biasanya yang tahu, yang kenal itu ya antar pasangan aja begitu. Jangan sampai dengan pasangan yang lain, bisa berabi nanti ya. Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 0315345474 dan juga 5347081333, satunya 4x992. Kita bicara seputar panggilan sayang. Kalau Anda mungkin butuh ide panggilan-panggilan sayang dari berbagai negara, saya punya nih. Misalnya aja dari Korea. Nah, ini kan lagi demam-demamnya Korea gitu ya. Kalau misalnya yang kita tahu selama ini adalah opa gitu ya. Itu panggilan sayang dari perempuan ke laki-laki. Atau mungkin agak lucu lagi misalnya bubu. Bubu gitu. Itu panggilan sayang dengan kesan yang imut gitu ya, lucu. Kemudian juga ada lagi panggilan sayang dari Korea itu yang sangat familiar, yaitu adalah Yeobo. Yeobo itu sayang gitu, atau honey gitu, honey bunny, sweet is funky. Bisa juga seperti itu. Ataupun juga mungkin Anda ingin panggilan sayangnya itu dalam bahasa Jepang misalnya ya. Anata. Wah, ini dia. Anata itu panggilan sayang dari istri ke suami. Anata sudah makan? Nah, Anata kok baru pulang? Bisa jadi seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab itu kan biasanya banyak ya, ada habibi, ada umi, ada abi, atau humairah misalnya. Bisa jadi seperti itu panggilan sayang pasangan ya. Karena kedekatan emosional itu biasanya dibangun juga salah satunya yaitu dengan menyapa pasangan dengan panggilan-panggilan yang lucu, panggilan yang mudah diingat, panggilan yang hanya ada di antara berdua gitu. Itu kalau sekarang. Tapi saya mau tahu juga nih, kalau zaman dulu apakah ada seperti itu? Anda boleh bergabung ya, 0315345474. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga, ngobrol sampai dengan Mas Jo Adi Yuanda.
0: Iya. Waalaikumsalam Bu Siti. Pak Suruan, gimana kabar siang hari? Siang tadi panas banget ya?
1: Oh iya, siang panas.
0: Panas banget tapi ya.
1: Cem-cem ya kini
0: adem. Enak.
1: Syukurlah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak mungkin menyiksa hambanya.
0: Oh iya ta. Tapi kalau Bu Siti disiksa aja enak kali ya.
1: Jangan, sayang.
0: Pengen tahu nih kalau panggilan sayangnya Bu Siti ke suami apa? Atau suami ke Bu Siti?
1: Dulu sih anyar-anyar.
0: Anyar-anyaran nih. Biasanya ngono pacaran-pacaran gitu anyar-anyaran nih ngono.
1: Manggil kakak kan.
0: Kok kakak? Itu. Oh kakak.
1: Terus saya lagi nah nyelok Ale.
0: Kok panggil Le? Le. Oh, ya, jadi si
1: Madurana adik kan Ale.
0: Ale. Oh.
1: Ale. Adik kan Jawa.
0: Oh, jadi suami panggil ibu Ale gitu ya.
1: Ale. Lele, Ale.
0: Ale.
1: Ya, kakak terus binekna nyeluk kakak.
0: Gitu. Kalau ibu panggilannya kakak gitu ya.
1: Saya enggak, wes. Kalau jenenge ayah.
0: Oh, panggil
1: ayah. Ayah dan ibu.
0: Ya ampun, sweet, so sweet sekali.
1: So
0: ya.
1: Sweet, so sweet.
0: Le, bakso nih le.
1: Saya nih romantis.
0: Ah gitu ya.
1: Anyar-anyar
0: romantis, sweet nih tapi.
1: Tapi le tengkaran nih gak romantis.
0: Oh.
1: Mari tengkaran ta tambah romantis lagi.
0: Oh gitu, iya. Kalau kalau telengkaran panggilnya apa? Kalau telengkaran lagi berantem gitu, kalau pas kalo lagi gak...
1: Diem-dieman, ya diem.
0: Oh diem, gak manggil.
1: Anaknya gak suruh manggil.
0: Oh panggil gitu, manggil, itu panggilkan ayammu gitu ya? Atau panggilkan celok itu?
1: Ayamnya celok dong, sorongnya kencang.
0: Oh. Ya, mana no ya? Jadi nggak mau, nggak mau panggil-panggil sayang gitu, nggak mau ya kalau berantem ya. Kirain
1: tak keplak
0: nggak? Kok kekerasan dalam rumah tangga? Iya.
1: Tunggu senang sekali dulu.
0: Gitu ya. Itu berapa lama pacarannya dulu?
1: Nggak sepiro lama sih.
0: Langsung.
1: Nggak langsung, tapi nggak sepiro lama-lama.
0: Oh, nggak langsung, tapi nggak sepiro lama. Nah, angel ya.
1: Pacaran nggak nemen-nemen, nggak sampai megang-megang gitu.
0: Oh, ya iya dong. Apa, dulu ta'aruf ya? Pengen tahu?
1: Nggak, ta'aruf. Ya, langsung aja.
0: Langsung aja dilamar. Oh, ya. Oke.
1: Okay. Soalnya, wes kok udah senengnya dideloki.
0: Orang tua. Sekarang kenapa nggak dipanggil Abi? Gitu kan lebih bagus ya. Abi, Umi. Itu kan keren. Kalo ya.
1: Abi ku, wes mari nyincak tanah suci, tak panggil Abi nanti.
0: Ngono. Oh,
1: suci panggil Abi, gak boleh.
0: Ya kan gak apa-apa panggilan sayang. Boleh. Atau dipanggil, ya Asali, itu wahai maduku, maduku.
1: tapi lek pas seneng-seneng hatianku, saiki-iki manggil-manggil sayang.
0: Oh, kalau seneng-seneng itu biasa tanggal muda gitu ya, baru terima duit, gajian, baru panggilnya sayang.
1: Kalau sudah penggerengan, wani manggil sayang.
0: Oh, panggilannya apa? He, mangan oh he.
1: Ndak anak eta mbak no
0: itu. Oh iya. Atau bahasa-bahasa Perancis gitu kan bagus. Halo, moncer.
1: itu bahasa Vietnam itu.
0: Oh, bahasa Vietnam. Bahasa pramoncer itu artinya hatiku.
1: Aku moncer. Menangis di derasnya hujan supaya enggak kelihatan.
0: Oh, gitu. Jadi kalau pas lagi berantem
1: Vietnam.
0: Oh gitu, jadi kalau pas lagi berantem, terus pas lagi turun hujan, ibu hujan-hujanan, biar gak kelihatan kalau nangis. Iso,
1: ayo. Lek saya berantem, agak tingkai, saya biar dia,
0: cari perhatian gitu maksudnya. Oh, aku cari perhatian, mencolot-mencolot.
1: Malu saya.
0: Oh malu, iya.
1: Saya tinggi
0: banget. Iya. Jadi kalau misalnya lagi berantem, cari perhatiannya ngapain? Lompat-lompat, jingkrak-jingkrak gitu. Enggak, ini bahaya ini.
1: Pokoknya tingkah saya banyak banget minta perhatian.
0: Oh gitu, ya wes. Terima kasih banyak ya udah cerita-cerita ya malam hari ini ya.
1: Iya, sama-sama. Lanjut.
0: Iya deh. Ibu Siti dari Pasuruan udah cerita kalau panggilan sayangnya itu ayah gitu ya. Bunda, aduh romantis sekali. Itu kalau pas dalam kondisi normal. Kalau pas lagi tanggal muda, waduh tambah heboh lagi sayang. Coba kalau pas tanggal tua ya. Bisa panggilannya Kak Karon-Karon kata begitu ya. Baik, terima kasih Bu Siti sudah bergabung malam hari ini. Dan kami juga masih tunggu lagi atensi-atensi yang lain yang mau bergabung. Panggilan sayang Anda kepada pasangan apa sih gitu. Dan panggilan sayang itu pasti bakal diingat. Pasti bakal jadi satu momen yang membahagiakan ya. Seperti kata Warna, sekarang atau 50 tahun lagi. Tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng Joe Adi Juanda.

0: pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.
1: Rik, kamu serius mau kerja di luar pulau?
2: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
1: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
2: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
1: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
2: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
1: Terus, kenapa kamu tetap mau?
2: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
1: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
2: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
1: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
2: Amin. Makasih ya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lagu ini berjudul Malam Mingguku. Wah, lagunya keren ya. Ini dari Yofi and the Nuno. Sudah kita nikmati bersama. Malam Minggu Anda bagaimana pendengar? Malam Minggu Anda ya bersama Pro 1 tentu saja. Malam hari ini saya Juadi Yuana masih tunggu atensi-atensi yang mau bergabung. Kita bicara soal panggilan sayang. Panggilan yang terasa begitu dekat dan akrab begitu ya. Panggilan yang mungkin saja sering kita dengar setiap pagi ketika bangun tidur. Hai babe. Ya. Halo, apa lucuku? Bisa seperti itu. Apakah panggilan sayang itu hanya untuk masa-masa pacaran aja? Apakah panggilan sayang itu gak bisa dipanggil terus sampai ya sampai bertambahnya usia pernikahan begitu? Apakah panggilan sayang itu hanya untuk masa-masa mereka-mereka yang sedang dimabuk cinta atau bagaimana gitu ya? Kalau Anda punya satu pendapat, Anda boleh bergabung malam hari ini bersama kami di 08133 satunya 4x992 atau di 08133 031534 ya. Ini ada yang menarik, panggilan sayang dari bahasa Jerman. Namanya Haschen. Haschen itu kelinci. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang memanggil seorang perempuan itu kalau lagi lucu, mungkin bukan lagi lucu ya, pas panggilan gemes gitu ya, panggilan yang unyu-unyu lucu begitu, Hanschen, Hanschen, Hanschen, kelinci, kelinci gitu. Nah, bagaimana dengan Anda? Kalau tadi Bu Siti sudah cerita panggilan sayangnya adalah ayah, bunda gitu ya, sayang. Kalau Anda mungkin punya panggilan sayang yang lain, boleh. Atau ada yang mungkin dipanggil dengan Shans, Shans. Itu harta karun. Wah, luar biasa ya. Kalau kita dipanggil harta karun, mungkin ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang gak boleh diambil oleh orang lain, karena ini harta karun ya. Atau many lieber, oh many lieb itu cintaku, bahasa Jerman. Kalau misalnya Anda dipanggil cintaku, wah itu luar biasa. Pasti ini panggilan yang sangat-sangat top, panggilan yang sangat-sangat luar biasa, yang pasti akan Anda ingat sampai selama-lamanya. Bicara soal panggilan sayang, kita akan lanjutkan lagi nanti. Tetap bersama kami di Ngobras bersama Juadi Yuanda ya. Yang mau gabungan, tunggu dulu selain satu ini.

0: Baik, kita masih di program Ngobras Ngobrol bareng Juwadi Yuwanda. Silakan yang mau bergabung kembali. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Selamat malam Ngobras. Iya. Sama Bang Juwadi Yuwanda. Bang Juwadi ngomong cepat-cepat ya, kalau waktu saya udah mepet sebentar.
0: Kok mepet? Coba agak ke tengah dikit biar gak mepet-mepet. Kalau mepet jatuh.
1: Telepon tadi.
0: Oh tadi gitu.
1: Kita.
0: Oh, akhirnya mepet sekarang ya.
1: Ngomong cepat-cepat yo.
0: Terima kasih sudah bergabung. Bu Wira sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Boleh-boleh sharing.
1: Mepet ini loh. Awal-awal dulu tuh kan panggilannya Non sama Mas.
0: Apa? Non? Non sama non. Mas?
1: Iya. Kan bahasa Kupang.
0: Nona, betul. Ya.
1: Panggilannya Mas.
0: Jawab banget ya kesannya ya. Mas gitu ya.
1: Iya. Mas. Halo Mas. Iya. Udah mepet agak jalan panjang. Terus yang kedua Bang Jo, semakin anak tuh panggil bapak sama ibu. Dua tahun terakhir. Assalamualaikum cantik.
0: Halo cantik.
1: Assalamualaikum ganteng.
0: Kok tiba-tiba ada perubahan panggilan itu, ada angin apa ya,
1: semakin usia gitu panggil saya cantik itu kan, jadi saya balasnya ganteng. Agak yang awal-awal saya agak geli-geli juga. Sebelum saya bilang halo ganteng, waalaikumsalam ganteng, itu kalau mau habis sholat gitu kan, kalau mau masuk rumah, terus saya bilang gini, hello juga, cintaku negeriku, pahlawanku, negaraku gitu, saya balasnya
0: gitu. Pantes. Ibu waktu panggil halo ganteng itu nggak geli gitu rasanya itu?
1: Awal. Yeah. Jadi saya masih geli-geli tuh, makanya tuh bawa hello, cintaku negeriku, negaraku, pahlawanku, seperti kayak gitu. Hanya lama-lama saya pikir-pikir, suamiku udah menghargai saya dengan panggil cantik. Saya enjoy aja seperti, karena dia menganggap adalah saya seorang istri yang ya
0: cantik.
1: Benar-benar banget yang harus dihargain, diapresiasi dengan kongres. Cantik karena mungkin saya seorang istri yang memang cantik dalam segala hal, bukan paras, tapi cantik dalam segala hal.
0: Segala hal, amin.
1: Menurut penilaian saya, amin. Jadi menurut saya gitu, demikian dari saya.
0: Jawab
1: semua pertanyaan.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Wira dipanggil cantik itu luar biasa loh ya. Tapi kalau panggil ganteng tuh agak maksa nggak sih? Enggak lah ya. Selama itu panggilan tulus dari dalam hati, mau dipanggil apapun juga, mau dipanggil lucuku, kelinciku, hanibaniku, itu enggak masalah ya. Karena panggilan itu ternyata ini menurut para peneliti, ini bisa meningkatkan mood, bisa meningkatkan imun tubuh ya, sehingga secara tidak langsung, secara psikis ya, ini bisa membuat seseorang tuh jadi lebih bahagia ya, khususnya pasangan. Jadi kalau Anda sering-sering panggil dengan sebutan sayang, itu jangan dianggap biasa ya, karena memang ada obatnya, ada tujuannya, yaitu adalah membuat pasangan kita atau diri kita sendiri ini bisa lebih sehat lagi secara emosional, secara hubungan suami istri itu lebih apa ya, meningkatkan kebahagiaan lah ya, begitu. Baik, terima kasih untuk semuanya saja sudah bergabung malam hari ini. Jangan lewatkan nanti pukul 21 kita akan ajak Anda untuk bernostalgia mendengarkan lagu-lagu dari Olivia Newton-John gitu ya, dalam program PPH Pustaka Piringan Hitam. Saya Juwadi Yuwanda pamit, terima kasih. Kita sambung kembali di program selanjutnya. Sampai nanti.

Olivia Newton-John merupakan artis populer pada zamannya, serta dikenal membintangi film Grease. Selain itu, Olivia juga telah memenangkan 4 Grammy Award lewat lagu-lagunya. Awal karirnya di dunia hiburan diawali dengan membintangi acara TV. Pada tahun 1964, Olivia merilis single pertamanya berjudul Till You Say You'll Be Mine. Setahun setelahnya, Olivia melakukan debutnya di dunia acting. Ia menjadi pemeran pendukung di film komedi musikal Funny Things Happen Down Under yang rilis pada tahun 1965. Setelahnya, Olivia memainkan peran utama dalam film tahun 1970 berjudul Tomorrow. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 5345474 atau melalui WA dan SMS 081331494992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Kembali lagi bersama saya Juadi Yuwanda di program PPH Pustaka Piringan Hitam. Kita akan dengarkan lagu-lagu terbaik dari Olivia Newton-John's. Dan malam hari ini untuk Anda yang mau bergabung, mungkin sudah kenal dengan sosok penyanyi legendaris ini, dan kalau tahu misalnya Anda pun masih belum familiar dengan lagu-lagunya, saya sudah siapkan beberapa. Anda bisa pilih satu di antara beberapa lagu yang kami sudah siapkan malam hari ini. Olivia Newton-John dibuka oleh Help Me Make It Through the Night. Kemudian juga ada Angel of the Morning, Changes, Follow Me, Have You Never Been Mellow. Kemudian If Not For You, If You Love Me, Let Me Know. Kemudian Love Song, Please Mister Please. Ada juga That Is Life, Lullaby. Kemudian If Not For You, If We Only Have Love, If You Could Read My Mind, It's So Hard To Say Goodbye, Love Song, What Is Life, Carry It Away, dan Take Me Home. Ini lagu-lagu yang sementara kami sudah siapkan. Anda bisa pilih di antara lagu-lagu yang sudah dipersiapkan. Dan kalau misalnya ada yang request nanti di luar playlist seperti Hopelessly Devoted To You, ada juga lagu yang jadi hits Olivia Newton-John, Physical atau You Are The One That I Want. Ini juga merupakan salah satu lagu yang paling hits di era-era popularitas dari seorang Olivia Newton-John. Jangan lupa juga untuk Anda yang mau bergabung, silakan bisa berkirim salam untuk 5 orang Anda yang ingin Anda bagi kebahagiaannya untuk malam hari ini. Halo, selamat malam PPH.
1: Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.
1: Humble.
0: Ai. Terima kasih, Oma.
1: Sudah minum, Bang Jo?
0: Sudah. Sekarang giliran Oma yang minum dulu. Kayaknya semangat sekali malam hari ini ya.
1: Enggak,
0: semangat. Oke, silakan. Lagunya apa ini, Oma?
1: Country road, take me home, country road.
0: Oke, okay, country road ya.
1: Take me home tadi tulisannya kan, Bang Jo.
0: Country road, ya, take me home.
1: Take me home, country road.
0: Take me home, country
1: satu
0: road. Satu aja dong.
1: Baik. Terima kasih sapaannya ya, Bang Jo. Buat keluarga besarnya Bang Jo, Adi Yuanda yang di rumah, selamat mendengarkan. Dan buat Kang Haji Ali Asik dan Mbak Sri Kismawati, lalu Bunda Titi, Guru Oma Agustina On Air, Bunda Sofia Saat, Tete Dewi, Longkafe, dan Bro Idris.
0: Baik, siap.
1: Satu lagi ya, di Makassar, Bunda Utri sama Pak Freddy.
0: Baik.
1: Terima kasih, Bang Jo.
0: Ya.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen, Take Me Home ya. Country Roots, Take Me Home, Olivia Newton-John. Baiklah, kita sambung ke penelpon berikutnya. Selamat malam, PPH.
2: Malam juga PPH.
0: Iya.
2: Malam
0: Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ketemu Mang.
0: Mosok seneng Bu. Seneng ta? Seneng pakai banget gitu loh.
2: Seneng banget.
0: Ya wes, kalau sudah seneng berarti sudah siap dengerin lagu dok ya.
2: Iya, siap dong.
0: Oke. Okay. Siap. Apa nih?
2: Lagunya Angel
0: of the Morning. Of the Morning, Angel of the Morning itu lagunya.
2: Okay.
0: Malaikat di pagi hari.
2: Iya, malaikat itu. Malaikat sudah tahu.
0: Oh. Malaikat pencabut nyawa.
2: Jangan, tidak saya lari ke Mesir.
0: Lah kok cepusin nangkun, malaikat juga tahu ya apa cerita ini.
2: Biar capek mengetut saya. Mari jangan tanggung-tanggung.
0: Iya, iya, Mesir Ratu emang ya. Oke, salamnya buat siapa 5 orang?
2: Yang di Queen.
0: Oke, terus.
2: Ku Wira, ku Isti, ku Titik Damiati, ku Wati Rameli. Besok ku Hartini, tak salami ya ku Hartini.
0: Terus apa lagi?
2: Terima kasih banyak, Mas Jo.
0: Siap. Oke, satu
2: sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti dari Pasuruan ya. Mereka juga tahu. Aduh, langsung pengen pulang saya. Halo, selamat malam BPH.
3: Halo juga Pusaka Pinggan Hitam, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Wira, ayo nyanyi dulu ya. Malaikat juga tahu. Silakan, malam ini mau dengar lagu.
3: Okay. Saya di luar list, gak apa-apa kan?
0: Ah, boleh, apa tuh?
3: And I Love You So.
0: And I Love You So. Itu lagunya Olivia Newton-John ya?
3: Iya, selain okay. Jessica Alba Hutton. Tahun 73 kalau nggak salah yang And I Love You So dinyanyikan tahun 73 kalau nggak salah.
0: Kalau nggak salah benar Bu, kalau nggak salah itu benar.

0: Enggak, ini lagunya yang And I Love You, And I Love You, so itu yang And then I know, la la la,
1: And I Love You
0: And I Love You So, The People Ask Me How. Itu betul ya?
1: Iya, iya.
0: Oh.
1: Nadanya yang
0: N I L. Iya, iya, iya. Oke, oke, baik. Okay. Gitu aja?
1: Ya. Oh, aduh, untuk Bu Wati sekeluarga Enmas, untuk Bang Jo, terima curi-curi. Salam, terima kasih Bang Jo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke line WhatsApp. Oh, terputus ya. Tadi sudah ada yang gabung nih. Wah, kok terputus ya? Udah disambung lagi yang lain ya. Halo, selamat malam PPH.
2: Selamat malam PPH. Olivia Norton John.
0: Ya. Yes sir.
2: It not for you.
0: It not for you. Siap. Pak Idris, gimana Pak Idris? Punya kabar malam hari ini Pak Idris?
2: Alhamdulillah pakai waaf ya. Dan maju bersama keluarga dan segenap sobat-sobat udara juga demikian pun.
0: Sobat-sobat udara.
2: Mas malam ya semuanya walaupun berdinding gitu ya.
0: Oh, berdinding di sana ya?
2: Oh iya, waduh. Bisa sampai.
0: Kalau mulai dingin itu jam berapa Pak Idris? Mulai masuk mediting itu jam-jam berapa? Maghrib gitu udah mediting?
2: Sudah mulai.
0: Oh, mulai. Udah mulai. Oh, jadi kalau tidur sekarang selimutan terus gitu ya Pak Idris ya?
2: Pakai celana, pakai kaos
0: kaki. Lengkap. Iya, iya, iya, iya. Oke, oke. Siap.
2: Ya udah apa siapa yang barusan
0: Ibu Wira, ya? Betul.
2: Alhamdulillah semakin sehat walafiat. Mudah-mudahan semakin sehat, semakin prima ya. Lupa juga Bu Siti tadi, Bu Dewi yang bakal masuk mungkin. Pak Tua, Pak Bambang, Mas Bandi, Bung Freddy, Bu Isi Haro, dan semuanya saja maju.
0: Yes.
2: Maju.
0: Oke, Pak.
2: Melanjutkan tugas sampai paripurna. Baik. Sehat terus. Sehat, maju.
0: Amin. Terima kasih ya.
2: Syukur kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Idris, bicara soal Olivia Newton-John, ini dia adalah seorang penyanyi yang lahir di Cambridge, Inggris, ya, tanggal 26 September tahun 1948. Saat berusia 5 tahun, keluarganya pindah ke Melbourne di Australia, yang kemudian disinilah dia mulai meniti karir sebagai seorang musisi. Halo, selamat malam, PPH. PPH.
3: Assalamualaikum, Maju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: PPH.
0: Pustaka.
3: Ini lagunya Olivia.
0: Betul. Ibu suka?
3: Saya ikut Umi Yanti Queen aja.
0: Boleh. Oh, oke, okay, siap.
3: Saya punya tapi mungkin enggak ada.
0: Apa itu?
3: Sandenberg.
0: Sandenberg. Coba saya cari dulu ya. Judulnya apa itu Sandenberg?
3: Sandenberg.
0: Coba saya lihat dulu ya, Olivia. Apakah ada Sandenberg? Oh, iya. Kebetulan belum ketemu ini saya lagunya.
3: Ya, ikut Umi Anti aja deh.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
3: Enak. Lagunya untuk untuk Umi Anti Queen. Terima kasih Umi. Ikut-ikutan ini. Yeah. Umi Anti Queen, Mama Agustina, Bu Supya Saat, juga Pak Kennedy, Pak Freddy, Bu Selvi, Bu Wati Ramli, Bu Nani, juga Pak Tua, Pak Mul, Bu Sri Hartini. Terima kasih Mas Jo.
0: Sama-sama Ibu.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Hati-hati kalau pulang.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Kabar-kabar yo bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yo jelas gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.
1: Kalau dengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu, maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah Piala Dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026?

0: And I Love You So ya, dari Olivia Newton-John. Sudah kita nikmati bersama Bu Wira, semoga terhibur ya. Ini lagu-lagunya memang banyak sekali dibawakan ulang oleh Olivia Newton-John. Jadi lagu-lagu seperti And I Love You So, kemudian tadi juga ada Angel of the Morning, Take Me Home, Country Road juga sudah kita nikmati bersama. Selamat malam untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Halo Pak Mariono, apa kabar? Pak Mariono malam hari ini ingin mendengarkan lagu Let Me Be There dari Olivia Newton-John. Salamnya buat Pak Mulyono, Bu Wira, Pak Agus, Pak Sukarji, Pak Faris, ya, Bu Siti, Bu Titi, Pak Idris, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih Pak Mariono. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, PPH.
0: Bapak. Iya. Malam, Bu Dewi.
1: Oke.
0: Oke. Iya, oke juga.
1: Aku pengen dengerin Pulang For You.
0: If Not For You. Baik, ditunggu ya, Bu.
1: Ya.
0: Salamnya buat salam siapa?
1: Buat Oma Yanti, Bu Siti, Bu Wira, Idris, Bang Kober,
0: satu lagi,
1: dan semuanya.
0: Siap.
1: Buat Bang Jo, makasih.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam BPH.
2: BPH. Assalamualaikum, Mang Ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wati Ramli.
2: Agung minta Agung.
0: Apa Bu?
2: Minta lagu judulnya Sam.
0: Sam dari Olivia Newton-John.
2: Ya.
0: Ya, saya cari dulu ya. Sam.
2: Ya.
0: Belum ada di playlist saya.
2: Ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: 10.
0: 5 dong.
2: Untuk Oma yang diuin. Ya selalu, Bu Wira, gak sembuh ya Bu, Bang Kobar, Oras Bang, Mbak Bandi, Pak Dua. Satu lagi ya.
0: Ya, boleh.
2: Untuk Bu Siti, Barokallah.
0: Ya.
2: Masyaallah.
0: Siap, terima kasih ya.
2: Makasih ya, Mang Ganteng.
0: Ya, sama-sama.
2: Sehat selalu. Panjang umur.
0: Amin, makasih. Ya.
2: Nambah gendut.
0: Ya, makasih ya. Selamat malam.
2: Yo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar juga untuk siapakah? Saya akan baca terlebih dahulu WhatsApp ya kali ini. Tadi ada Pak Mariono. Sekarang ada siapa gerangan? Coba ini. Oh, ketutup ini WhatsApp-nya. Coba saya mau cek. Oh, Ibu Siti Rumiah. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Ibu Siti Rumiah, salamnya. Oh, lagunya If You Love Me, If We Only Have Love, gitu ya Bu ya. Coba kalau yang If You Love Me ada nggak ya? Soalnya untuk semuanya saja Bang Jo, besok siaran Bang Jo ya, biar seru. Besok kebetulan saya libur Ibu ya. Besok ada teman-teman saya yang lain yang pastinya juga bakal lebih seru kok ya. Tenang aja, sabar ya. Nanti kalau ada waktu kita ketemu lagi di hari Minggu. Tenang ya Bu ya. Ibu Siti Rumiah Tuban, terima kasih. Ibu Suhartini apa kabar? PPH Pustaka Piringan Hitam, request lagunya Olivia Newton-John, The Best of Me. Baik, salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumiah, Bu Titi, Oma Yanti Queen. Buat Mas Jonya, terima kasih. Oke, kalau begitu saya terima telepon dulu satu lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. PPH.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Istikaro. Kok dikekep toyo, nanti saya mateng gimana?
3: Mau aku gak direken nih.
0: Iya, sabar. Iya, gantian.
3: Sabar, bubur. Aku sampai keringetan. Tadi aku peding masuk, oh, kedinginan. Sekarang ya, aku
0: kepanasan.
3: Rodo itu sampai keringetan.
0: Ya, sabar ya. Yang ngantri banyak.
3: Olivia. kok anget tak kira wonge sik enom kok tidak.
0: Tahun 1948 loh Bu kelahirannya, Bu. Ini sepantarannya Ibu Istri Karo kali ya, 48 ya, Bu ya.
3: Ya Allah, Ibu 62.
0: Wah, ini lebih senior lagi berarti kalau gitu ya. Wah.
3: Allah, aku ketipu.
0: Iya. Olivia opo-pombo. Ini 48 berarti sekarang usianya berapa? 70 lebih.
3: Adiknya ibu saya, 48.
0: Oh, iya. Oke. Monggo silakan Ibu.
3: Lagunya Summer Night.
0: Summer Night ya.
3: aku lek salah jadi guyu loh.
0: Ora Bu, tenang. Kata guyu.
3: Tenang aja Bu Wira ya, jadi guyu Bu Wira ya.
0: Soalnya buat siapa?
3: Bu Wira sudah sehat, alhamdulillah. Ibu-ibu tenang. Terus Oma Yanti, Bu Siti, Pak Idris, Pak Tua, Bang Kobar, Bung Freddy di Merauke ayo masuk. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Ya.
3: Masuk kalau pulang hati-hati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Istikaro ya dari Cemengkalang Sidoarjo. Kita nikmati lagunya. Summer Night dari John Travolta, Olivia Newton-John.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Motivasi hari ini.
1: Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya.

0: Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

0: jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Kalau yang satu ini berjudul If You Love Me, Let Me Know. Sudah kita dengarkan bersama. Selamat malam juga untuk Anda yang masih setia bersama kami di PPH, ya, Pustaka Piringan Hitam. Saya Jody Yuanda masih akan terus mengawal hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam PPH.
1: PPH, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bung Freddy Merauke.
1: Saya tidak bisa masuk
0: ramai. Aduh, iya
1: betul. Luar biasa, Olivia Newton-John. Hopelessly devoted to you.
0: Okay, hopelessly devoted to you. Siap.
1: Iya, salamnya dirangkum semuanya saja biar lagunya keputar.
0: Ya, yes, baik.
1: Oke, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Merauke, ya, ada Bung Freddy yang sudah bergabung malam hari ini, pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, saya masih tunggu atensi-atensinya, ya. 031-534-5474 dan juga 081-33-1-4x992. Ada Pak Kennedy dari Palembang. Selamat malam, Pak Kennedy. Minta diputerin lagunya Beautiful Girl, Jose Marichen. Mohon izin, ini lagunya masih belum bisa terputar karena malam hari ini kita putarkan lagunya dari Olivia Newton-John, Pak Kennedy, karena ini adalah PPH edisi Olivia Newton-John, ya. Selanjutnya buat Bu Ira, Mama Yu, Bu Dewi, Bu Nana, Ibu Siti Pasuruan, Ibu Siti Rumia, Mas Nu, ya. Mas Nu. Saya Joe, Pak. Iya, selalu bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kennedy. Semoga juga sehat selalu untuk Anda. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Joe. Salam kenal dari Kiki di Sidoarjo. Halo, Kiki. Oh, ini pendengar baru, ya. Salam kenal juga ini Kiki. Sepertinya Kiki ini ingin mendengarkan lagu dari Nat King Cole yang LOVE. Ya, malam hari ini kita gak puter Nat King Cole, ya. Mungkin besok atau Senin kita mainkan. Malam hari ini kita mainkan lagunya Olivia Newton-John, ya. Kiki boleh bergabung nanti kalau mau gabungan on air, saya tunggu atensinya, ya. Baik, bicara soal Olivia Newton-John, pendengar, kita tahu sendiri bahwa film musikal Grease ini adalah film yang sangat booming ketika itu, tahun 70-an. Dan nama Olivia Newton-John melejit secara global setelah memerankan Sandy Olsen dalam film Grease tahun 1978 bersama dengan John Travolta. Film tersebut menjadi salah satu film musikal paling sukses sepanjang masa. Dan di tahun atau di era tahun 1980-an, lagu Physical bertahan selama 10 minggu di posisi pertama tangga lagu Billboard Hot 100. Lagu ini kemudian diakui sebagai salah satu lagu paling sukses sepanjang dekade 1980-an di Amerika Serikat. Luar biasa, ya. Coba kita dengarkan dulu satu lagu dari Olivia Newton-John, kali ini Physical, untuk Anda yang masih setia bersama kami di PPH, Pustaka Piringan Hitam.

0: Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.
1: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
2: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
1: Tekanan targetnya cukup berat ya?
2: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
1: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
2: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
1: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
2: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
1: Sama-sama Reni.
0: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk

sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

0: Oke, baiklah. Masih di PPH ya, Pustaka Berikan Hitam, You Are The One That I Want ya, dari Olivia Newton-John, sudah kita nikmati bersama pendengar. Kalau malam hari ini ada yang mau bergabung, boleh, saya juga masih tunggu atensi-atensinya di program PPH, Pustaka Berikan Hitam. Selamat malam untuk Kak Kiki di Sidoarjo. Halo Kak Kiki, tadi sempat telepon, boleh nanti dicoba kembali ya. Ibu Nani di Manyar, Surabaya. Halo Mas Jo, Pustaka Berikan Hitam. Lagunya ikutan aja karena baru pulang pengajian, nggak tahu dari awal ya. Ini masih ada beberapa lagu yang bisa dipilih Bu Nani kalau misalnya mau, boleh. Ada lagu berjudul Changes, Follow Me, Have You Never Been Mellow, If You Love Me, Let Me Know, Love Song, Please Mister Please, That Is Life, Lullaby, If You Only Have Love, If You Could Read My Mind, It's So Hard to Say Goodbye, Love Song, What Is Life, dan Carried Away. Itu tadi ya, beberapa lagu yang bisa dipilih untuk malam hari ini. Silakan bisa bergabung di 0315345474 dan juga di 081331414992. Halo PPH, selamat malam. Halo, selamat malam PPH. Dengan siapa, di mana? Iya.
1: Olivia Newton-John.
0: Betul.
1: Dengan semangat malam.
0: Semangat malam, Pak Tua.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Biar enggak punya beban.
0: Nggih.
1: Saya salam balik dulu buat Mbak Wati Ramli.
0: Oke, terus
1: Pak Ustadz Idris. Soalnya suaranya mantul-mantul di radio, jadi tak panggil Pak Ustadz belajar pada mendal-mendal.
0: Iya. Yeah.
1: Semua urutan kelima, yang terakhir buat Bu Guru Titi, saya urutan ke-11, gak apa-apa. Yeah. Ini kan nerombol sedikit dari ke-11an.
0: Oke. Okay.
1: Saya request lagunya John Travolta sama Olivia Newton-John, Saturday Night Fever.
0: Saturday Night Fever, oke.
1: Okay. Ada?
0: Insya Allah kalau saya coba, Saturday
1: Night Fever.
0: Oke, okay. Saya cari dulu ya Pak Tua ya.
1: B.
0: Bentar. Saturday Night Fever ini sepertinya lagunya nggak ada yang dari, adanya versi John Travolta aja. Kalau yang dengan Olivia Newton-John.

0: Sepertinya nggak ada, Pak. Summer Night adanya. Kalau yang Saturday Night
1: Oh, itu
0: Fever,
1: biasanya lagu Grease.
0: iya,
1: Apa?
0: itu
1: Film Grease loh.
0: Grease, itu Summer Night. Kalau Saturday
1: Oh,
0: Night
1: kalau gitu ya guys.
0: Fever, itu The Disco
1: Kalau gitu
0: Phenomenon.
1: follow me aja, follow me.
0: Follow me ya, oke,
1: Ya,
0: siap.
1: buat bangku,
0: Yes,
1: make good use of your
0: thank
1: time.
0: you so much, Mister. Okay, good afternoon, good afternoon, good evening, and goodbye. Terima kasih buat Pak Tua sudah bergabung malam hari ini ya. Malam hari ini memang luar biasa lagu-lagunya. Sudah kita mainkan beberapa lagu di antaranya, dan sekarang giliran Anda untuk bisa bergabung kembali di line telepon kami 0315345474 dan juga di WhatsApp 081331149992.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan, Pak?
1: Silakan Pak Felix, sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik Pak RT, saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan tenang.

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat.

0: Al, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah itu dia, kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul, yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin, kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, enak nggak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

0: Berjudul That Is Life dari Olivia Newton-John. Mendengar sudah pukul 22 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat ya. Bersama dengan Olivia Newton-John, salah satu penyanyi yang memang sangat hits di era tahun 70-80an. Lagu yang tadi sudah saya putarkan berjudul Physical. Ini menjadi lagu terbesar tahun 80an dan mampu bertahan selama 10 minggu di posisi pertama tangga lagu Billboard Hot 100. Begitu ya. Halo, selamat malam, PPH.
1: Pustaka Piringan Hitam. Selamat malam, Mas Yu.
0: Malam, Abawi. Sehat, Abah?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Sehat dan bahagia.
1: Harus itu, Mas.
0: Mantap. Monggo.
1: Yang belum terputar apa, Mas?
0: Yang belum terputar ada Lullaby, ada If We Only Have Love, If You Could Read My Mind, It's So Hard to Say Goodbye, Love Song.
1: Ya, stop. Nomor 4 aja.
0: Nomor 4 yang mana? If So It's So Hard to Say Goodbye atau Ciro Lupat. Ya, ini ya.
1: Susah ngomongnya, Mas.
0: Ya, siap. Oke, salamnya buat siapa, Bawi?
1: Pak Bambang, Abah Ali. Pak Tua. Oma Yanti Queen dan Bu
0: Ira.
1: Yeah. Matur nuwun.
0: Selamat malam, Abawi.
1: Ketinggalan satu, Mas.
0: Apa itu?
1: Tulang Kobar.
0: Oke, ya. Terima kasih. Selamat malam, Abawi.
1: Malam.
0: Ya, oke. Ada Pak Budi Sukisno, Pak Dekisno dari Kalimantan Utara, dari Tarakan. Selamat malam, Tarakan. Gimana punya kabar malam hari ini? PPH Pustaka Piringan Hitam, Olivia Newton-John. Malam, larut Mas Jo. Request your love, apa bisa? Tadi sepertinya sudah ya, sudah. Saya ganti yang lain ya, semoga terhibur nanti. Bu Nani, lagunya Hopelessly Devoted to You. Sudah saya mainkan juga tadi. Disuka oleh Bung Freddy dari Merauke. Baik, mendengar It's Hard to Say Goodbye, lagu dari Olivia Newton-John malam hari ini.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Juadi Yuwanda pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai bertemu kembali di edisi berikutnya. Dan sampai juga nanti kita akan nikmati pertandingan sepak bola pukul 2 dini hari. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk

0: Al, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah itu dia, kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul, yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

0: Risa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

0: Pendengar, jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia 2026 untuk edisi hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 nanti, yaitu pukul 4 pagi ya, 4 pagi antara Norwegia versus Inggris. Dan kick off akan dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Hard Rock Stadium, Miami, Amerika. Dan kompetisi perempat final Piala Dunia ini akan semakin menarik ya, karena ada beberapa tim yang akan melaju. Dan untuk Anda, para pecinta sepak bola, akan tertuju pada duel Norwegia melawan Inggris, yang nanti juga akan menyajikan adu ketajaman Erling Haaland dan Harry Kane. Beberapa jam setelahnya nanti Argentina juga harus melewati ujian berat saat akan menghadapi Swiss yang tampil konsisten sepanjang turnamen pada sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga ulasannya bersama kami nanti melalui siaran Pro 3. Saya Juadi Yuanda akan hantarkan Anda untuk langsung bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
2: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
1: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
2: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, enak gak kira-kira?
1: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
2: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
1: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
2: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
1: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
2: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
2: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
3: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu, seperti itu. Itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Mulato Ihsan.
1: Setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrul Samsu Darusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
1: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
3: Peternakan, kesenian.
1: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
2: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
3: Berarti masuk silpa dulu, nanti
1: dijalan lagi? Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
2: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Redi Surakarta meletusan melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3.

yang nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nantinya akan ada pertandingan antara Inggris melawan Norwegia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di SPBU Pertamina Res Area KM57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. B50 ini merupakan bahan bakar solar yang terdiri dari 50% solar fosil dan 50% FEM, fatty acid methyl ester, yang diproduksi dari minyak sawit. Artinya, separuh kandungan bahan bakarnya berasal dari energi

Pemerintah menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 secara nasional. Dan sebelumnya, Indonesia telah melalui tahapan B15, B20, B30 hingga B40 sebelum kini meningkat ke B50. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sehingga ketahanan energi nasional semakin kuat dan devisa negara dapat dihemat. Bukan hanya itu saja, program ini juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan minyak sawit atau CPO di dalam negeri. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan CPO untuk biodiesel akan naik menjadi 16,3 hingga 17 juta ton per tahun. Dan pemerintah memberikan masa transisi sekitar 3 bulan agar stok B40 di lapangan dapat dihabiskan dan distribusi B50 berjalan bertahap. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan juga opininya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju rekaman dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: jaringan berita nasional.
1: Dewey, Mbappe!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Catatan Peristiwa
3: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita hadirkan perbincangan mengenai peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandai babak baru kebijakan energi nasional, di mana B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% lainnya solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia diketahui ya bahwa masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah, kita ingin tahu lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, apa target besar dari pemerintah, lalu keberlanjutan dari program ini juga seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, bahan bakunya CPO ini digunakan selain sebagai bahan baku B50 juga untuk kebutuhan ekspor dan juga industri dalam negeri, termasuk juga minyak goreng kebutuhan masyarakat.
2: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
3: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Cara Pro 3
4: RRI.
1: Pak Adit, mungkin saya langsung ke pertanyaan dari pendengar kita, tadi kita sempat tampung ya. Mereka ada satu kekhawatiran ketika ini digunakan untuk B50, ada ketimpangan nantinya untuk kebutuhan masyarakat seperti CPO untuk minyak goreng. Nah, itu bagaimana Pak Adit menjawab itu, Pak? Silakan, Pak.
4: Ya, itu memang salah satu atensi publik ya, bagaimana program baru pemerintah yang sebenarnya juga banyak manfaatnya, B50 yang dilaunching Presiden kemarin ini, kemungkinan ada dampaknya dengan kebutuhan untuk minyak goreng, kebutuhan pangan ya. Ya, tentu pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi, mengingat sebelumnya CPO memang sudah banyak digunakan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut antara lain melalui Kementerian Perdagangan ya. Sudah menerbitkan Mendak 20 tahun 2026 mengenai tata kelola minyak goreng. Di situ disampaikan bahwa produsen itu wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam konteks minyak goreng tadi ya, kebutuhan untuk minyak goreng, apapun kondisi yang terjadi dengan pasar CPO global. Jadi semisal nih ya, semisal dalam konteks saat ini kita sudah meluncurkan, pemerintah sudah resmi meluncurkan B50, kemudian kebutuhan CPO untuk energinya tinggi dan mempengaruhi supply global, sehingga secara hitung-hitungan ini bisa juga mengurangi porsi untuk kebutuhan pangan minyak goreng. Nah, disinilah produsen kita harus tetap memperhatikan atau mengutamakan kebutuhan dalam negeri. dalam hal ini tentu minyak goreng. Nah, sehingga di sini sebenarnya sudah menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan untuk energi nanti tidak mengalahkan atau tidak mengurangi apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pangan dalam hal ini minyak goreng. Sehingga PK ini bagian dari mitigasi dari kemungkinan atau potensi adanya ketimpangan suplai untuk kebutuhan pangan, demikian Mas.
1: Ya, nah tapi bagaimana juga Pak Adit ya, pemerintah menjaga itu Pak, keharusan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk B50 dan juga untuk kepentingan masyarakat. Karena kan harga CPO juga lagi lumayan bagus ini Pak Adi. Ya. Nah, nanti kan mereka takutnya lebih mau tambahkan malah diam-diam untuk ekspor begitu. Nah itu bagaimana mengatur itu Pak Adit?
4: Ya tentu semuanya kan oleh pemerintah. Apalagi mulai sekarang ini kan ekspor
1: antara,
4: sumber daya alam melalui dan antara seperti Indonesia. Ya, sehingga itu nanti sudah otomatis kita bisa harapkan kebutuhan luar dalam negeri domestik ini akan lebih diutamakan karena melalui satu pintu, karena melalui 1 Juni kemarin mulai pencatatannya dan kemudian mulai tahun depan itu sudah mulai sepenuhnya dilakukan oleh DSI. Sehingga untuk kekhawatiran yang disampaikan publik ini sebagian juga sosialisasi atau edukasi kita kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah mengantisipasi semuanya dan ini sebenarnya positif juga karena mencerminkan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan pasal 33 ya bahwa seluruh kekayaan alam, sumber daya alam, bumi air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu.
1: Ya, jadi tidak perlu khawatir masyarakat begitu pemerintah akan mengawal itu begitu ya, Pak Adit ya.
4: Iya,
1: ada keseimbangan antar berbagai kebutuhan begitu ya, Pak Adit.
4: Iya, karena pertama sudah ada Permendag. Kedua, nanti untuk pintu keluar ekspornya melalui Danantara yang notabene adalah BUMN begitu sehingga ini sudah pasti akan terfilter dengan sendirinya begitu.
1: Iya. Nah, tadi ada satu lagi Pak permintaan dari masyarakat yang kita tampung, pemerintah juga diminta menggencarkan sosialisasi penggunaan B50 ini dampaknya bagi mesin mobil masyarakat seperti apa? Nah, mungkin Pak Adit bisa jawab itu juga, Pak. Silakan, Pak.
4: Ya, ini kan juga bagian dari ini kan berproses ya B50 bukan kebijakan yang tiba-tiba. Ini kan dimulai dari 2008 dengan B2,5 campurannya masih kecil 2,5%. Sehingga pemerintah pun juga berhati-hati dalam penataan energi bersih ini dengan 2,5 naik ke B10, B15 dan seterusnya. Terakhir kemarin B40 dan sekarang B50 dan setiap tahap selalu melalui uji supaya ini juga aman digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha, mesin berat. Ya, khusus B50 ini sendiri, pemerintah sudah menguji coba di 6 sektor seperti otomotif, kemudian pertambangan, kereta api, juga perkapalan, kemudian alat pertanian, termasuk juga genset begitu. Dan khusus untuk sektor otomotif itu sendiri, itu kan kita mengenal di Indonesia ini ada 2 pabrikan besar otomotif ya, Eropa dan Jepang ini sudah diuji coba dulu di dua produk tersebut, bahkan dari beban yang paling bawah sampai dengan beban yang paling berat, dengan uji sampai dengan jarak maksimal sekitar di atas 40.000 km, dan hasilnya sejauh ini masih bagus. Tentu ke depan potensi ada kerusakan atau apa itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Kalau kita lihat pun dengan BBM konvensional sih masih kadang-kadang juga masih ada persoalan, tetapi tentu itu adalah hal yang kasuistis. Kita harus melihatnya secara broad, secara keseluruhan, bagaimana B50 itu nanti bisa digunakan secara aman oleh masyarakat begitu.
1: Ya, nah dari 6 sektor yang sudah diuji coba ya Pak Adit ya, transportasi, alat dan mesin pertanian, kemudian pertambangan, kereta api, maritim, dan kelistrikan, nanti prioritas utama untuk yang mana dulu ini Pak Adit, B50 ini?
4: Semuanya
1: begitu.
4: Karena kan ini kan untuk ada transisi 3 bulan ya. Saat ini kan tangki-tangki Pertamina masih terisi dengan biosolar yang B40 kan. Tentu ini inventorinya mesti habis dulu kan. Menghabiskan inventory lama baru nanti masuk B50. Tapi sekarang pun secara bertahap sudah mulai tentunya. Dan mulai 1 Oktober nanti seluruh SPBU sudah menjual B50. Karena diperhitungkan dalam 3 bulan ini inventory B40 sudah habis cadangannya, sehingga mulai sekarang kan Pertamina juga sudah mulai memproduksi B50 itu sendiri, sehingga sudah mulai masuk ke tangki-tangki Pertamina, dan ditargetkan 1 Oktober nanti itu semua sudah tergantikan begitu.
1: Pak Adit, sebenarnya target besarnya Pak Adit ya, penggunaan B50 selain mengurangi impor solar solar secara signifikan, apalagi sih Pak target besarnya Pak?
4: Ya sebenarnya ini multi manfaat ya kalau kita melihat apa benefitnya luar biasa besar untuk ekonomi kita. Pertama tadi disampaikan untuk menghemat devisa impor ya. Mulai tahun ini kita tidak lagi mengimpor solar dan itu penghematan devisanya cukup signifikan 170 triliun. Kemudian juga tentu meningkatkan nilai tambah sawit begitu. Karena ini juga ada peningkatan nilai tambah sawit sekitar 20 sampai 23 triliun dengan apa B50 ini sendiri. Kemudian mendukung kesejahteraan petani sawit, ada sekitar 2,6 juta petani sawit, ada kepastian penyerapan hasil panen sawit mereka, karena ini diperkirakan ada 16 sampai 17 juta ton CPO untuk kebutuhan B50 ini sendiri. Kemudian juga tentu apa namanya ini bagian dari bauran energi bersih dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca gitu.
1: Jadi target besarnya banyak sebenarnya begitu ya Pak Adit?
4: Sangat
1: ya?
4: Sangat banyak, iya.
1: Ya. Pak, ini kan kalau tidak salah kan program biodiesel B50 ini kan didukung oleh dana dari pungutan ekspor sawit untuk menutup selisih antara harga biodiesel berbasis CPO dengan solar berbasis minyak bumi begitu ya Pak Adit ya? Betul, ya. Nah sekarang ini kan CPO kan harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyak bumi. Kemudian para ekonom muncullah pendapat-pendapat yang muncul di media. Ini nanti kalau CPO lebih mahal, harga minyak bumi lebih rendah bisa membebani APBN. Mungkin bisa dijelaskan korelasinya bagaimana sebenarnya itu Pak? Nah,
4: begini kalau kita melihat ini kan memang sekarang masih ada campuran 50% solar yang konvensional ya, dan itu apa namanya tergantung dengan harga minyak dunia. Ini kan kalau kita lihat kan sekarang pemerintah mempunyai penghematan 170 triliun. Artinya apa kapasitas fiskal pemerintah bertambah 170 triliun begitu. Artinya seandainya memang skenario tadi yang disampaikan oleh kekhawatiran oleh ekonom-ekonom tidak sesuai dengan apa skenario yang direncanakan semula oleh satu dan lain hal, pemerintah masih memiliki apa namanya kapasitas fiskal untuk katakanlah mensubsidi biodiesel B50 ini sehingga harganya misalnya itu tetap bisa terserap oleh pemerintah, terjangkau oleh masyarakat begitu. Jadi ini kan sebenarnya bagian dari kalau kita lihat dengan 170 triliun itu hitung-hitungannya masih lebih besar daripada seandainya ada kebutuhan untuk tadi disampaikan tadi. Jadi penghematan devisa ini sebenarnya pemerintah juga memiliki kapasitas fiskal yang tidak hanya untuk katakanlah skenario menambal subsidi, tetapi juga ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk memperbesar kapasitas fiskal mereka sehingga pemerintah bisa memberikan banyak program yang langsung menyasar ke masyarakat seperti misalnya Parlinsos, perlindungan sosial, kemudian juga program-program yang lain di sektor pendidikan, sektor kesehatan yang itu juga berujungnya memberikan manfaat besar pada masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat juga, mengurangi pengeluaran masyarakat terutama untuk saudara-saudara kita yang dalam kategori miskin dan miskin ekstrim begitu. Jadi sebenarnya sudah secara hitung-hitungan sudah ada begitu. Artinya memang skenario tadi terjadi di kemudian hari. Tentu itu kita tidak harapkan begitu.
1: Jadi skenarionya memang dari sisi anggaran sudah dihitung oleh pemerintah begitu ya.
4: Jadi itu, Pak Adit, karena ada penghematan devisa yang tadi saya sampaikan 170 triliun dari impor solar tadi itu.
1: Nah, saya mengutip pernyataan dari Pak Presiden yang mengatakan bahwa penggunaan B50 ini membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Maksudnya bagaimana ini, Pak Adit?
4: Ya, kalau kita lihat kan Indonesia kan salah satu produsen dan eksporter minyak sawit terbesar di dunia. Dan minyak sawit ini kan sangat signifikan perannya di dunia karena mereka ini adalah sumber 50.
1: Silakan Pak, yang tadi terakhir Pak
4: dijelaskan lagi. Jadi kan ini kan terkait dengan posisi Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO di dunia. Dan CPO itu memegang peran 50% dari kebutuhan minyak nabati di dunia begitu. Sementara ekspor kita sendiri di dunia di global itu pangsa kita 50%. Dengan kebijakan B50 ini, dunia, negara-negara lain khawatir suplai ini akan mengganggu suplai ekspor di dunia gitu. Tapi bagaimana juga kan tentu pemerintah harus mengutamakan kepentingan di dalam negeri. Banyak manfaat di dalam negeri dengan B50. Inilah tadi yang dimaksudkan dengan pernyataan Presiden bahwa dengan B50 ini Indonesia menjadi perhatian dunia begitu. Dan kita ingat sebelumnya itu kita pernah menghadapi gugatan Uni Eropa terkait dengan minyak sawit. Minyak sawit kita ditolak oleh Uni Eropa dengan banyak alasan lingkungan segala macam. Kemudian tahun kemarin kita memenangkan gugatan di WTO. Nah, artinya ini kan sebenarnya meningkatkan daya tawar Indonesia dalam kaitan dengan komoditas minyak sawit ini. Yeah. Jadi di sini sebenarnya relasi dari kebijakan pemerintah dengan apa yang menjadi atensi dunia sehubungan dengan penerapan B50 mandatori ini.
1: Iya, yeah. Pak mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat kenapa B50 ini sangat penting sebagai babak baru kebijakan energi Indonesia. Silakan, Pak.
4: Ya, pertama tentu ini kan adalah upaya pemerintah untuk mengurangi devisa impor karena dengan situasi global seperti saat ini di mana gonjang-ganjingnya mempengaruhi menimbulkan gejolak di harga energi, harga minyak dunia hingga di atas 100 dolar per baril kemarin itu sempat. Nah, itu tentu menyulitkan banyak negara termasuk Indonesia. Dengan adanya B50 ini, ketergantungan impor kita itu akan berkurang sehingga kita memiliki ketahanan energi yang lebih besar begitu, lebih kuat gitu. Kemudian elemen lain yang juga menjadi memberikan manfaat adalah peningkatan nilai tambah sawit, juga memberikan kepastian penyerapan hasil panen sawit sehingga ini membantu kesejahteraan petani sawit. Ada 2,6 juta petani sawit. Hal yang manfaat lain tentu adalah ini bagian dari transisi energi menuju bauran energi yang bersih begitu. Dampaknya karena ini energi bersih tentu adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Dan ini perlu diingat dengan dalam konteks ketahanan energi. Bulan Maret kemarin itu JP Morgan melakukan survei dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Di bawah Afrika Selatan dari 52 negara. Apalah alasan JP Morgan menempatkan Indonesia di peringkat kedua? Salah satu adalah karena Indonesia dinilai memiliki sumber energi yang melimpah. Yeah. Salah satunya adalah sumber energi nabati ini. Sehingga ini tentu semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara ya dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Dan kalau kita lihat saat ini, tren saat ini, hal yang terpenting di dunia itu ada dua, yaitu pangan dan energi. Yeah. Dan inilah yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo saat ini. Yeah. Bagaimana kita bisa memiliki ketahanan pangan dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan energi. Gitu.
1: Yeah. Baik kalau begitu.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Dan Anda bisa berinteraktif bersama kami dengan menghubungi line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Iya. BBM biosolar B50 resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, memang kebijakan ini tuh dinilai sebagai langkah yang cukup besar untuk menuju kemandirian dari energi ya. Tapi juga tentunya ini memunculkan berbagai macam pertanyaan mengenai kesiapan industrinya dari berbagai lapisan masyarakat nih. Mengenai kesiapan industrinya, kualitas bahan bakarnya bagaimana, hingga dampaknya terhadap mesin kendaraan itu nanti bagaimana nih? Apakah ini nantinya bakalan lebih buruk ataupun lebih baik? Dan dari sisi ekonomi juga, implementasi dari B50 ini tentunya berpotensi memberikan keuntungan ya bagi industri sawit nasional. Tapi sejumlah pelaku industri mengingatkan adanya kemungkinan kenaikan biaya operasional karena karakteristik biodiesel yang berbeda dibanding solar konvensional itu sendiri, pendengar. Dan harganya ya, ini juga sebenarnya masih belum keluar resmi ya harganya ya. Cuman ini dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga sebelumnya sempat menyatakan bahwasanya harga B50 ini akan dijaga di angka kisaran 6.800 per liter melalui dukungan skema subsidi dari pemerintah. Tapi nggak tahu kedepannya nanti bagaimana ini. Untuk sementara informasinya seperti itu. Baik, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar. Kita sudah ada pendengar dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra dan Bung Jahran.
0: Selamat
1: pagi. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Gimana
1: ya,
0: Pak Caswa?
1: Selalu ya Bung ya.
0: Alhamdulillah, Pak Caswa gimana?
1: Ini temanya apa sih temanya?
0: Temanya adalah BBM biosolar B50 resmi diluncurkan. Tahu nggak B50 itu apa, Pak Caswa? B50
1: solar ya?
0: Iya betul, artinya ini adalah campuran 50% antara solar fosil dengan minyak sawit seperti itu.
1: Tapi awam perasaan sawit itu kegunaannya dengan sebagian macam cara ya, minyak goreng pun
0: iya,
1: gitu ya.
0: Betul sekali. Ini iya, bisa dipakai sebagai biodiesel, biosolar.
1: Iya. Tapi berarti hanya itu doang ya? Berarti kalau bensin mah enggak ya?
0: Enggak, yang solar aja nih.
1: Solar aja.
0: Mm-hmm. Ya. Kalau bensin beda sendiri nih nanti ya. Karena iya, mesin kendaraan juga beda nanti.
1: Iya. Berarti itu dijamin aman seperti itu.
0: Ini aman untuk efek-efeknya ya dari informasi yang beredar. Memang nantinya karakteristik dari biosolar ini memang ada endapannya seperti itu di mesinnya, dan tentunya itu bisa dirawat mesinnya dengan mengganti filter-filternya secara rutin. Memang masih aman, cuman harus sering ini aja, dikontrol aja Pak Caswa mesinnya.
1: Berarti itu menghindari barang impor juga ya?
0: Betul sekali, karena Indonesia ini kan masih bergantung kepada impor ya.
1: Iya, kalau saya sih kalau aman sih ya nggak apa-apa ya, mendukung saja. Oh. Cuman ada pertanyaannya seperti ini, apakah sawit itu dicampur dengan solar menjadi minyak dicampur sebagian itu nantinya dengan masyarakat kita nggak kekurangan minyak goreng.
0: Iya, itu
1: dengan
0: tadi
1: pangan. Itu yang saya pertanyakan seperti itu.
0: Oke.
1: Karena apa? Karena kan saat ini pun masalah harga seperti itu pun, masalah minyak goreng pun masih melambung tinggi.
0: Betul
1: jadi
0: sekali.
1: Jadi seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Jadi nantinya kalau misalkan kekurangan itu bagaimana? Itu harus dipikirkan juga, harus dipikirkan lagi.
0: Iya.
1: Dengan secara matang-matang, intinya kalau misalkan nggak bakalan kekurangan Indonesia, masyarakat Indonesia dengan minyak goreng tersebut dan lain-lain, penggunaannya kelapa sawit kemana gitu loh. Itu intinya ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi yang kedua, tolonglah harga-harga pertalit pun diturunkan.
0: Yeah.
1: Karena saya setiap hari pun dibela-belain jalan kaki menempuh 5 kilo. Karena apa, Bung Isnu?
0: Yeah.
1: Sekarang biasa saya ngojek misalkan 10.000, 15.000 menempuh 5 kilo. Itu sekarang jadi 40.000.
0: Iya.
1: Karena kalau nggak segitu nggak bakalan berani, Bung.
0: Iya.
1: Penghasilan saya kan cuma hanya 50.000, 60.000 satu hari sebanyakan seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Apakah nggak bisa diturunkan yang namanya BBM seperti itu? Saya pun minta kepada pemerintah, tolonglah jangan mengurusi itu doang. Itu pun penting, cuman yang lain pun dengan untuk pembelian masyarakat biar ekonomi itu berjalan, semuanya harga itu diturunkan.
0: Ya. Iya, baik.
1: Ya, makasih ya Bung Wisnu.
0: Baik, Pak Jaswa, terima kasih.
1: Pertanyaan saya seperti itu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jaswa di Brebes ya, pertanyaannya dari Pak Jaswa tadi, apakah pasokan minyak kepada masyarakat itu nantinya juga aman kalau semisal memakai minyak sawit juga untuk biosolarnya. Menurut Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwasanya B50 ini tidak akan memicu kelangkaan minyak goreng, di mana bahan baku B50 nantinya diambil dengan cara memotong porsi ekspor CPO, bukan memangkas alokasi konsumsi dalam negeri. Begitu ya. Jadi insya Allah kedepannya aman untuk masyarakat ya. Jumlahnya untuk masyarakat aman. Kita beralih ke Pontianak. Ada Pak Yayat. Selamat malam, selamat dini hari Pak Yayat.
2: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung Wisnu.
0: Iya Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Yayat?
2: Amin, baik, sangat baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana Pak Yayat?
2: Biosolar atau biodiesel. Wah bagus sekali nih Mas.
0: Iya. Yeah.
2: Cuma kita sangat bangga kan karena kita produsen sawit Pontianak ini kan Kalimantan Barat.
0: Iya ya.
2: Itu per 2 hektar Mas tahu enggak berapa bersihnya tuh?
0: Berapa tuh?
2: Satu kapling ya.
0: Berapa
2: itu
0: tuh?
2: Itu sekitar 6 sampai 7 juta loh bersih.
0: Wow.
2: Tadi itu. Bersih ya.
0: Iya.
2: Pupuk udah nembas udah. Lem gitu, ongkos panen segala macam angkut.
0: Iya.
2: Wah, wow, sangat sangat baik tuh Mas. Jadi cuma masalahnya nih Mas, kita ini kan yang memproduksi minyaknya ya, istilahnya darahnya ya, biosolarnya ya. Masalahnya engine mesin itu kan yang produksi orang luar negeri itu.
0: Iya betul.
2: Harus kita akui itu teknologi termasuk Euro 1 sampai Euro 4 sekarang itu kan luar negeri yang produksi. Mereka produksi mesin itu khusus untuk solar fosil. Tidak untuk biodiesel. Nah, jadi masih terkendala dia.
0: Okay.
2: Masalah filter segala macam. Mereka udah ada teknologinya seperti kita sekarang ini kan ada yang namanya kan kalau kan di mobil itu kan biasa kalau untuk bensin kan ada only 92 ya oktannya.
0: Oh iya, oktannya ya.
2: Harusnya perusahaan Jepang, perusahaan Eropa mau mesin mereka juga harus only biodiesel lah begitu.
0: Oke.
2: Iya.
0: Jadi pemerintah itu juga harus mempersiapkan bagaimana apa mesinnya ini, ketersediaan mesinnya untuk memanfaatkan biodiesel juga ini.
2: Biodiesel itu jadi kompatibel gitu Mas. Jadi pemerintah memaksa produsen pabrik-pabrik seperti Jepang atau itu kalau Indonesia mereka harus juga memproduksi engine yang only biodiesel.
0: Iya.
2: Nah, supaya ada ketahanan mesin, Mas. Iya, kalau dia masih engine yang spesialis untuk fosil, ya mesin digunakan pakai biodiesel, ya ketahanannya agak pendek begitu, Mas.
0: Iya. Oke. Iya. Baik, terima
2: jadi
0: kasih.
2: Jadi disiapkan mesin yang only biodiesel.
0: Biodiesel. Gitu. Oke.
2: Paksa Mas regulasinya karena luar negeri yang menciptakan itu. Jadi kompatibel Mas, supaya kompatibel Mas.
0: Oke, baik.
2: Minyak goreng, masalah minyak goreng nih Mas. Kan katanya takut minyak goreng. Sebenarnya bagus Mas, jadi kita ini mengurangi konsumsi minyak goreng.
0: Oke.
2: Gorengan, ini kan tidak baik untuk kesehatan juga.
0: Oke.
2: Mengurangi ya maksudnya, bukan. Dan oke, terima kasih Mas.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Pak Firmansyah di Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari Pak Firmansyah.
3: Selamat dini hari Bang Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik Pak Firmansyah?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam.
3: Kabarnya baik Bang. Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Untuk mengenai topik di Kopi Pro 3 malam ini menarik ya Bang ya. Saya mau berkomentar untuk tantangannya dulu ya.
0: Oke, apa tuh tantangannya menurut Pak Firmansyah?
3: Itu gini loh Bang, kalau misalkan B50 ini nyaman di Indonesia cocok, itu masalah terbesarnya nanti kebun sawit bakalan tambah banyak loh Bang. Nah, satu sisi kalau kebun sawit makin banyak itu memang menumbuhkan ekonomi juga. Dan masalah terbesarnya nanti itu hutan bakal rontok loh ya. Dan bakal terjadi lagi bencana-bencana yang seperti di Sumatera yang tempo lalu. Nah, itu yang aku takutkan, yang tantangan buat B50, masalah hutan. Terus yang kedua, stok minyak goreng kita juga bakal berkurang gitu Bang. Maksudnya karena sudah digunakan untuk alat transportasi gitu loh Bang. Dan untuk manfaatnya memang banyak untuk menghemat uang negara ya tadi kata Bapak tadi aku monitor ya Bang. Bapak apa tadi?
0: Ya, narasumber itu, tadi ya.
3: Narasumber tadi juga itu makin ganteng lah Pak Bahlilnya dengan kebijakan ini. Ya cakep lah ya untuk ekonomi Indonesia bagus. Dan itu tantangannya juga kita nggak bisa hindari juga. Jadi komentar aku buat B50. Mudah-mudahan untuk yang terbaik aja Pak.
0: Baik Pak Firmansyah. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Iya.
3: Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang menimbulkan banyak kekhawatiran ya dari berbagai kalangan masyarakat tentunya, tapi kita lihat nantinya bagaimana. Memang dari pernyataan dari berbagai khususnya yang terkait dengan hal ini Pak Menteri Bahlil tadi juga aman, dan juga dari Menteri Arman Sulaiman pertanian juga kelangkaan dari minyak untuk masyarakat sendiri untuk konsumsi juga insya Allah juga dipastikan aman. Terakhir ke Bengkulu Utara ada Pak Andi. Selamat pagi, selamat malam, selamat dini hari Pak Andi.
4: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari. Gimana Pak Andi, kabar baik ya?
4: Biasanya kita komentar bola, ini komentar minyak nih.
0: Silakan, silakan Pak Andi.
4: Begini menurut pengalaman ya, biasanya itu kalau minyak digabungan jauh pos gitu ya. Ini biasanya mesin sering rewel gitu.
0: Oke.
4: Pernah itu mengalami kalau minyak tanah dioplos dengan solar itu hasilnya tidak baik guys, dari kondisi mesin gitu.
0: Iya, itu
4: di bagian nozzle gitu, filter apa segala macam sering ganti gitu. Jadi ini nanti efek kedepannya ini yang dikhawatirkan gitu.
0: Iya. Itu Pak Andi mengoplos sendiri atau bagaimana tuh? Pernah mencoba sendiri atau bagaimana?
4: Ya, saya melihat istilahnya dulu nelayan waktu saya masih berdomisili di Lampung Timur gitu ya.
0: Iya.
4: Itu mungkin karena hemat istilahnya pemakaian atau pengharga karena minyak tanah lebih murah daripada solar.
0: Oke.
4: Jadi dioplos. Inilah istilahnya wacana pemerintah ini minyak sawit ini diopos dengan solar ini kayaknya nanti hasilnya mungkin serupa gitu, Bung. Karena ini sifatnya cair gitu kan.
0: Oke. Okay.
4: Jadi kalau ada ketemu dengan istilahnya minyak kental agak kental ini nanti pasti nozzle-nya ini mesin ini sering rewel, begitu juga poringnya maupun istilahnya apa rinsehernya itu sering lengket gitu.
0: Iya, oke.
4: Okay. Itu yang dikhawatirkan gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Andi. Ya. Selamat pagi, selamat dinari, sehat selalu. Ya, ya, memang banyak ini ya pendengar ya, banyak kekhawatiran yang muncul dari kalangan masyarakat seperti dari Pak Andi juga ini, bagaimana nantinya untuk keadaan mesinnya. Saya sendiri juga kurang paham karena saya bukan ahli mesin, tetapi menurut dari informasi yang beredar ini sebenarnya aman, cuman nantinya untuk perawatannya saja yang mungkin lebih lebih diperhatikan lagi, lebih diperbanyak lagi untuk mesinnya supaya tetap aman dan bisa tidak cepat rusak gitu mesinnya, pendengar. Dan terima kasih bagi Anda yang bergabung berkomentar di sesi pertama pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Nantinya Anda bisa bergabung lagi di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.

0: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
1: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
0: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
2: Yang sudah dibuatkan sama PTLS itu ya. Airnya kan masuk. Ya, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
1: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
3: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
1: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: menyadarinya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
3: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, ocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan

0: penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa, ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Aksi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Hadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimana juga sawit itu punya dampak lingkungan.
5: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatory B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombing.
6: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain itu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
7: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
5: Editorial RRI topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editor.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, eskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga agak diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ahli Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Hari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Hari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
9: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel, kami yang mengujinya bagaimana apa namanya performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman. Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya. Soalnya itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setan, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setananya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar. Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah, kira-kira sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu, artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan setana dari si biodiesel itu sendiri kita campurkan tambahannya gitu.
5: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu Pak?
9: Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai ditambah-tambah, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau kita tidak menambah. Ditambah selain itu akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Yang pasti akan kita hadapi.
5: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Hari?
9: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
5: Begitu.
9: Kira 1-3% gitu ya.
5: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
9: Ya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
5: Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan Pak Arya?
9: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih apa namanya, lebih terkini, dan dia misalnya misalkan nih mesin diesel itu dulu mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
5: Yeah.
9: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500 2000 bar gitu ya tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
5: Iya. Yeah.
9: Sehingga ini akan apa namanya, mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu ya.
5: Artinya, yeah.
9: Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
5: Ya. Yeah.
9: Itu kira-kira.
5: Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
9: Saya kira nggak harus seperti
5: itu. Nggak harus seperti itu ya.
9: Dan bahkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006.
5: Ya.
9: Jadi relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar
5: yeah.
9: terhadap biodiesel.
5: Yeah.
9: Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para membuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di apa namanya engine yang akan
5: yeah.
9: biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya yeah. mereka akan menghadapi kendala masalah yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok.
5: Yeah.
9: Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar.
5: Yeah.
9: Setelah ganti filter bahan bakar nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada karena
5: yeah.
9: ketika membeli bahan bakar di SCPU bagian besar juga menggunakan biodiesel kecuali
5: yeah.
9: salah satu aja yang tanpa biodiesel begitu.
5: Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya Pak Ari ya?
9: Iya insya Allah nggak perlu khawatir.
5: Yeah. Baik kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka yeah. Pak. Terima kasih banyak Pak Ari untuk waktu. Ya demikian tadi perekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3. Dan masih membahas mengenai BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, pendengar ya, BBM B50 telah resmi diluncurkan. Memang ada berbagai macam pertanyaan ya dari masyarakat sendiri, tetapi sudah dijawab juga dari narasumber sebelumnya bahwasanya BBM Biosolar B50 ini aman adanya jika dipakai di mobil-mobil ya yang memakai mesin diesel seperti itu. Bukan hanya itu saja, kelebihan B50 ini sebenarnya juga mengurangi impor solar dari luar negeri ya, lalu menghemat devisa negara, lalu mendorong industri sawit, dan juga tentunya ini lebih ramah lingkungan karena dari juru bicara Kementerian SDM sendiri, dari Bu Dwi Anggi ya, mengatakan B50 merupakan bagian dari strategi menuju energi yang lebih hijau untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dan transisi energi nasional. Nah, seperti itu pendengar. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan di line telepon yang sudah saya singgung sebelumnya. Kita coba sapa, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Cipto?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Pak Cipto. Silakan, bagaimana menanggapi BBM Biosolar B50 ini?
1: Sangat senang lah ya. Bisa mengurangi gas emisi.
0: Iya, rumah kaca ya. Lebih
1: terus mengurangi itu apa,
0: impor
1: dari luar negeri. Ya, banyak sekali manfaatnya itu. Iya.
0: Tapi dari Pak Cipto sendiri ada kekhawatiran sendiri enggak, misal mesinnya takut rusak atau bagaimana seperti itu?
1: Ada sedikit, tapi setelah diuji coba katanya ini ya akan coba pelan-pelan, nanya ke bengkel dulu nantinya.
0: Oke, baik Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto.
1: Terus ya, sama-sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang meskipun ada dampak positifnya yang sudah saya singgung tadi ya, tapi di lain sisi juga memang tadi juga sudah disebutkan oleh narasumber bahwasannya kekurangan atau tantangan dari B50 itu sendiri berpotensi untuk lebih boros nanti bahan bakarnya, karena nilai energinya itu lebih rendah 10%, sehingga nantinya konsumsi bahan bakar lebih boros antara 1-3% ya, menurut narasumber sebelumnya sudah disinggung juga. Dan tentunya nantinya juga mungkin akan ada perawatan mesin karena tadi sifatnya yang pelarut ya, nantinya jika tiba-tiba memakai biodiesel ya, maka akan filter ini akan ngeblok tuh, dan kotoran di tangkinya itu bisa terlarut dan ngeblok di filter tersebut dan perlu dibersihkan, begitu pendengar. Nah, tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum Pro 3. Salam sehat tangguh Bung
0: Wisnu.
2: Bisnis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matauli, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
2: Ya, ini suatu kabar bagus, Bung Wisnu, sebenarnya. Iya. Nah, kata Pak Prabowo, baru kita Indonesia yang berani mendeklarasikan ini ya, menggunakannya. Tapi jangan berhenti dulu di situ. Bukan kita mau pesimis ini, Bung Wisnu ya.
0: Oke.
2: Tapi kan standar internasional secara ISO bagaimana nanti apanya ini di lapangan begitu. Di sektor tadi kan ada untuk alat berat, pertanian, transportasi, untuk pangan dan sebagainya, itu sudah diinikan nggak ya nilai kefungsian dari biosolar ini B50 ini kan hibrid gabungan dari 50% fosil, 50% sawit kan gitu kan. Karena kan tetap fosil itu kan tetap tambang juga kan dari bumi kan? Sementara yang ini dari perkebunan sawit begitu kan. Jadi dipastikan pengolahan fosil kita juga ini transparansi juga gitu kan. Sekarang kan banyak nih ya dunia yang dari Strait of Hormuz gitu kan. Masih import kita semua gitu. Sementara itu masyarakat lupa, dulu kan ingat Bung Wisnu waktu peralihan dari minyak tanah ke gas kan. Itu kan dari perut bumi itu kan energi yang tidak bisa terbarukan kan, habis pakai kan. Sementara sawit ini kan terus berproduksi karena dia tanaman kan begitu. Cuman jangan sampai nanti masyarakat lupa bahasanya di belakang layar dari situ bahan mentah kita tetap diekspor ke luar negeri sana, mereka tetap pakai fosil, tetapi untuk yang seperti kita masih banyak uji cobanya, masih merugi juga. Belum lagi nanti harga-harga sawit dunia gitu kan, naik dolar, naik lagi B50 yang dipakai sama saya ini kan keresahan lagi. Ada nggak antisipasi nanti kita dengar dari pemerintah seperti itu?
0: Baik.
2: Atau bahkan begini, layanan-layanan di SPBU Pertamina itu sudah disosialisasikan nggak? Perbengkelan, kalau nanti ada keluhan atau pertanyaan masyarakat, 1x24 jam Pertamina buka nih, siapa masyarakat yang mengalami keluhan terhadap pemakaian ini, dari segi kualitas pengisiannya bisa lapor ke kami. Atau bagian apa namanya perusahaan-perusahaan roda 2, roda 4 yang bermerek itu buka layanan ini, karena dia kan harus tanggung jawab untuk layanan konsumen kan. Untuk kita gitu. Ya, kita harapkan nanti perkembangan berikutnya Bung
0: Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya after sales-nya bagaimana ya setelah diluncurkannya B50 ini? Jangan berhenti, ya menurut Pak Matul tadi jangan berhenti di sini saja gitu. Artinya pelayanannya kedepannya bagaimana nih? Mungkin dari dari sumber untuk mendapatkan sawit itu juga diperhatikan, sumber dari mendapatkan solar fosil itu juga diperhatikan juga, karena kalau tidak diperhatikan nantinya juga akan menimbulkan bencana juga bagi kita sendiri. Kita beralih ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat pagi, selamat dini hari Mas Suni ya.
0: Iya, baik. Kabar baik ya Pak Dasrun ya.
3: Alhamdulillah, tapi di tempat saya rasa dinginnya luar biasa Mas Dosen.
0: Iya.
3: Iya, aman sih, aman-aman saja.
0: Amin,
3: ya.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau pendapat saya begini, ya yang namanya rasa kekhawatiran bagi siapa saja, termasuk anda yang sudah masuk, ya wajar saja itu. Yang penting jangan wajar Nugroho lah.
0: Aduh, Bung Fajar disebut ya, lagi tidur beliau.
3: Ya silakan saja lah, yang namanya barang baru diperbaharukan, ya mungkin di sisi lain mungkin ada positif, ya segala sesuatunya itu tidak lepas dari hal-hal yang negatif, itu sudah biasa Mas Wisnu. Ya gas kadang-kadang di ujung kulon katanya banyak, di ujung wetan kelangkaan, itu sudah biasa lah. Apa berlakunya apa di Indonesia itu memang sudah seperti itulah ya. Seandainya nanti di mesin tidak baik, mungkin ya nanti kalau seandainya bolak-balik mogok, yang mungkin ya dialihkan lagi sembali semula. Prinsip saya seperti itu saja.
0: Atau mungkin akan ada evaluasi berkelanjutan nantinya.
3: Jangan terlalu dalam mikir-mikir hal yang terlalu banyak lah.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bertahap ya pendengar ya. Jadi belum mungkin di tempat Anda masih belum ada juga karena distribusinya ini bertahap dan dibatasi waktu selama 3 bulan nih untuk beralih dari B40 ke B50. Kita beralih ke daripada Serum Purwokerto, kita ke Jakarta Selatan, ada Pak Agus. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Agus.
4: Ya, selamat pagi.
0: Ya, Pak Agus. Ya. Gimana kabar ya di Jakarta Selatan, Pak Agus?
4: Baik sih. Ini tadi cuaca juga bagus ya hari ini.
0: Alhamdulillah. Ya, gimana nih Pak Agus nih menanggapi topik pada dini hari ini?
4: Oke, sebenarnya secara konsep ya, B50 itu bagus. Karena dengan demikian 50% dari solar kita itu renewable. Ya, cuman memang enggak cuma B50, sebenarnya dari mulai B20, B30, B40
0: ya.
4: Itu teman-teman dari user ya, di, itu banyak keluhan sebenarnya gitu. Dan kebetulan saya tergabung di agungnya IATU, Ikatan Ahli Otomotif. Nah, ini kemarin sebelum peresmian kita sempat bahas, nah itu memang B50 dibanding B40 ya, itu akan ada negatifnya satu, ganti filter akan lebih cepat ya.
0: Oke, karena ganti sifatnya itu yang terlarut tadi ya katanya ya.
4: Betul, karena memang karakter produknya itu dengan penambahan PAM 10% itu menjadi sesuatu yang secara teknis itu terhadap mesin ya. Itu satu, injektor menjadi lebih cepat kotor, ganti oli, ya kan? Nah, ganti filter. Nah, itu yang dikeluhkan oleh industri sebenarnya itu dari jam B40 ke 400 sekarang B50. Dari B20 pun sudah mulai terasa itu. Nah, ini yang sebenarnya kita sudah terlalu ngegas di kita boleh kita menjadi mercati, tapi ya sampai itu justru menimbulkan dampak yang negatif gitu ya, termasuk resiko nantinya minyak goreng jadi mahal ya kan? Terus apa hal-hal yang seperti itu lah ya. Nah, sebenarnya di Indonesia kan ada biodiesel, ada bioetanol untuk bensin kan gitu. Awalnya kan sama tuh ya, di eranya Pak SBY itu kan kalau biodiesel itu B2,5, kalau bioetanol itu E2,5 lah ya, sampai kan mirip-mirip tuh. Nah, tapi pada saat itu kebetulan Eropa tuh nge-ban produk sawit kita. Nah, sementara sawit ini diproduksi oleh raksasa-raksasa nih, juragan-juragan sawit yang luar biasa. Nah, mereka lobby-nya kuat gitu loh. Kebetulan saya ini di industri yang di bioetanolnya gitu ya. Nah, kita kalah ini. Jadi sementara biodiesel sekarang udah B50 ya. Target sendiri cuma sampai 20. Sementara bioetanol setengah aja nggak nyampe. Artinya begini, kita nggak salah satu sementara gitu.
0: Pak Agus ya.
4: Ya, solar itu kita sebenarnya impornya itu nggak banyak, tidak sebanyak kita impor bensin atau moga. Ya, sementara konsumsi moga solar dengan bioetanol. Nah, ini kemudian pemerintah harusnya lebih fair gitu loh. Dan itu mengurai impor gitu, mengurai impor daripada BBM dan juga untuk ketahanan energi kita gitu. Ini yang sawit itu raksasa-raksasa, sementara yang lainnya kalah ini gitu.
0: Baik Pak Agus.
4: Yang negatifnya itu benar-benar di negara kita, teman-teman kita di negara nggak bisa, nggak punya pilihan lain, mereka harus beli gitu kan.
0: Oke, Pak Agus, terima kasih ya, kita bergantian dengan yang lain, waktunya terbatas. Baik, terima kasih. Dari Pak Agus di Jakarta Selatan, kita beralih ke Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
5: Selamat pagi dini hari Mas.
0: Ya, silakan.
5: Ini yang disampaikan, ini yang campur sawit ya, apa?
0: Iya, betul.
5: Biosolar.
0: Solar campur sawit.
5: Khusus biosolar ini udah statusnya itu sudah terbarukan berarti ya?
0: Iya.
5: Sudah bisa terbarukan.
0: Ya, setengahnya terbarukan.
5: Iya. Kecuali Pertalite apa yang bensin ya, yang apa? Tapi ini mungkin untuk mobil pribadi belum banyak yang pakai ini kan?
0: Iya, karena pakai mesin diesel aja nih yang bisa nih.
5: Ya, diesel-diesel aja. Tapi bagus lah ini. Tapi kita harus cemas kalau saya pribadi melihat pemakaian energi minyak ini untuk apa ya, untuk Indonesia per detik berapa barel itu. Sepanjang jalan raya itu tuh semua seharusnya yang nggak perlu pakai motor itu mereka pakai motor gitu.
0: Oke. Okay.
5: Iya, itu harus diubah itu.
0: Oke. Okay.
5: Berlaku itu bagaimana caranya itu.
0: Baik, Pak Pandu, terima kasih. Okay. Yeah. Selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Pandu di Riau, kita terakhir ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Indra.
6: Selamat dini hari, Bung Wisnu Wardana dan Bung Sakman. Waduh, aduh ini batuk jadi tadi ragu-ragu tapi enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
6: Melihat program ini, yeah. Waduh bagus sekali. Hmm. Kalau kita selalu Pak Prabowo ini setiap hari muncul saja dengan semangat yang menggebu-gebu dan terus iya programnya bagus, tapi ujung-ujungnya gini, nanti subsidi yang diberikan menambah apa pengeluaran bagi APBN kita dan lalu apa agak terhenti begitu, iya. Yeah. Ya itu yang ibu takutkan karena pada pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang banyak kendala yang kita dapatkan.
0: Ya,
6: itu baik. Saja Bung Wisnu.
0: Ya, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhirnya dari Bu Indra di Cirebon mengakhiri Kopi Pro 3 pada dini hari ini membahas mengenai BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan ya. Kita lihat saja bersama ya nantinya bagaimana implementasinya B50 ini ke depan. Apakah memang mampu menjawab harapan pemerintah sekaligus tantangan-tantangan di lapangan bagi masyarakat. Kita nantikan saja ke depannya, semoga kabar baik terus bermunculan ya ke depannya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Laporan selengkapnya oleh Dayu Friska.
1: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
2: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
2: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
1: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kota.
2: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
1: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
2: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
1: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
3: Jadi 2.000.
1: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
2: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Away. Mbappe! Simply impossible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serang.

Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Bupati Sukoharjo ETS bersama Kepala BPKAD dan Kabak Umum memanfaatkan surat keputusan atau SK Bupati terkait dengan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen pemerasan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar otonomi daerah, Profesor Joherman Johan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Joherman Johan.
2: Ya, halo Mas Lukman.
1: Ya. Berkali-kali kita bahas terkait dengan kepala daerah gitu ya, yang melakukan
2: kepala daerah lagi ya,
1: tindakan OTT. Kali ini kita ke Sukoharjo, di mana Bupati melakukan pemerasan terhadap anak buahnya. Ini bagaimana, Prof, kalau kita lihat kasus ini lebih mencerminkan kegagalan integritas individu atau memang ada kelemahan struktural dalam tata kelola otonomi daerah yang membuka ruang terjadinya pemerasan terhadap birokrasi ini?
2: Oh iya, jadi ini nggak cukup hanya dilihat dari kelemahan individu ya.
1: Ya.
2: Tapi saya cenderung melihat fenomena korupsi kepala daerah, pemerasan terhadap anak buah, jual-beli jabatan, kemudian ada lagi misalnya untuk perizinan minta dibayar, lalu ada uang untuk success fee ya, untuk pengadaan barang dan jasa, dan pemerasan, ekstorsi. Jadi ini sebetulnya struktural akarnya, yaitu kembali saya berulang-ulang mengatakan bahwa ini dampak dari mahalnya biaya pilkada. Nah, jadi karena mahal, dia mau kembalikan modal. Itu gampang dibaca tuh. Ya, kalau kita ikuti percakapan yang beredar luas ya, antara Bupati Sukoharjo ini dengan anak buahnya, itu bahasa Jawa ya, saya nggak bisa bahasa Jawa. Dia katanya gini, kira-kira saya ini pakai uang untuk bisa mendapatkan jabatan bupati. Nah, kamu itu kan nggak bayar untuk dapat jabatan di birokrasi. Nah, kamu kan ada terima upah pungut ya, dari pungutan pajak retribusi. Maka upah pungutmu itu ya dibagi ke aku gitu ya kan. Nah, itu di dalam aturan perundang-undangan itu petugas yang melaksanakan pemungutan itu yang mendapat upah pungut ya, yang jumlahnya paling banyak 5% dari realisasi PAD. Paling banyak ya kan, bisa 1%, bisa 0,5%. Jadi ya lihat anak buahnya dapat dari keringatnya untuk bisa pungut pajak, berhasil itu meningkatkan target pajak.

0: yang katakanlah PBB, target PBB-nya tercapai, yeah, target pajak hotel restoran dan jenis usaha lainnya, PBJT namanya, berhasil. Nah, dia kan keringatnya nih. Nah, itu memang ada SK Bupati yang menentukan, yang mencantumkan siapa-siapa yang bertugas. Nah, kalau kamu dapat uang, kasihlah aku, ya kan?
1: Ya, kode-kodenya.
0: 40% atau kalau saya nggak salah 40% untuk dia, gitu ya kan?
1: Yeah.
0: Harus di-store. Nah, ini dampak dari itu, Mas Lukman, biaya mahal, itu berusaha mengembalikan modal. Cara mengembalikan modal kan sekarang sudah sempit, ya kan, jual beli jabatan terbuka yang masih ada praktek sama ini. Ini juga udah pernah nih kasus kayak gini, di satu daerah yang bupatinya kena OTT, ya minta bagian dari upah pungut yang tidak ada haknya bupati di situ, kepala daerah ya.
1: Iya, tapi kalau bicara biaya politik yang tinggi, tapi ada beberapa kepala daerah juga aman-aman saja gitu ya. Atau ini bom waktu, tinggal nunggu waktunya saja.
0: Iya. Jadi ini kan begini, kalau KPK itu OTT berdasarkan laporan ya dari bawah. Nah, mungkin nih udah seleher nih anak buah di situ ya kan. Udah enggak kuat lagi nahan, karena kabarnya ini dulu juga dipraktekkan hal sama oleh suami dari Bupati Etik Suryani ini. Suaminya itu rupanya Bupati Sukoharjo dua periode. Lalu yang menggantikan adalah istrinya. Ya, ini politik dinasti ya. Dan katanya bapak kan dulu juga mungut-mungut. Ya aku ya juga seperti yang bapak dulu lah.
2: Jadi yang pertama itu Pak Atong tuh di Pekanbaru ya. Beliau menyoroti biaya hidup kayaknya. Jadi bupatinya punya banyak istri kan. Nah, jadi biaya hidupnya besar. Itu dalam ongkos pilkada mahal. Kemudian dia harus menanggung biaya hidup yang cukup besar karena istrinya ada beberapa orang. Nah, itu menurut Pak Atong jadi memicu korupsi. Saya kira juga itu masuk akal ya. Nah, sebetulnya bukan hanya untuk bayar hidup, biaya hidup istri, tapi juga untuk persiapan maju pilkada lagi.
1: Sudah berapa tahun udah sebelumnya nabung. Gitu ya biasanya ya.
2: Udah nabung itu dari sekarang. Terus satu lagi untuk bayar utang. Jadi ketika pilkada kemarin 2024 itu nggak cukup duitnya, ya udah jual aset pun nggak cukup karena modalnya besar kan untuk beri pemilih-pemilih itu kan dikasih dikasih apa namanya suap lagi, sogokan itu ya, yang main politik itu, bayar taksi, bayar mahar partai, akhirnya kemudian kan utang. Nah, saya juga banyak mendapatkan informasi bahwa banyak kawan-kawan kepala daerah itu berutang. Nah, jadi ketika dia masuk jabatan, gajinya kecil, cuma 5 juta kalau bupati. Ya. Nah, 5 juta kan nggak bisa untuk bayar utang, ya kan?
1: Tapi kan sebelum bertarung biasanya udah ada kalkulasi, Prof. Artinya gaji ya udah ketahuan gitu di awal. Tapi kan mungkin dari sektor lain gitu ya.
2: Nah, jadi itu yang ilegal jadinya kan. Nah, jadi jual beli jabatan itu kan ilegal. Dia pejabat pindah kepegawaian. Tidak boleh dia jual beli jabatan. Harus meritokrasi. Siapa yang berprestasi itu yang diangkat. Bukan karena bayaran tinggi. Yang kayak Sekda Kuantas Tinggi itu ngasih Land Cruiser katanya ya. 2M. Baru dia jadi Sekda. Jadi kepala PU pula dia sebelum ini kan. Nah, jadi itu antara lain yang juga menjadi penyebab dia kemudian terpicu untuk melakukan praktek korupsi itu. Nah, Pak Atong tadi yang untuk Pak Roni, saya kira itu menarik gagasannya.
1: Karir,
2: capek nih kayaknya Pak Roni. Jadi bisa nggak kita ubah sistem pemilihan? Ya, sistem pemilihannya nggak usah elected, tapi appointed kayak Jakarta. Mungkin gitu Pak Roni kan di Jakarta ya. Jadi kalau Jakarta itu wali kotanya di selatan, utara, barat, timur, segala, dan bupati di Pulau Seribu pun kan itu dari ASN saja diangkat. Atau juga aman ya, karena dia berkarir dari mulai bawah sampai jadi jabatan-jabatan sekda di kota, ya, jabatan-jabatan asisten di provinsi dan sebagainya. Jadi itu Pak Roni pendapatnya. Bisa saja Pak Roni kalau kita memperbaiki undang-undang kita ya. Jadi Semuanya kalau dalam sistem pemilihan kepala daerah di tingkat lokal itu ada yang sistem pemilihan bisa langsung, bisa juga tidak langsung lewat dewan, dan bisa juga appointed namanya, diangkat dari ASN seperti formatnya di Jakarta.
1: Ya, Prof. Itu yang paling. Ya. Jauh mana sih Prof besarnya kewenangan kepala daerah dalam sistem otonomi saat ini gitu ya, berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang sulit diawasi. Gitu. Apakah diperlukan redistribusi kewenangan ini, Prof?
2: Oh, sebetulnya kewenangan kepala daerah itu juga tidak terlalu powerful ya. Jadi kewenangannya itu walaupun dia pendidikan, pegang kesehatan, pegang pekerjaan umum ya, ya bisa ngurusin, tapi tetap di bawah kontrol oleh pemerintah pusat. Jadi ada pedoman-pedoman, petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti. Jadi itu korupsi di situ sudah susah karena ada kontrol lewat prosedur yang ketat, ya. Kemudian dana pun dikucurkan ke daerah kan sangat terbatas karena efisiensi TKD-nya sudah dipotong yang cukup signifikan. Wewenangnya juga banyak ditarik ke pusat, ya. Wewenang-wewenang itu kan sebagian besar sudah ditarik ke pusat, bukan dipegang oleh bupati wali kota lagi. Izin-izin kalian C aja mereka nggak berwenang bupati itu. Contohnya jadi bukan soal kewenangan yang besar yang berkuasa, tapi kalau saya membaca ini adalah lebih karena faktor kepala daerah tadi tidak bisa menjaga dengan baik untuk mengelola menjaga dirinya untuk tidak korup lah. Jadi ini memang susah karena dia sudah keluar modal, dia akan kembalikan modal, kecuali perbaikan pilkada mahal diturunkan jadi pilkada murah. Itu
1: tadi belum terjawab ya Pak Haryanto, nanti kita jawab ya Prof ya, terkait dengan efektivitas retreat kepala daerah.
2: Jadi Pak Haryanto barangkali mengingatkan kita bahwa sistem pelatihan atau retreat ya, orientasi kepada kepala daerah setelah jadi lantik menjadi kepala daerah ini nampaknya belum cukup efektif ya, karena terjadi berbagai macam kasus yang berujung kepada kepala daerah menyalahgunakan wewenang ya, termasuk tadi memeras anak buah ya, jual beli jabatan. Nah jadi mungkin harus ada cara yang lain yang disarankan Pak Arya itu, cuman dia nggak sebut ya, supaya jangan sampai ada lagi penyalahgunaan wewenang ini. Harus perlu pengembangan model pelatihan, katakan begitu ya, atau orientasi kepada kepala daerah kita, sehingga di situ muatannya tidak hanya materi-materi tugas, tapi juga materi etika mungkin ya, materi anti korupsi secara lebih mendalam, katakan gitu mungkin pikiran Pak Rianto semacam itu. Saya kira betul itu Pak Rianto ya, mungkin harus ditinjau lagi ini pola pelatihan atau orientasi kepala daerah kita ke depan. Baik. Nah dari Toli-Toli tadi soal terkait dengan kasus di Toli-Toli sendiri juga muncul politik uang, ada lagi politik dinasti kayak di lokasi kita ini kan di Sidoarjo ini kan, Sukoharjo ini kan juga kasusnya begitu. Suaminya itu dua periode, kemudian yang gantiin istrinya, ya kan. Nah kalau di Toli-Toli itu kasus ada kepala daerah, kemudian ada dinastinya jadi DPRD. Nah itu di banyak daerah juga banyak. Jadi ini Mas Rukman itu dalam bahasa konsep teoritiknya disebut begini, demokrasi telah dibajak oleh elit politik lokal kita. Jadi kita kasih demokrasi, tetapi ternyata elit politik lokal membajaknya dengan cara mengembangkan politik dinasti. Nah ini juga harus diperangi atau ditanggulangi ya, harus diatur oleh pemerintah kembali supaya jangan marak politik dinasti, jangan juga tumbuh berkembang terus politik uang. Harus ada cara-cara perbaikan, jangan lagi pilkada berbiaya mahal. Itu mungkin yang harus jadi PR kita, perbaikan undang-undang pilkada, perbaikan undang-undang pemilu, perbaikan undang-undang kepartaian kita menjadi suatu keharusan saya kira sebelum kita masuk ke pemilihan 2029 yang akan datang.
1: Baik. Prof. Joharmansyah Johan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Ya, amin. Sama-sama.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
6: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata seperti glaukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.

0: 14 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto, mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
1: Komisi 10 DPR RI sudah mengemukakan sejumlah perubahan, salah satunya terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Kami sudah tersambung bersama dengan Koordinator Nasional P2G, Pak Satriwan Salim.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Satriwan Salim.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak Satriwan?
3: Alhamdulillah.
1: Pak, kalau kita bicara RUU Sisdiknas ya, terlebih kita soroti yang terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Dan apakah Perhimpunan Guru ini menilai Indonesia sudah siap ini Pak, menerapkan wajib belajar 13 tahun kalau mengingat kualitas dan pemerataan layanan PAUD ini masih sangat beragam ini Pak?
3: Iya, memang di RUU Sisdiknas ya itu sudah dimasukkan ya terkait dengan jalur pendidikan formal PAUD
1: ya.
3: Dalam rangka wajib belajar 13 tahun gitu. Ini memang menjadi sebuah kebutuhan ya bagaimana pendidikan di usia dini ini menjadi fondasi gitu ya untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kuat, yang bagus gitu ya, yang punya fondasi sejak usia dini. Dan memang negara-negara lain pun gitu ya itu sudah menerapkan hal yang serupa ya terkait dengan wajib belajar 13 tahun. Tapi memang tantangannya kemudian adalah terkait dengan anggaran, kemudian infrastruktur gitu ya, termasuk juga tenaga pendidiknya gitu, dan sebaran sekolah-sekolah PAUD ini seperti apa gitu. Kemudian juga ya banyak hal ya, karena mendirikan sekolah itu kan tidak hanya sekedar bangunan ya, tetapi di situ ada budaya, ada partisipasi orang tua, masyarakat, ada gurunya sendiri gitu ya. Kemudian ada ekosistem sekolah itu sendiri gitu. Tapi saya sih melihat ini adalah awalan yang baik sebenarnya ya, asal memang dipersiapkan secara optimal berbagai komponen utama ya di dalam PAUD itu sendiri gitu.
1: Hanya memenuhi kewajiban namun dari sisi kualitas masih dirasa belum optimal. Silakan Pak Satriwan.
3: Iya, kalau berbicara tentang kualitas atau mutu pendidikan ya di Indonesia memang masih menjadi PR kita dibanding negara-negara maju lainnya ya, khususnya ya nggak usah negara maju di Eropa atau Asia Timur. Di Asia Tenggara sendiri kan memang kita relatif masih di bawah ya dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Itu memang masih menjadi PR. Tapi balik ke konteks untuk apa sih belajar 13 tahun gitu ya. Ini kan untuk mempersiapkan anak-anak kita ya lebih awal gitu untuk membangun kemampuan dasarnya mereka gitu ya. Kemudian juga untuk mengurangi angka putus sekolah juga agar mendorong anak-anak ini di usia sekolah menengah, kemudian gitu mereka mendapatkan pendidikan gitu, dan mereka sudah punya fondasi yang kuat dalam mengenal angka, mengenal huruf gitu ya, kemudian merangkai abjad menjadi kata, menjadi kalimat dan seterusnya gitu ya, sebagai fondasional gitu, sebagai dasar ya. Bukan berarti di usia PAUD harus bisa berhitung ya, nggak seperti itu. Mengenali ya, mengenali perhitungan, numerasi secara mendasar. Nah, mengenali numerasi ini kan bukan berarti mereka bisa menjumlahkan, membagi, tidak. Itu bukan tujuan di usia PAUD gitu. Nah, itu sih, dan memang PR-nya tadi yang saya katakan, ya kurikulumnya, kemudian gurunya, infrastruktur tadi gitu ya, yang disiapkan, ekosistemnya, kemudian lingkungan sekolahnya gitu. Dan yang terpenting adalah tentu ini harus gratis ya, karena ini bagian dari pendidikan dasar gitu. Dan pemerintah tentu di dalam RUU Sisdiknas ini, di pemerintah juga diwajibkan untuk membiayai dan memberikan akses ya kepada masyarakat agar bisa menyekolahkan anaknya demi memenuhi wajib belajar 13 tahun. Walaupun saya sebenarnya ingin membahas yang lain juga ya, di RUU Sisdiknas itu enggak hanya berbicara tentang wajib belajar 13 tahun, banyak mas ya, misalnya
1: poin pentingnya banyak ya.
3: Poin pentingnya gitu, misalnya terkait dengan bagaimana kepastian terkait kesejahteraan guru misalnya Alhamdulillah sih di RUU Sisdiknas sebenarnya itu sudah dimaktubkan ya gitu, secara literal bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak gitu misalnya. Begitu juga terkait dengan bagaimana rekrutmen distribusi guru ini. Di RUU Sisdiknas ini kemudian pemerintah pusat seperti Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu diberikan kewenangan untuk merekrut guru. Nah, memang kebutuhan guru kita ini relatif masih besar ya, untuk memenuhi kekurangan guru PNS di daerah-daerah tertentu. Di sisi lain pemerintah daerah ada keterbatasan. Nah, di RUU ini Kementerian Pendidikan Dasar itu diberikan kewenangan untuk merekrut dan mendistribusikan guru. Nah, ini baru nih. Sebelumnya di undang-undang sebelumnya tidak gitu ya, atau di undang-undang guru dan dosen. Karena undang-undang Sisdiknas yang baru ini, RUU ini kan dia menggabungkan tiga undang-undang ya dengan skema kodifikasi, yaitu undang-undang Sisdiknas yang lama, tiga undang-undang guru dosen nomor 14 tahun 2005, dan undang-undang pendidikan tinggi ya nomor 12 tahun 2012 gitu. Sedikit ada juga yang hilang di RUU ini, misalnya komite sekolah. Nah, ini menarik mungkin ya untuk pendengar juga yang orang tua. Komite sekolah itu dihilangkan di dalam RUU Sisdiknas. Nah, ini kami tentu khawatir ya, bagaimana kemudian partisipasi orang tua ya, keterlibatan orang tua bersinergi dengan pihak sekolah, kemudian juga mengevaluasi, memberikan masukan, saran gitu ya kepada sekolah. Nah, ini kan menghilangkan ruang-ruang partisipasi ini kan nanti khawatirnya banyak ekses negatifnya gitu. Karena di negara-negara lain itu semacam POMG ya, persatuan orang tua murid, guru, komite sekolah itu ada. Tapi di
1: jembatannya RUU dihilangin ini, ya berarti ya, jembatan.
3: Komite sekolah ini berbicara pendidikan akhlak, moral, karakter, tentu itu bukan berbasis mata pelajaran ya, tetapi inherent di dalam tubuh pendidikan itu sendiri. Artinya tujuan pendidikan itu ya untuk mengembangkan potensi anak didik kita agar menjadi manusia yang berakhlak, ya, berkarakter, berilmu, beriman, cerdas, sehat, kritis, dan seterusnya. Ya, artinya tujuan pendidikan, kemudian fungsi pendidikan itu di dalamnya termaktub ya secara langsung, yaitu penanaman akhlak itu sendiri, pengembangan karakter itu sendiri. Jadi tidak secara terpisah gitu ya, guru pendidikan akhlak sendiri, berarti guru fisika nggak perlu mendidik akhlak dalam karakter, berarti guru bahasa Inggris nggak perlu dalam karakter, nggak seperti itu. Nah, Jadi karena desain pendidikan itu di dalamnya memang fungsinya adalah untuk mengembangkan potensi anak kita agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang beriman, ya kan?
1: Yeah.
3: Kemudian berkarakter, kreatif, bernalar kritis, peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan. Jadi tugas semua guru sebenarnya untuk menanamkan akhlak itu, untuk menanamkan karakter, ya kan? Nah, yeah. Karena apa? Komponen atau aspek di dalam pendidikan itu kan ada tiga ya. Pertama adalah pengetahuan gitu. Nah, pengetahuan IPA-nya, pengetahuan IPS-nya itu secara profesional gurunya berbeda. Pengetahuan kewarganegaraannya, pengetahuan matematikanya itu berbeda. Yang kedua aspeknya adalah sikap, ya, membangun sikap gitu. Nah, yang terakhir membangun keterampilan.
1: Yeah.
3: Nah, jadi ketiga-tiganya ini adalah embedded di dalam pendidikan itu sendiri.
1: Yeah.
3: Ya kan, kemudian dikembangkan sesuai dengan ciri khas mata pelajarannya masing-masing. Jadi ketika kita berbicara begitu misalnya mengalami degradasi gitu ya, akhlak atau karakter misal di dalam perspektif tertentu, anak-anak zaman sekarang ini karakternya harus ditingkatkan, kurang dan seterusnya. Disitulah fungsi guru, disitulah tugas guru, disitulah fungsi pendidikan gitu.
1: Yeah.
3: Dan memang ini setiap zaman ada.
1: Yeah.
3: Zaman kita kecil pun dulu gitu ya, di tahun 80-90, pasti orang tua kita yang lahir tahun 50-60 mengatakan angkatan yang muda itu dinilai selalu itu gap antar antar generasi selalu begitu kok.
1: Iya
3: kan? Nah, ketika Mas Lukman saya di tahun 80-an, 90-an di sekolah, pasti orang-orang tua kita yang lahir tahun 60-50 atau kakek kita yang lahir 40-30 pasti melihat anak zaman sekarang nih kurang bermula dan seterusnya. Padahal fungsi-fungsi pendidikan saya pikir memang tidak boleh dilepaskan daripada nilai-nilai karakter di dalamnya.
1: Baik.
3: Ya kan, nilai-nilai akhlak di dalamnya. Dan
1: baik,
3: itu juga semua guru, orang tua juga sebagai guru di rumah gitu.
1: Baik.
3: Juga penting dan masyarakat.
1: Iya.
3: Iya, saya setuju ya dengan Pak Roni tadi. Salah satu tantangan ya, bahkan mungkin bisa menjadi hambatan di dalam tata kelola pendidikan kita adalah adanya atau terjadinya diskontinuitas gitu ya, atau keterputusan ya gitu. Jadi tidak adanya keberlanjutan kalau itu misalnya program yang memang bersifat fundamental mendasar di bidang pendidikan, sehingga kemudian masyarakat memiliki semacam anekdot ya, ganti menteri ganti kurikulum gitu. Kalau ganti menteri ganti kebijakan, saya pikir itu wajar ya. Kalau ada ide-ide baru gitu kan ya, ada pengembangan-kembangan yang baru terkait dengan teknologi, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terkini dan masa depan, tentu kebijakannya juga akan baru. Tapi bagi masyarakat misalnya kan tidak sederhana itu ya. Masyarakat melihat, oh, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku paket, gitu kan ya, ganti buku pelajaran lagi gitu. Nah, ini saya pikir yang harus diperbaiki gitu ya, dan harus pergantian atau perubahan itu kita juga jangan alergi. Mestinya kalau itu memang menyasar hal-hal yang sifatnya fundamental untuk memperbaikinya, saya pikir itu kebutuhan. Misalnya gini, apa sih persoalan mendasar pendidikan kita, Mas Lukman, dari zaman dulu sampai sekarang misalnya? Satu, yaitu apa? Kemampuan anak kita dari aspek literasi. Yang kedua, kemampuan anak kita dari aspek numerasi. Nah, ini kan dua fundamental skill ya, keterampilan yang fundamental ya gitu ya. Bayangkan mereka mereka bisa membaca, tetapi mereka tidak memahami apa yang dibaca. Anak-anak kita misalnya kata Bank Dunia itu gitu ya, tidak bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Dan itu kemudian terus sampai dewasa gitu sih. Apalagi pas pemilu itu ya, pas kampanye itu banyak banget hoax gitu misalnya, karena tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Nah, saya pikir ini yang mesti harus dibenahi terlebih dahulu, ya kan? Kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Kalau dibanding negara-negara lain, kita masih relatif di bawah, Mas. Ya, dari negara-negara yang ikut PISA ya, program for international student assessment, kita memang konsisten di bawah gitu. Nah, dan kualitas pembelajarannya juga seperti itu. Apa kata Bank Dunia? Anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah tapi tidak belajar, schooling without learning. mereka masuk kelas, mereka mendengarkan guru, tetapi yang dipelajari itu kemampuan apa pengetahuan yang sifatnya permukaan saja,
1: yeah.
3: Belum mendalam gitu.
1: Baik.
3: Nah, ini yang sekarang oleh Pak Menteri Muti disasar untuk diperbaiki literasinya, yeah. Literasinya, kemudian kemampuan berpikirnya, belajar itu yang bermakna bagi anak, yang mendalam, yang membangun inisiatif, berpikir kritis. Nah, ini yang memang harus kita benahi, karena ini sangat fundamental.
1: Yeah.
3: Nah, itu yang saya kira sekarang sedang dilakukan agar mutu pendidikan kita, mutu SDM kita tadi sesuai yang kita harapkan seperti tadi kata para pendengar.
1: Pak Satriwan, kalau kita bicara tadi kesejahteraan ya, kita menyinggung kesejahteraan, di mana tunjangan profesi ini kan tidak lagi diatur secara eksplisit gitu ya di dalam undang-undang seperti undang-undang sebelumnya gitu ya. Namun pemerintah ini kan sudah menjelaskan bahwa hak guru tetap akan dijamin melalui peraturan pelaksana. Ini masih tetap jadi perdebatan. Bagaimana dari P2G menilai, Pak?
3: Kalau ini kita berbicara masih RUU ya.
1: Iya, iya,
3: RUU. Kalau di apa namanya di RUU Sesdiknas, tunjangan tambahan ya yang misalnya oleh guru-guru atau masyarakat disebut tunjangan sertifikasi guru gitu, yeah. Atau tunjangan profesi guru,
1: ya.
3: Gitu. Itu tetap ada sebenarnya. Itu tunjangan profesi guru itu ada. Itu ada di pasal 173 nih saya baca.
1: Okay.
3: Itu guru yang telah mendapatkan sertifikat guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru. Justru itu sih, justru kalau tidak ada itu justru akan menjadi apa namanya ya berita sebulan nggak beres-beres. Ada 3,4 juta guru di Indonesia dan ada sudah hampir 1.200.000-1.300 guru yang sudah punya sertifikat pendidik tadi,
1: yeah.
3: Yang mereka tentu berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi gitu. Dan kemarin memang oleh Pak Presiden dinaikin ya untuk guru swasta ya atau non ASN naik 500.000 ya, alhamdulillah. Walaupun dulu janjinya kan tambahannya 2 juta gitu,
1: yeah.
3: Tapi naiknya 500, tapi nggak apa-apa lah,
1: yeah.
3: Guru-guru bersyukur. Kalau ini dihilangkan saya pikir akan menjadi bencana ya, karena kalau jangan profesi yang harus dijamin sebenarnya adalah guru-guru yang non ASN,
1: yeah.
3: Itu Mas. Nah,
1: yeah.
3: Jadi bagaimana penghasilan, jangankan tunjangan, ya gaji pokok aja mereka enggak. Yang namanya siapa tadi, guru honorer atau guru non aparatur sipil negara. Jadi yang kami dorong adalah harus ada gaji mereka atau standar upah gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ini terkait dengan kesetaraan guru ASN dan non ASN ini ya, Pak.
3: Betul, karena undang-undang Sesdiknas atau RUU Sesdiknas ini,
1: yeah.
3: Sebelumnya undang-undang guru dosen kan tidak membedakan, tidak memilah-milah, mengkasta-kasta ini guru PNS, ini guru P3K, ini guru non ASN, ini guru honorer, kayak wartawan nggak ada dibeda-bedakan. Jurnalis ya jurnalis, mau jurnalis radio, mau jurnalis berita online, jurnalis televisi gitu, jurnalis nggak dibeda-bedakan gitu. Karena di guru juga begitu, nggak ada kasta, tetapi kenyataannya kan kasta kan, jadi yang relatif sejahtera kan PNS, khususnya PNS di DKI gitu, di Jakarta, terus PNS yang sudah punya sertifikat pendidik, baru di bawahnya P3K nanti ada kasta lagi yang penuh waktu, paruh waktu, di bawahnya lagi itu honorer. Nah, ini saya pikir yang harus dibenahi di dalam RUU Sesdiknas. Kabarnya kan sudah masuk balik nih, ya sudah masuk balik, dan nanti akan penyesuaian, penghimpunan masukan-masukan publik gitu. Jadi kami berpikir balik harus melibatkan publik secara bermakna ya, atau bahasa di keputusan MK itu adalah meaningful participation ya, partisipasi yang bermakna. Jadi tidak usah terburu-buru, misalnya kayak tadi komite sekolah dihilangkan ya, ini kan justru menghilangkan atau mendistorsi partisipasi publik ya kan, di dalam pengelolaan sekolah madrasah, benar nggak?
1: Iya.
3: Nah, bagaimana orang tua akan mengontrol sekolah? Bagaimana orang tua akan memberikan masukan-masukan kepada sekolah? Ya nggak, memberikan aspirasi. Kalau nggak ada komite, terus wadahnya melalui apa?
1: Iya.
3: Iya kan?
1: Iya.
3: Nah, yang kedua misalnya adalah Dewan Pendidikan. Ini penting juga nih. Mungkin pernah dengar nggak Mas Lukman, Dewan Pendidikan ya? Nah, ini kan ada Dewan Pendidikan Kota, Kabupaten, gitu. Ini juga hilang di RUU Sesdiknas ini gitu, Dewan Pendidikan. Karena ini penting juga sebagai partnernya kementerian atau dinas pendidikan. ya kan, untuk bersinergi memajukan pendidikan di daerah atau di wilayahnya masing-masing.
1: Baik.
3: Jadi saya pikir ini yang harus di apa namanya di kita suarakan ya. Gitu, dan balik jangan terburu-buru
1: ya.
3: Untuk mengesahkan RUU Sisdiknas ini.
1: Baik.
3: Ini menyangkut
1: ya.
3: 3,4 juta guru, menyangkut 55 juta murid yang saat ini usia sekolah, yang mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita.
1: Baik. Pak Satriwan Salim, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Salam sehat. Salam tangguh.
3: Sama-sama.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dan

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2020, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inggris Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei di Mashhad Jumat pekan ini. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Laporan selengkapnya oleh Luna Elia.
5: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
6: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
5: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
7: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
5: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
7: La locura del partido en cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
5: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Semifinal antara Spanyol dengan Perancis disebut-sebut berbagai kalangan menjadi final sebelum final. Kedua tim tampil sangat meyakinkan sepanjang turnamen. Perancis melaju dengan pertahanan yang solid dan lini depan yang tajam, sedangkan Spanyol tampil dominan dalam penguasaan bola dan kreativitas menyerang. Nah, seperti apa gambaran antara Spanyol dengan Perancis ya di semifinal nanti? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Wahyan Bisma. Pak Wahyan, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga saya.
1: Pak Wahyan, kalau baik, kalau melihat pertandingan semifinal antara Prancis dengan Spanyol yang banyak disebut kalangan final sebelum final, bagaimana ini, Pak Wahyan?
2: Ya, ini adalah tim yang memang layak untuk tampil di final, tapi harus ketemu di babak semifinal.
1: Iya.
2: Artinya bahwa sekarang kan tinggal menunggu lawan di final nanti seperti apa. Tapi di semifinal ini dua tim ini adalah sejujurnya adalah memang kekuatan Eropa yang saat ini ada di zaman sekarang begitu.
1: Yeah. Karena
2: komposisi mereka sangat-sangat ideal. Spanyol dengan anak mudanya, kemudian Prancis dengan kematangan dan kolektivitas disiplinnya seperti itu, Pak.
1: Iya. Nah, kalau saya lihat perakiraan kemenangan begitu ya, baik lewat berbagai pengamat maupun juga lewat teknologi begitu, kelihatannya Spanyol diunggulkan 55% untuk menang dalam pertandingan kali ini, sementara Prancis 45%. Bagaimana menurut Anda, Pak Wahyan?
2: Ya, saya dalam komposisi bahwa walaupun kedua tim ini sebenarnya bukan jago saya, tapi artinya bahwa Spanyol memang layak diunggulkan karena memang yeah. Spanyol punya kematangan dalam kolektivitas, kemudian juga komposisi pemain yang saat ini kedalaman skuadnya sangat-sangat kuat begitu dibandingkan dengan Prancis, karena beberapa kali pemain Spanyol acap cedera, kemudian penggantinya juga siap langsung untuk bermain begitu dengan intensitas tinggi. Artinya bahwa kedalaman skuad, kemudian pemainan kolektif yang saat ini dilakukan Spanyol memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Perancis.
1: Yeah.
2: Dan kalau kita lihat memangnya Perancis juga hari beda dengan tahun 2022 ya.
1: Yeah.
2: Cenderung agak pragmatis, agak defensif, tapi memiliki kesempatan-kesempatan dengan kecepatan Ousmane Dembélé ataupun Kylian Mbappe begitu.
1: Ya. Yeah. Nah, silakan ya, Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, kalau kita bandingkan lini depan antara kedua negara, bagaimana menurut Pak Wahyan perbandingannya? Lini depan dulu, Pak.
2: Ya, kalau lini depan kita sudah tahu bahwa Mbappé Perancis.
1: Ya.
2: Bahwa Mbappé ini klinis tajam. Bahkan kemarin kan ketika melawan Maroko menjadi gol pembuka yang itu akan menjadi kunci sulitnya menembus blok pertahanan. Dan blok pertahanan itu yang akan menjadi kunci nanti di pertandingan semifinal

0: 100 menit seperti itu.
1: Yeah.
0: Artinya ini menjadi sebuah keunggulan dari sisi Spanyol dari lini depan.
1: Yeah.
0: Hanya kalau kita lihat Spanyol lebih merata begitu. Mereka punya Oyarzabal, mereka punya Nico William, Alex Baena, mereka punya Fabian Ruiz begitu. Artinya bahwa untuk mencetak golnya di semua sektor itu ada, di semua lini itu ada begitu. Jadi kalau membanding

semua lini Spanyol lebih produktif, tapi kalau dari lini depan Prancis memang lebih produktif begitu dalam konsep gol yang dihasilkan selama Piala Dunia ini. Kalau lihat fresh kan Prancis pasti lebih fresh ya. Masa istirahatnya juga lebih panjang begitu. Kemudian motivasinya juga cukup tinggi. Kemudian yang saya soroti adalah klinisnya Mbappe dan Dembele, artinya bahwa walaupun sekecil apapun kesempatan peluang, ternyata mampu mencetak gol. Ini menjadi sebuah PR buat Spanyol, karena kalau kita tahu bahwa Spanyol harus tidak mau memainkan pola-pola yang tetap progresif dalam position ball. Ketika dalam pertandingan nanti, ya. Karena kalau hanya mengimbangi Prancis, maka akan jadi masalah karena

0: begitu.
1: Ya. Nah, pertarungan lini tengah ini kan juga sangat penting ya, Pak Wahyan ya, untuk aliran bola lah ke depan begitu. Menurut Anda bagaimana pertarungan di lini tengah nanti antara Spanyol dengan Prancis?
0: Pertarungan Spanyol dengan Prancis secara agresivitas pasti Spanyol lebih unggul ya, karena mereka punya Pedri, mereka punya Rodri begitu.

0: tapi kemampuan bertahan untuk melakukan sebuah counter attack ini yang menjadi sebuah kelebihan dari gelandang-gelandang Perancis begitu.
1: Yeah.
0: Dan mereka punya dia punya Ousmane Dembélé, kemudian Désiré Doué, kemudian Olise. Ini yang menjadi sebuah PR bahwa yeah. Olise ini saat ini mungkin tidak begitu dominan, tapi ini akan jadi bahaya kalau Olise on fire begitu.
1: Yeah.
0: Karena kita tahu kemarin Olise sangat luar biasa di pertandingan awal, tapi di putaran gugur Olise mungkin sudah diketahui, kemudian dikunci oleh beberapa pemain-pemain lawan sehingga tidak menonjol, sehingga yang melihat adalah Dembélé dan Mbappé di sini. Nah, yeah.

0: punya lini tengah yang sangat menurut saya paling stabil di seluruh peserta Piala Dunia kali ini begitu.
1: Ya, baik kalau begitu Bung Wayan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Bung.
0: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi, ya. Salam olahraga.
0: Ya, selamat pagi.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
1: Mendengar laga Norwegia versus Inggris diprediksi menjadi pertandingan dengan tempo tinggi, di mana Inggris datang dengan kualitas skuad yang lebih merata, sementara Norwegia memiliki ancaman besar melalui kekuatan fisik dan efektivitas di lini depan. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Rara Minusa Makagiansar atau Bung Ram. Bung Ram, di atas kertas banyak yang menjagokan Inggris gitu, tapi kita ketahui Norwegia juga bukan tim yang bisa dianggap remeh. Bagaimana Bung Ram melihatnya pertandingan nanti ini?
5: Ya, jadi kalau menurut saya ini bakal seru ya.
1: Sengit
5: karena
1: ya.
5: Keduanya bisa disebut. Iya. Karena selain saling mengetahui lah ya kan, ya sebagian besar pemain Norwegia ya kan, mereka merumput di Inggris. Nah, melihat perjalanan mereka yang di Piala Dunia ini, apalagi untuk pertandingan terakhir sebelum delapan besar nih ya, Norwegia menghentikan salah satu favorit Brasil, dan kemudian yang paling fenomenal juga adalah Inggris menghadapi Meksiko dengan 10 pemain, toh mereka bisa menang 3-2.
1: Iya.
5: Nah, dalam duel ini, 8 besar ini, saya kira ini bisa disebut big match sebenarnya. Walaupun belum bisa disebut juga sebagai partai final bayangan begitu ya.
1: Iya.
5: Jadi bakal sergit, semangat sergit. Ini sangat berbahasa.
1: Berarti ada kemungkinan akan berjalan tidak 90 menit ya, bisa 120 atau bahkan adu penalti, Bung Ram?
5: Ya, saya melihat juga bisa ke arah situ. Cuman ini tim ini kan yang agak menarik dalam pertandingan terakhir ini, yang sosok, ada dua sosok ini yang menentukan di babak kedua, ya kan? Jadi seperti Haaland lawan Brasil dan kemudian juga meski penalti itu lawan Meksiko yang diciptakan oleh Kane, tetapi ketergantungan Inggris dan Norwegia terhadap dua sosok ini sangat-sangat besar. Iya kan? Nah, sangat besar dan sangat dominan, apalagi kalau kita bicara membedah tentang kekuatan tim. Di sisi lain tentu Inggris paham cara bermain Norwegia. Ya, atau khususnya Haaland, Martin Odegaard, dan yang lain-lain yang main Inggris itu. Tetapi persoalan sekarang, Norwegia juga paham benar ini pertahanan-pertahanan Inggris, tim nasional Inggris ini meladeni mereka. Jadi saya pikir juga ini, kalaupun dia akan berlanjut sampai di 120 menit misalnya, dan kemudian penalti, itu bisa saja terjadi, tetapi siapa yang akan mencuri gol duluan, barangkali itu ya peluang. Akan memberi peluang.
1: Di atas kertas tadi ya, banyak yang menjagokan Inggris, tapi kalau kita lihat selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini berlangsung, banyak kejutan-kejutan dari tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan. Bagaimana Bung Ram melihatnya?
5: Ya, betul juga. Jadi, seperti Norwegia dengan masuk ke posisi formasi di 8 besar ini kan, itu adalah salah satu kejutan. Barangkali yang keempat juga mereka hadir dan hadir di Piala Dunia masuk di 8 besar ini. Sementara Inggris kan 17 kali, ya kan, baru kemudian dia semifinal 3 kali, meski baru 1 kali juara di tanah sendiri, tahun 66. Nah, kalau mau lihat ada kejutan ya bisa berpotensi juga. Bisa berpotensi. Jadi ada juga sebelumnya dari tim-tim seperti lain, seperti Maroko misalnya, walaupun dia semifinalis di Qatar 2022,
1: yeah,
5: tetapi dengan perjalanannya ini sebelum dia terhenti juga, dihentikan oleh Prancis, saya pikir juga tim-tim lain telah menunjukkan bahwa ada determinasi kuat dalam bagaimana mendapatkan kans begitu main di Piala Dunia, seperti yang ditunjukkan oleh Tanjung Verde, Kongo juga. Menarik, sangat menarik apa yang dilakukan oleh mereka.
1: Bung Ram, bagaimana tekanan besar sebagai favorit ini bisa membuat Inggris bermain lebih hati-hati atau seperti apa nanti jalannya pertandingan, prediksi Anda?
5: Inggris kelihatan harus hati-hati karena seperti yang saya sebut awal tadi, ada pemain-pemain interior regia mengetahui dan memahami rekan setim mereka, seperti misalnya kan kalau misalnya di lektor belakang jika misalnya Thomas Tuchel menurunkan John Stones, ya kan, baru Norwegia di sini dia paling tidak dari filter di tengah ini, mereka sudah memahami siapa Harry Kane, siapa Jude Bellingham. Ini kan agak menarik, walaupun sebenarnya kalau dari sisi sejarah dan kultur, bicara kultur sepak bola, tentunya sah-sah saja kalau Inggris dijagokan. Tetapi kalau melihat juga peta bahwa Norwegia ini begitu dia menyita perhatian dunia, dengan menghentikan Brasil juga, ini sudah naik. Nah, secara mental barangkali Inggris harus ekstra hati-hati menghadapi Norwegia. Makanya saya sebut tadi, siapa yang mencuri gol duluan, barangkali peluang untuk menang sudah ada. Sementara Haaland juga tentunya dia akan memanfaatkan peluang. Saya paham kok cara main kalian, tapi sebaliknya juga kan pemain-pemain Inggris bilang, wah saya paham juga Haaland gimana. Apalagi kalau Dan Burn diturunkan oleh Thomas Tuchel. Ini Newcastle ini masuk tim nasional di saat sudah 32 tahun, debutan tertua. Ternyata dari 9 match pertemuan dengan Haaland, dia Haaland kesulitan baru 1 gol. Nah, itu ada saran dari ini untuk ke Thomas Tuchel, bahwa pelatih Inggris. Nah, kita melihat saja bagaimana. Apakah Haaland bisa merobek pertahanan Inggris sekaligus menaklukkan Pickford. Pickford ini, waduh, itu kayak aja di makanan empuk Haaland ini karena udah 7 gol dia sekan ke Pickford.
1: Baik, Bung Ram, ini nampaknya ada percaya diri yang luar biasa nih pendukung Norwegia nih setelah berhasil mengalahkan Brazil ini.
5: Iya, benar. Ada setidaknya mereka memiliki modal yang kuat dari sisi mental, sementara beban agak tinggi ada ke timnas Inggris ya. Jadi dalam bicara favorit, sejarah dan lain sebagainya, baru mereka juga yang dari Norwegia itu cari makan tanda kutip di Liga Inggris, ya kan? Nah, di sini tentunya secara non teknis Inggris di atas, tetapi kayaknya apa yang disebut dua pemirsa RRI tadi, saya pikir juga sah-sah saja. Karena mereka melihat kan, seperti kalau misalnya kalau dalam Thomas Tuchel ini. Dia kan menarik. Karena pelatih di luar Inggris ketiga ya. Yang menangani tim nasional Inggris. Barangkali dia ingin melakukan sesuatu yang akselerasi bersama tim nasional Inggris. Saya ini jadi masalah nanti. Apakah betul disebut tadi tinggal kejujuran wasit lah bagaimana? Apalagi yang akan turunkan memimpin ini Clement Turpin, dari Prancis. Clement Turpin punya sejarah yang enggak bagus sama Thomas Tuchel. Karena ketika menangani Bayern Munchen melawan ini di champion, nah itu yang ada sempat perkataan yang, waduh wasit ini gimana ini, waduh dia kaget juga. Nah sementara FIFA telah menunjukkan Clement Turpin yang akan turun. Nah apakah itu bagian dari lepas dari dia wasit Prancis ini, tetapi paling tidak ya toh FIFA harus menunjukkan, harus membuat suatu ini supaya tidak ada gambaran bahwa Piala Dunia ini adalah settingan-settingan seperti sebagaimana yang telah
1: rumornya udah berkembang
5: menyebar sekarang ya. Jadi saya pikir ya. Ada menarik juga ini, Pak Gubernur.
1: Baik. Ini
5: ternyata banyak.
1: Iya, justru ya. Di luar prediksi saya loh, Bung Ram, banyak yang jagokan Norwegia. Dan tadi kalau Norwegia. Bicara mengunci Haaland ini tadi yang sempat disinggung Pak Roni di Jakarta, bagaimana ketika Haaland ini sudah dikunci ya, artinya Inggris nih bebas bergerak. Gimana?
5: Ya, jadi menurut saya juga Haaland ini. Seperti sebelumnya kalau kan berhenti turun ya kan. Nah sekarang kalaupun Thomas Tuchel dia menurunkan Stones Guelli maupun Nico Reilly, ya ini rame karena mereka rekan setim ya kan, saling memahami kedua belah pihak saling memahami. Nah sekarang yang akan menjadi ini, kalaupun Haaland terkunci ini ya harus diwaspadai ini kapten tim Arsenal ini Martin Odegaard. Permainannya itu masih cukup stabil semenjak dari lepas dari dia tidak diturunkan ya ketika sama Haaland juga ya. Lepas dari mereka ketika kalah dari Prancis, Haalandnya tidak turun. Tetapi permainan Odegaard akan menentukan dari menjadi senjata stop back dari lini kedua, lini serang kedua. Nah, Norwegia. Jadi ada masih ada alternatif seperti misalnya Harry Kane juga terkunci, ya kan? Harry Kane terkunci pasti masih ada Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jadi ini ada menarik ini. Jadi antar perang antar lini juga ini akan menentukan, akan sangat menentukan. Apakah alternatif yang dimainkan? Nah di sini kreativitas pemain dituntut, ya kan? Ketika terkunci, Haaland itu kayak lawan Brasil itu kelihatan dia adem ayem dia. Tetapi begitu dapat bola, pasti serba pasti begitu. Padahal sebenarnya tidak ngotot kelihatan cara mainnya. Dia membaca pergerakan. Nah, kayak lawan Inggris ini, dia akan bergerak karena dia sudah tahu, dia sudah paham.
1: Tapi kalau kita lihat sudah sampai sejauh ini kan ya skornya pasti akan tipis ya, Bung Ram ya. Tidak mungkin akan jauh ya.
5: Betul, betul. Jadi skornya akan tipis. Karena saya pikir juga tidak jauh dari apa yang pemirsa RRI yang sampaikan tadi itu akan skornya kalaupun dia berkembang lebih jauh ada gol balasan dan ada 2-1 atau 1-0 ya kan. Nah, kalaupun dia
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah sampai pada sesaat lagi ya, akan ada pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia.

0: masuk daftar favorit juara melawan Norwegia yang justru menjadi kejutan terbesar turnamen di ini. Banyak pengamat sejak fase grup menjagokan Inggris, tetapi Norwegia terus membuktikan diri mampu melampaui ekspektasi. Indonesia, menyapa, satukan asa, dari desa sampai kota. Dan tentunya untuk menganalisis jalannya pertandingan, tentunya kita pada dini hari ini sudah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Juprianto Alexander. Selamat pagi, selamat dini hari Bung Juprianto.
1: Selamat dini hari Bung Edwin.
0: Bung Wisnu.
1: Bung Jupri.
0: Ya. Bung Jupri, selamat dini hari. Ya. Kita tahu ya Bung Jupri ya, timnas Inggris ini memang banyak dijagokan terutama bagi para pengamat sepak bola juga dan mungkin sebagian masyarakat juga. Tetapi kita telah melihat juga perjalanan dari timnas Norwegia.

0: di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
1: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
0: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
2: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
0: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Ani Hasana melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meluncurkan program 4.000 beasiswa pendidikan tahun 2026 sebagai upaya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Januar Fahmi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meluncurkan program 4.000 beasiswa pendidikan tahun 2026 sebagai upaya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut juga diharapkan mampu menekan angka anak putus sekolah yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Bupati Subandi menegaskan bahwa instansi di bidang pendidikan merupakan langkah strategis untuk membangun masa depan daerah. Menurutnya, kualitas SDM akan menentukan daya saing Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang.
5: Terutama pendidikannya, jangan anak-anak yatim ini putus sekolah gara-gara tidak ada biaya. Pemerintah harus hadir, biarkan anak-anak ini sampai nanti mengawal selesai dia sekolahnya dan SMA. Yang kedua juga gitu, mudah-mudahan dengan dapat bantuan kuliah bagi anak-anak kita yang tidak mampu dan lain, ini betul-betul untuk memberikan semangat, support dukungan, support sistem dukungan. Biarkan anak-anak kita yang kuliah, ya, ini menjadikan suatu kebanggaan orang tua, dia selesai kuliah, mudah-mudahan yang dapat suatu kerjaan, ya, untuk bantu keluarganya, terutama cita-cita orang tua pula. Anak ini sampai selesai, sampai nyambut gewong, itu senang. Ya, jangan sampai anak sudah kuliah dibayar oleh Pemda nganggur, nyangkruk, ngopi, rokokan, sedang hari dibinan HP. Nah, itu tadi kita sampaikan. Kita harus semangat.
4: Pihaknya mengungkapkan pada periode kepemimpinannya sebelumnya Pemkab Sidoarjo telah menyalurkan sekitar 10.000 beasiswa pada masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Mimi Dayana. Jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 20.000 beasiswa sebagai bentuk komitmen memperluas kesempatan masyarakat. Meski demikian, Subandi mengaku tantangan di sektor pendidikan belum sepenuhnya selesai. Angka anak putus sekolah dan pengangguran lulusan perguruan tinggi masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menilai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
6: Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Kota Surabaya menilai kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa-siswi mulai dari jenjang TK hingga SMA atau SMK hingga Sekolah Luar Biasa atau SLB merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui Ketua Komnas PA Kota Surabaya, Saiful Bahri, saat diwawancara RRI Sabtu 11 Juli 2026 mengatakan MPLS tahun ini yang digelar dengan tema MPLS Ramah 2026 dengan jargon utama Hari Baru, Aman dan Nyaman di Sekolah menjadi sinergi positif antara sekolah, siswa, dan orang tua. Dirinya menambahkan MPLS tahun ini menghadirkan kemajuan di berbagai aspek, salah satunya terkait materi yang diberikan kepada siswa baru. Dengan 6 materi utama yang diusung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen yang salah

0: Satunya adalah gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, hingga sopan santun bermedia sosial, dinilai mampu meningkatkan kualitas pendidikan anak.
1: Kami mengapresiasi tentang ide terkait dengan adanya tema MPLS ramah untuk tahun 2026, sehingga di sini menjadi suatu sinergi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua maupun juga dengan siswa. Kami melihat dari tahun ini ada beberapa kemajuan yang bisa kami soroti. Yang pertama, adanya kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah kepada 5 kegiatan utama. Salah satunya adalah tentang penggunaan media sosial yang cerdas, terus pagi ceria, terus 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan di sisi lain adalah kegiatan lokal yang mengangkat dari keunikan ataukah kekhususan dari masing-masing sekolah.
0: Selain itu, menurutnya dengan hadirnya MPLS di satu minggu awal berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, tahun ajaran 2026-2027 kali ini diharapkan mampu meningkatkan potensi non-akademis anak dan minat bakat seperti presentasi kegiatan ekstrakurikuler. Pihaknya menaruh harapan besar pada keberlangsungan MPLS tahun ini dan berharap langkah positif tersebut dilakukan secara berkelanjutan sehingga dampak positif pada kualitas pendidikan anak Indonesia dapat terus berlanjut. Faiz Putra melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarkan luas oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Peringat mahalnya harga BBM jenis Pertamax menjadi inspirasi lukisan mahasiswa Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Farida Kusnia melaporkan.
4: Mahalnya harga BBM jenis Pertamax menjadi inspirasi lukisan mahasiswa Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta STKW Surabaya. Lukisan Sela Wandana Putra ini tampil dalam pameran tugas akhir di Galeri Prabangkara UPT Taman Budaya Jawa Timur kemarin. Mahasiswa program studi Prodi Seni Rupa Murni, Sela Wandana Putra mengatakan setiap karya lahir dari kegelisahan terhadap fenomena yang sering dijumpai.
5: Kalau konsepnya sih ngambil dari fenomena sosial, jadi apa itu permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Mulai dari bisa cari pemerintahan ataupun sesuatu yang bersifat menyimpang di sekitar kita dan banyak lagi sih, semua mencakup semua.
4: Sementara itu mahasiswa semester 12 Prodi Seni Rupa Murni STKW Surabaya, Faizal Darmawan mengatakan berupaya untuk menyesuaikan hasil karya seninya dengan tantangan teknologi saat ini.
5: Soal warna, soal apa, kalau buat sama teknologi kan nggak bisa eksperimen warna gitu, beda sama manual. Manual lebih banyak soal warna, garisnya kan tetap beda. Jadi tetap apa, saya lebih suka manual, lebih unggul ke situ.
4: Selain lukisan, mahasiswa STKW Surabaya juga menampilkan karya seni berbahan karung goni. Dari karya itu mempresentasikan pengalaman emosional yang membentuk identitas seseorang. Farida Usnia melaporkan.

0: pilih kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
1: Jadi seperti rangkaian kegiatan summer camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM tenun ikat ini ke kancah global.
0: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan Chen Sengwood mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri Yusna Kurota Ayuni yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
2: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar-pasar seperti itu. Jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat lebih luas seperti itu. Per hari kita bisa 50 potong.
0: Diketahui hingga sekarang ini pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, tradisi sedekah bumi di Dusun Kerapak dan dusun lainnya di Desa Mojokerapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cantia melaporkan.
4: Warga Dusun Kerapak, Desa Mojokerapak kembali menggelar kegiatan rutin tahunan sedekah dusun atau sedekah bumi yang bertempatan di pertigaan jalan pasar Kerapak. Acara ini berlangsung hikmat dan tertib sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas segala nikmat mulai dari kesehatan, rezeki, hingga semangat kekeluargaan yang terjadi dengan masyarakat. Kepala Desa Mojokerapak, Aji Santoso menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya acara ini. Beliau mengingatkan warga akan pentingnya bersyukur agar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa ditambah. Ia juga mendoakan agar seluruh warga Dusun Kerapak senantiasa diberikan umur yang barokah, penghidupan yang layak, serta dihindari dari segala mara bahaya.
5: Yang pertama saya mengucapkan syukur ya, karena kita pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutin tahunan ya. La in sakatum la azidanakum wa la in kafatum inna adzabillah syadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur, maka azabku sangatlah pedih.
4: Haji Santoso menekankan bahwa kemajuan Desa Mojokerapak tidak hanya bertumpu pada kinerja pemerintah desa semata. Diperlukan sinergi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk warga Dusun Kerapak, untuk membangun desa menjadi lebih baik. Cantia melaporkan.
6: Info olahraga.
3: Pendengar, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Berikut laporan Anne Kusuma.
7: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didik Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
8: Gak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejut pop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
7: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
9: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet ini menjalankan TC. Kira-kira apa yang kurang? Jadi kita nanti selalu berevaluasi.

0: ya, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
2: Kiper Persebaya Hernando Ari bertekad meningkatkan performa demi membantu tim sekaligus membuka peluang untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari menegaskan komitmennya untuk terus memberikan penampilan terbaik setelah kembali mendapatkan kepercayaan membela Bajul Ijo selama 2 musim ke depan. Menurutnya, Persebaya memiliki arti penting dalam perjalanan karirnya sejak masih menimba ilmu di Elite Pro Academy atau EPA.
4: Pastinya saya pribadi ingin memberikan yang terbaik, ya. Baik saya pertama kali menginjakan kaki di Persebaya ini sampai sekarang, alhamdulillah dapat dipercaya lagi selama 2 tahun. Saya pasti kasih yang terbaik untuk Persebaya Surabaya, karena banyak historikal saya dengan Persebaya Surabaya. Mungkin Bonek dan Bonita tahu saya dari EPA Persebaya, banyak berkesan di EPA, terus juga sampai senior ini. Makanya saya selalu ingin memberikan yang terbaik dan tidak pernah mengeluh ataupun apapun itu tentang target-target yang diberikan.
3: Hernando juga mengakui belum kembali mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia karena performanya pada musim lalu yang belum konsisten. Selain itu, cedera yang dialaminya selama lebih dari 1 bulan turut mempengaruhi peluangnya kembali memperkuat skuad Garuda. Meski belum kembali dipanggil timnas, Hernando mengungkapkan komunikasi dengan jajaran tim pelatih telah berjalan baik. Ia memilih fokus meningkatkan performa agar kembali mendapatkan kepercayaan di level internasional. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: www.radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kita akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti pertandingan begitu ya. Untuk jalannya pertandingan yang tadi sempat terhenti karena kami harus menghadirkan warta pagi antara Norwegia versus Inggris di Stadion Miami di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
2: Main di sana.

jaraknya tidak terlalu terlihat dengan munculnya seorang Bellingham. Tapi secara keseluruhan saya kira penampilan Inggris di pertahanan mereka juga sangat solid, karena mereka mampu ya bagaimana juga membatasi pergerakan seorang Erling Haaland, bom andalan dari Norwegia. Bahkan kalau kita lihat dari catatan statistik, Erling Haaland hanya melakukan 5 kali sentuhan di kotak penalti dari Inggris.

0: sekitar 150 menit dia bermain di pertandingan kali ini.
1: Atau mungkin karena pemain Inggris sudah mengenal Haaland, jadi sudah tahu tipe permainannya kayak apa begitu kan?
0: Ya, karena emang,
1: sudah bisa mengantisipasinya begitu kan?
0: Terutama kalau kita tahu kan ada John Stones dan juga Mark Gahey ini kan sama-sama pemain Man City. Jadi tentunya mereka sudah mengenal luar dan dalam gitu ya. Ini yang memang menjadi, tapi saya kira ini lebih kepada juga kerja kolektif ya. Kerja kolektif artinya 11 pemain bermain sangat-sangat baik. Artinya mereka bisa membatasi bagaimana bola agar tidak sampai kepada Haaland yang kita tahu memang sangat-sangat berbahaya kalau memang dia mendapatkan peluang yang bisa dikatakan terbuka.
1: Oke, kita akan mendengar Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi Bung Zaini. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Silakan ya, Bu Indra.
2: Satu penekanan yang paling diperhatikan adalah pengawalan yang baik untuk Erling Haaland dari Inggris. Itu kuncinya. Iya, sehingga pada saat yang lalu Erling Haaland begitu dominan mengatur permainan, kali ini tidak bisa apa-apa. Fokus sudah Bung Zaini untuk melihat Erling Haaland selanjutnya. Tapi memang ini apa, pertandingan yang seru sekali, permainan yang
1: hebat.
2: Terima kasih
1: banyak Bu Indra.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi Pak.
3: Pagi.
1: Ya silakan Pak Upi.
3: Sayangnya anu ya, tinggalkan segera anu, segera Amerika sekarang. Jadi artinya saya anu ya. Kalau antara mungkin ada anu ya, ada strategi lu kemarin tadi oleh pelatih Norwegia
1: kemudian
3: Haaland keluar, jadi mungkin itulah.
1: Baik Pak Ovi, terima kasih banyak ya Pak Ovi ya. Pagi Pak, berikutnya Pak Arok di Denpasar. Pak Arok pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Silakan, langsung Pak Arok.
4: Selamat pagi Bung Jani.
1: Pagi Pak Arok.
4: Wah ini bravo buat timnas Inggris ya. Wah ini soalnya pasti menang, soalnya gempurannya diserang terus ini Norwegia Tapi nanti ketemu seru juga ini, ketemu Argentina ini pasti.
1: Wah itu musuh pembuyutan itu Pak.
4: Iya pasti dari dulu.
1: Apalagi Inggris tidak bisa melupakan gol tangan Tuhan itu Pak.
4: Iya waktu selama 6 ya. Ya ini sekarang malah sedang bisa jadi di Inggris ini pada Argentina. Tapi kalau Messi lepas pasti gol pasti Bung Jaini.
1: Iya.
4: Kalau lepas dari ini, dari penjagaan, kalau Messi ini lepas ya.
1: Baik Pak Rok, terima kasih banyak Pak Rok, selamat pagi. Salam olahraga Pak Rok ya. Berikutnya ada Pak Akore di Polewali Mandar. Pak Akore, selamat pagi juga Pak. Salam olahraga.
5: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Akore. Silakan Pak Akore.
5: Memang ini tim-tim dua ini memang sama-sama luar biasa ya. Tapi tidak menyangka juga kalau ini apa bisa kalah ya. Nanti ketemu ya sama Argentina ya.
1: Iya. Tergantung pertandingan Swiss dengan Argentina nih Pak, hasilnya bagaimana nanti ya. Kalau Argentina menang bisa berhadapan dengan Inggris nanti di semifinal.
5: Pasti menang ya.
1: Pasti menang.
5: Kecuali ini Pak, kalau apa namanya Spanyol ya itu masih betul
1: ya.
5: Karena ini kepercayaan saya ini Spanyol.
1: Baik Pak Gore. Terima kasih banyak ya Pak Gore. Pagi salam olahraga Pak Gore ya.
5: Salam olahraga.
1: Pak Daniel di Sorong, Pak Daniel pagi salam olahraga.
6: Salam olahraga Jaya.
1: Silakan Pak Daniel.
6: Jadi Chris, saya juga salam, jadi saya mengucapkan selamat buat Inggris karena kira-kira strateginya paling bagus Thomas Tuchel itu. Itu sudah koi kok strategi dari Thomas Tuchel yang bagus. Jadi selamat buat Inggris, nanti ketemu siapa? Pemenang antara siapa?
1: Iya, nanti pemenang antara Spanyol dengan Prancis.
7: Argentina.
1: Oh, Argentina dengan Swiss.
6: Argentina sampai perang Malvinas.
1: Nah itu dia Pak. Cerita lama ini kan, masih ada suasana yang agak panas ini juga nanti nih dengan kalau bertemu Argentina nanti. Baik, terima kasih banyak ya Pak Daniel ya. Pagi Pak. Oke. Berikutnya ke Pak Herdi di Cilacap. Herdi, pagi Pak. Salam olahraga.

0: Kita, pagi.
1: Om, ada saking senangnya ya. Inggris dapat ya.
0: Jadi jagoan Pak Herdi Inggris ini kalau begitu.
1: Ya, nanti di semifinal.
0: Oke.
1: Pokoknya selamat buat Inggris ya. Selamat olahraga begini.
0: Baik, selamat olahraga Pak Herdi ya. Nah, Bung Jupri, kalau saya lihat statistik nih ya, statistik ya, dari pertandingan, ternyata ball positionnya Norwegia ini lebih besar, 53%, sementara Inggris hanya 47%. Tapi kenyataannya tetap bisa kalah. Itu kenapa, Bung Jupri?
2: Ya, itu tadi yang saya katakan. Artinya, sebenarnya kalau di pertandingan babak pertama tadi, dominasi dipegang oleh Inggris.
0: Ya.
2: Tapi Norwegia memang mampu perbaiki penampilan mereka di babak kedua, dan itu juga yang akhirnya membuat mereka unggul position meskipun tipis ya.
0: Yeah.
2: Dan peluang mereka juga punya peluangnya cukup banyak. Tapi ya itu lagi-lagi pembedanya adalah bagaimana kualitas ya. Kualitas individu saat memang mereka tidak bisa mengoptimalkan Haaland. Tidak ada pemain yang akhirnya bisa menggantikan peran dia di depan.
0: Ya, beda dengan Inggris, ada Jude Bellingham. Ketika Kane tidak aktif begitu ya.
2: Kane tidak aktif, masih ada Jude Bellingham. Jadi, itu saya kira memang faktor juga bagaimana kualitas pemain ya.
0: Atau kalau kedalaman tim ya, individu ya.
2: Individu, kemudian tadi bagaimana kalau kita bicara gol kedua Haaland, gol kedua dari Bellingham, itu kan prosesnya datang dari Morgan Rogers.
0: Ya.
2: Pemain yang baru masuk tadi di sebagai pengganti, kemudian menciptakan tembakan jarak jauh, dan Nyland yang di bawah Mistar tidak cermat, Bellingham ada di situ, bukan Harry Kane, tapi justru seorang Bellingham yang biasanya beroperasi di lini kedua, tapi dia justru bisa masuk ke dalam kotak penalti. Jadi ini kejutan-kejutan yang memang saya kira benar tadi seperti dikatakan ada tadi apa yang penelpon mengatakan bahwa memang ini taktikal yang brilian dari seorang Thomas Tuchel
0: yang
2: memang sangat-sangat luar biasa.
0: Nah, ini sedikit prediksi, Bung Jupri. Argentina berhadapan dengan Swiss ya. Banyak yang memperkirakan bahwa Argentina akan mengalahkan Swiss begitu. Jika Argentina menang, berhadapan dengan Inggris, bagaimana prediksi Anda? Ini kan pertandingan akan panas nih. Karena gol Tuhan tidak bisa dilupakan oleh Inggris begitu kan. Tuhan,
2: bukan. Dan yang harus diingat juga bagaimana kartu merah David Beckham.
0: Oh iya, betul.
2: Saat Diego Simeone berekspresi

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Inggris.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, baru saja Anda ikuti bersama bagaimana jalannya pertandingan Norwegia versus Inggris di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat. Nanti kita akan bergabung kembali pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat untuk mengikuti pertandingan selanjutnya, begitu ya. Di kesempatan kali ini, nanti Anda bisa simak bersama bagaimana pertandingan antara Argentina versus Swiss ya. Jadi kami akan hadirkan selengkapnya seperti apa pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Jadi Argentina versus Swiss yang nanti akan kita hadirkan pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih untuk adik selalu setia bersama kami. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita juga harus bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Kori Ornelia Muti binti Wahyu Junaidi umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Jalan Dinoyo Sekolahan 1 nomor 48B RT 3 RW 4 Keputran Tegalsari Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2163 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Muhammad Ansoy bin Ismail sebagai penggugat dan Kori Ornelia Muti binti Wahyu Junaidi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muhammad Alvin Maulana bin Moh Arifin umur 22 tahun agama Islam pekerjaan karyawan bengkel bertempat tinggal dahulu di Jalan Bola Banteng Kidul 3 nomor 21 RT 2 RW 4 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2174 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Nadia Melinda Safitri binti Aprianto sebagai penggugat dan Muhammad Alvin Maulana bin Muh Arifin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
1: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
2: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
0: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service